0: Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh cakra semua dimanapun kalian berada. Senang sekali kali ini saya Imelana ya akan menemani kalian semua dan ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini, Mahbub Jamal dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda di pagi hari ini. Dengan Anda kirim di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Seduru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Seru Cakra, kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang mungkin berada di wilayah Jombang, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda seperti apa. Dan kali ini kita cek dulu informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Hamin satu jam lagi ya untuk pelaksanaan nikah masal di Kediri.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, nikah masal lagi.
1: Nikah masal lagi. Ternyata uniknya itu ini nanti pada saat ijab kabulnya ya.
0: Iya.
1: Ijab kabulnya itu di dalam mobil VW kombi.
0: Waduh.
1: Nah, tahu nggak Ima itu VW kombi itu?
0: Aduh, nggak tahu. Ini mobilnya
1: jadi itu mobil
0: tuh?
1: Yang di mana ini kayak mobil. Apa ya, mobil antik zaman dulu kayak gitu.
0: Jadi kayak punyanya Mr. Bean kayak
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, betul kayak gitu. Jadi mobil antik seperti dulu itu pun nanti kan dihiasi ya, tentunya dihiasi kemudian di apa istilahnya kayak dirombak nanti di dalamnya
0: gitu.
1: Itu nanti buat ijab kabulnya di dalam sana.
0: Oh, ijab
1: gitu.
0: Kabulnya di dalam.
1: Iya, jadi ijab kabulnya nanti itu di dalam mobil tersebut, dan tentunya kan nanti di luar mobilnya kan pastinya ada banyak ornamen-ornamennya ya kan. Iya sih, ada bunga-bunganya itu loh, bunga melatinya.
0: Iya, berarti ya satu kan? Mobil satu pasangan ya.
1: Nah, sepertinya kok satu mobil nanti buat bergantian.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau satu mobil satu pasangan jadi ada 52 mobil dong nanti.
0: Arak-arakan jadinya.
1: Iya, jadi arak-arakan. Jadi satu mobil nanti untuk dibuat bergantian ada 52 pasangan ya. Ima. Padahal kan harusnya 53. Yang satu diskualifikasi kok jadi
0: diskualifikasi.
1: Susah ya? Karena itu kan tidak memenuhi administrasinya begitu.
0: Iya.
1: Jadi yang tersedia hanya 52 saja. Nah, ini nanti acaranya dimulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Jadi sudah 50 menit lagi ya akan dimulai pelaksanaannya di sana. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru. Posisi berada di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat pengendara sepeda motor juga cukup ramai lancar ya untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan Ibu Sulis. Ini juga aktivitasnya di rumah saja setelah mengantarkan si putrinya sekolah. Ini nanti akan bersih-bersih rumah sambil pantau 106,1. Lokasi berada di wilayah Kuncir ya. Ini lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar. Untuk cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, memberikan updatean sudah sampai di simpang 4 Papar arah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Nah, ini Pak Yitno masih menanggapi terkait dengan nikah masa. Lho, Mbak Intan kok masih siaran?
0: Enggak ikut.
1: Saya ikut lah. Saya yang pasangan yang di itu.
0: Di diskualifikasi.
1: Nah, iya, karena tidak memenuhi administrasinya Pak Itno. Jadinya saya ya mending siaran saja ya untuk pagi hari ini. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Pak Muhammad Ima. Ini menyoroti terkait dengan ketertiban yang ada di jalur dalam Kota Nganjuk ya.
0: Oh iya,
1: jadi
0: lagi
1: dimana,
0: marak-maraknya ya.
1: Iya betul, jadi di mana itu di simpang 4 Jaya Stamba ke barat sedikit Ima. Itu kan ada perempatan itu di jalan Panjaitan ya. Memang perempatan tersebut itu kalau kita ke selatan itu kan nanti tembusnya di belakangnya Pasar Wage Nganjuk atau belakangnya Taman Nyawiji ya. Memang di jalur tersebut apabila kita belok ke selatan itu tidak diperbolehkan karena memang sudah ada petandanya.
0: Iya, ada tandanya.
1: Iya, tapi memang kalau pada saat tidak ada petugas itu banyak sekali masyarakat pengendara sepeda motor yang melanggar aturan tersebut.
0: Itu apa baru sih Intan?
1: Sudah lama Ima.
0: Oh, sudah lama.
1: Tapi ya bagaimana lagi kalau tidak ada petugas, masyarakat ya tetap melanggar aturan tersebut karena memang jalur tersebut kan cepatnya lewat situ, tapi kan
0: gitu.
1: Karena space-nya terbatas kan memang dilarang lewat jalur tersebut, jadi dilarang belok ke kanan kalau kita dari arah barat maupun dari arah timur itu belok ke kiri begitu. Tapi kalau pagi hari ini dikarenakan ada
0: petugas,
1: teman-teman kepolisian yang mengatur lalu lintas di sana sehingga itu tidak ada yang melanggar, Ima, aman. Tapi takut beda ya? Lagi, iya betul. Tapi beda lagi kalau siang ya, itu nanti pasti banyak sekali pengendara yang melanggar, iya. Begitu. Jadi memang harus etika dalam berkendara ya. Mm-hmm. Jadi harus mematuhi lalu lintas yang ada. Cuaca cerah pagi kali ini, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin, Intan Anggraini, dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Jadi kirimkan saja di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Ke Ii silakan.
1: Kalau kemarin itu di sekitaran Pucang Laban, Tulungagung, daerah-daerah yang notabene itu lebih tinggi ya, itu sudah banyak yang kekeringan, butuh dropping air bersih.
0: Okay.
1: Sehingga per hari itu ada 5.000 liter yang disalurkan oleh BBBD Tulungagung.
0: Yeah.
1: Dan ini tadi saya juga terima info di Blitar pun juga begitu.
0: Okay.
1: BBBD harus menyalurkan air bersih mah untuk warga yang terdampak di musim kemarau ini. Seperti di Dusun Sidorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Informasinya malah 12.000 liter air bersih atau sekitar 2 rit tangki itu disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 208 kepala keluarga atau 539 jiwa yang mulai mengalami kesulitan air bersih.
0: Okay.
1: Akibat menurunnya debit sumber air.
0: Itu juga di atas ya berarti?
1: Betul, lebih ke dataran tinggi gitu.
0: Oh,
1: ya Maya. Betul.
0: Gitu.
1: Jadi memang yang dataran tinggi itu lebih dulu kekeringannya daripada yang di bawah ya.
0: Iya.
1: Kemudian untuk informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan menuju ke arah Pasar Ngeronggo Kediri mah lalu lintas masih aman saja, nggak ada hambatan. Lalu Pak Luki di Pelemahan Kediri ini juga menginfokan kalau untuk arus lalu lintas lancar, depan pasar juga masih aman, tidak ada hambatan, hanya saja hati-hati di simpang 3 Pasar Pelemahan.
0: Baik.
1: Tadi yang dari arah pasar juga lumayan ramai, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bagaimana seluruh cakra untuk kondisi di wilayah Anda per hari ini? Apakah juga mengalami kekeringan atau masih dalam batas wajar, baik-baik saja? Begitu untuk air bersih masih mudah untuk didapatkan atau sudah sulit, bisa diinformasikan kepada kami lewat WhatsApp di 0852 9001061. Baik, Suruh Cakra, sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nganjuk ini memastikan bahwa kemarin sempat ada informasi terkait dengan penurunan suhu air danau kawah Gunung Kelut yang emang belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat yang masih dalam berada di kondisi normal ternyata. Fenomena tersebut juga dipastikan tidak berkaitan dengan dua kejadian gempa tektonik yang baru-baru ini terjadi. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris ini kemarin juga menjelaskan ya lewat byphone di Radio Cakra Krishna ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, perubahan suhu air danau ini masih berada dalam batas wajar dan merupakan fenomena alam yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti perubahan cuaca, intensitas penyinaran matahari hingga curah hujan. Dan BMKG pun juga menegaskan bahwa gempa tektonik yang terjadi ini memiliki sumber dan mekanisme yang berbeda dengan aktivitas vulkanik Gunung Kelut. Karena itu, masyarakat pun diminta tidak mengaitkan penurunan suhu air danau dengan aktivitas kegempaan yang terjadi. Karena hingga saat ini, kondisi Gunung Kelut ini masih terpantau aman dan tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG maupun instansi terkait. Masyarakat pun juga diharapkan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apabila terdapat perkembangan kondisi yang perlu diketahui publik, BMKG pun juga akan memastikan menyampaikan informasi secara resmi melalui kanal komunikasi yang telah tersedia.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar situasi perjalanan Anda di hari ini ataupun cuaca di wilayah Anda di hari ini lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9000-1061. Update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Nah ini katanya Pak Chandra Budi kan juga saya tidak tereliminasi kan, tidak masuk kategorinya, katanya jadinya saya bantalan gubis deh.
0: Bantalan gubis.
1: Bantalan gubis karena tidak bisa ikut ya, jadi gak apa-apa. Dan informasinya ditambahkan juga di Sleman dan di wilayah Bantul ya, ternyata juga ada kolosal seperti itu.
0: Kayaknya semuanya ada gak sih?
1: Kayaknya Nganjuk belum ada.
0: Oh iya bener.
1: Nganjuk belum ada loh ya Ima. Jadi yang paling terkenal dulu itu kan di Sleman sama di Bantul ya.
0: Oh
1: kan?
0: Gitu.
1: Namun kalau yang nikah masalnya itu di wilayah Bantul. Jadi kalau yang Sleman sepertinya yang cari garwo itu gak sih?
0: Oh yang kayak di Jogja ya?
1: Yang kayak di Jogja. Atau mungkin ini satu lokasi yang sama, Sleman kemudian Bantul, Jogja, begitu. Dan dulu itu Pak Chandra Budi pernah ikut di sana.
0: Waduh.
1: Sampai katanya, maksudnya bukan ikut pesertanya loh.
0: Oh
1: ya.
0: Bukan.
1: Tolong digarisbawahi ya.
0: Kirain bukan, ikut pesertanya.
1: Bukan, tolong digarisbawahi ya. Jadi pernah ikut acara di sana. Itu katanya sampai keringetan karena saking banyaknya pesertanya, saking banyaknya, saking capeknya karena ikut syuting. Syutingnya maksudnya apa ya ini ya Pak Chandra Budi?
0: Kok ikut syuting gitu?
1: Atau mungkin ikut pendokumentasiannya.
0: Oh, panitia.
1: Panitia, benar. Itu sampai kewalahan, sampai capek karena saking banyaknya pesertanya.
0: Oh,
1: beda ya itu. kalau ke Diri ini nanti kan 52 pasangan.
0: Iya.
1: Nah, kalau di Jogja itu lebih begitu.
0: Lebih ratusan. Gong ya berarti di sana.
1: Lebih gongnya karena memang di sana kan sudah terkenal ya Ima, jadinya mungkin ada yang dari luar daerah ikut serta. Karena kan tentunya biasanya memang acara tersebut itu kan umum ya.
0: Oh, gitu. Berarti carinya di sana.
1: Carinya
0: begitu.
1: Di sana.
0: Oh.
1: Carinya di sana. Jadi untuk masyarakat yang luar daerah enggak apa-apa bisa ikut begitu.
0: Oh, berarti ini agak sedikit berbeda ya Intan, kan kalau di Kediri kan nikah masal. Kalau di sana mungkin cari pasangan.
1: Cari pasangan.
0: Oke, berarti agak sedikit berbeda ya.
1: Sedikit berbeda. Kalau istilahnya di cari garwo.
0: Oh, gitu, cari garwo.
1: Kalau di Jogja begitu, dan itu umum dan pendaftarannya gratis, Ima.
0: Oh, gitu.
1: Kalau tidak salah tanggal 2 itu ada di Jogja besok gitu.
0: Oh, berarti
1: maksud saya 2 Agustus besok loh ya.
0: Berarti kita datang jomblo pulang bawa pasangan.
1: Gitu, itu jamin enggak ya? Kira-kira jamin atau sudah pasti atau tidak? Karena kan di sana nantinya banyak pilihannya, ya kan? Kalau kita dipilih, kalau enggak gimana?
0: Ya.
1: Sendiri kan pulangnya.
0: Tetap sendiri.
1: Tetap sendiri begitu. Jadi tidak jaminan ya. Tapi kita kan belum pernah mengikuti. Coba kita gali-gali dulu lah ya untuk istilah itu nanti di hari 2 ya, tanggal 2 Agustus. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Ini berada di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ya. Sepertinya ini olahraga ini Pak Mu pagi
0: hari.
1: Waduh, padel Pak Mu.
0: Waduh, padel.
1: Waduh, FOMO-nya ya. FOMO-nya
0: FOMO
1: sekarang
0: padel.
1: Waduh, sama siapa Pak Mo? Di info ya, price-nya di sana, price list-nya berapa? Per jamnya enggak sih biasanya?
0: Iya, per jam.
1: Kediri juga ada ya, Ima ya?
0: Ada. Padel. Saya kemarin itu 120-an,
1: 125
0: per jam.
1: Per lapangan ya,
0: per jam per lapangan. Okay. Tapi kan itu nanti dibagi 4 anak biasanya.
1: Itu sudah include sama itunya belum?
0: Raket. Belum.
1: Oh,
0: raketnya
1: belum.
0: Itu kalau yang biasa 75.
1: Oh gitu, 75 itu per orang.
0: Per orang.
1: Per orang.
0: Per orang per jam.
1: Oh, per orang per jam. Begitu. Jadi 75 per kepala, nanti 120 per lapangannya aja.
0: Per lapangan aja.
1: Oh, gitu. Ya, itu Sedulur Cakra itu yang di Kediri loh ya. Tapi kalau di Nganjuk saya belum tahu. Kemudian informasi masuk disampaikan Pak Yitno, ini juga masih pantau 106,1 ya. Di Jombang, di Pondok Pesantren yang mau dibuat muktamar biasanya 3 tahun sekali mengadakan nikah massal.
0: Waduh.
1: Dan bisa dijodoh-jodohkan dengan pengikut, biasanya pas acara Maulud Nabi.
0: Oh, dijodoh-jodohkan.
1: Oh, gitu. Jadi istilahnya apa? Ta'aruf ya?
0: Iya, ta'aruf.
1: Karena kan kita kan belum
0: mengenali
1: kan begitu. Nah, ini dijodoh-jodohkan gitu ya. Kalau untuk di wilayah Jombang itu, Ima. Begitu. Ini yang disampaikan Pak Ino ya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Lutfi sudah melintas di jalur Ngrogo Kediri arah Tulungagung. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke II, silahkan.
2: Iya, untuk ini saya nggak hobi padel ya.
0: Lumayan pricey soalnya.
2: Betul. Saya hobi apa ya? Ini kalau suruh Jakra, apakah juga hobi padel begitu? Kadang ada ya orang itu awalnya nyoba-nyoba terus suka gitu ya.
0: Oh iya.
2: Suka main padel akhirnya. Kalau Ima, olahraga apa yang disukai?
0: Lari aja lah, lari yang aja gratis.
2: Kalau saya sih nggak bisa lari karena memang abang ngos-ngosan ya kadang gitu.
0: Iya.
2: Dan kalau hobi voli sih, voli.
0: Oh,
2: suka.
0: Voli.
2: Lalu kalau beberapa pendengar tadi juga menyampaikan kayak yang di Warujaeng ini ada Bu Septi, hobinya juga jogging saja. Lari katanya juga ngos-ngosan. Biasanya lari di stadion Warujaeng berarti. Kemudian kalau Pak Muh ternyata sukanya sih yang free-free aja. Jalan kaki di Ayani, Ima.
0: Oh iya, sambil menikmati situasi Ayani ya.
2: Betul, kan di Ayani bagus ya Pak Muh ya. Kalau pagi, sore itu di Ayani bagus. Kalau sore nanti gemerlap lampu-lampu Anjuk Ladang itu, wah itu nyala semuanya. Kalau pagi hari juga sambil lihat mbak-mbak yang jogging, waduh. Wah, pelanggaran ini. Mbak Intan, Pakmu ini loh Mbak Intan. Aduh, iya. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi ya yang disampaikan oleh Bu Juwita, kebetulan menghadiri acara nikah massal di Kediri.
0: Waduh, Ima. Berarti udah nyampe sana ini sepertinya.
2: Betul, sudah nyampe sana dan ternyata acaranya meriah. Di sana gratis untuk makan pecel.
0: Waduh, enak ya. Betul. Kita di sini beli di sana gratis gitu.
2: Apa kita harusnya ke sana dulu ya?
0: Biar gratis ya.
2: Kata beliau tadi, untuk saat ini di sana juga ramai, banyak yang gelar kayak tikar begitu mah di jalan stasiun Kota Kediri itu gelar tikar. Jadi warga masyarakat yang menghadiri itu pada duduk-duduk bersama di sana.
0: Okay.
2: Selanjutnya kalau untuk para pengantin itu di bawahnya tenan-tenan, tenda-tenda begitu. Dan untuk acara di sana juga meriah, ada janur kuning yang melengkung itu.
0: Waduh,
2: ya.
0: Waduh, berarti udah kayak nikahan banget ya ternyata.
2: Beneran banget ini ya, beneran banget. Kemudian saya terima informasi Ima dari driver ambulans Radio Cakra Krisna Mas Habib menginformasikan evakuasi korban kecelakaan di timurnya lampu merah Baron.
0: Waduh, ini barusan ini sepertinya.
2: Baru, iya, baru sekali jam 7 lebih 37 menit korban ada satu orang kondisi luka-luka. Kalau saya lihat dari foto sepertinya korban laki-laki memakai helm warna putih, jaket warna hitam. Saya belum tahu untuk lebih detailnya, nanti kita sambungkan juga dengan driver ambulans ya. Namun ada pendengar yang bergabung dulu, Ima.
0: Baik, Iis, terima kasih untuk informasinya. Kita sambungkan ke Pak Sujat Miko yang sudah tersambung di telepon. Selamat pagi Pak Sujat Miko.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat barokah berkah Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujat Miko sudah meluangkan waktunya ya di hari ini.
3: Iya Mbak Ima, Masya Allah. Saya tadi melihat mendengarkan ini perjalanan ke kampus IKA Bekti Wiyata Kediri. Saya mendengarkan obrolan tentang olahraga, langsung saya nyambung masuk.
0: Iya, ini sekarang kan emang lagi viral, lagi marak padel-padel gitu ya Pak Sujat Miko. Pak Sujat Miko juga suka padel kah?
3: Saya olahraganya memang kalau dari ahli gizi ya, dan spesialis gizi dan ahli orto ya, pertulangan, iya, itu untuk olahraga padel itu kan mirip-mirip gerakannya dengan tenis lapangan.
2: Iya.
3: Kalau saya juga punya tenis lapangan. Cuma kalau tenis lapangan lebih menggigit, Pak ya, tapi tidak direkomkan. Kalau sudah usia 50 ke atas itu tidak direkomkan untuk tenis lapangan. Tetapi tenisnya itu kalau menurut saya harus bahagia, tidak usah ngoyo. Tidak usah ngoyo, hanya happy saja. Kalau bisa 3-3 mainnya, tidak 2-2, 3-3 gitu rame. Ya. Nah, padel ini lebih kecil, lapangannya lebih kecil, Mbak ya.
2: Iya, lebih ringan juga. Oh, ya.
3: Lebih raketnya itu kan dari kayu ya, itu nggak ada senarnya. Jadi terus bolanya itu lebih nggak berbahaya.
2: Iya. Gitu.
3: Berarti... Ya, tapi sekarang lagi in, soalnya kan dibuat untuk ini, Mbak ya.
2: Senang-senang aja ya,
3: Mbak. Itu jadi. Tapi memang benar, Mbak. Itu untuk menghilangkan stres ya.
2: Padel itu tadi.
3: Oh. Di antaranya adalah olahraga padel itu ya. Jadi di antaranya ya olahraga itu, olahraga. Pokoknya semua olahraga itu menghilangkan stres ya. Menghilangkan stres. Jadi apapun olahraganya. Kalau saya usia, memang kita ini enggak boleh ngoyo olahraga ya. Olahraga ini harus ada happy-nya. Memang kalau yang sehat ya, yang sehat tidak berisiko ya jalan kaki,
2: iya, betul.
3: Jalan kaki, sepeda ontel itu memang yang direkomkan. Kalau memang yang sudah membuat menyebabkan apa ini Mbak ya, untuk adanya adrenalin yang meningkat ya, seperti mau menang. Kalau tenis itu kan juga ada, kalau saya sih kalau menang itu biasa olahraga saja, tapi kadang-kadang ada orang yang ingin menang, itu maka adrenalinnya akan meningkat, maka akan menyebabkan gangguan jantung kalau menurut saya. Jadi olahraga itu memang harus ditekankan, ditekan itunya, ditekan sendiri, kita yang menekan agar tidak, wah aku kudu menang, ya kudu menang.
2: Oh, malah temannya malah bahaya ya, Pak ya.
3: Oh iya Mbak Ima, itu malah bisa menyebabkan penyakit ya menurut saya. Jadi saya senang sekali tenis. Saya kalau tenis lapangan, kalau teman saya main itu terus ngomong, nah, kalau kita salah, kalau kita mati disalahkan, saya keluar Mbak, tidak main saya.
2: Oh.
3: Saya berhenti. Saya gitu. Karena kan kita kan olahraga inginnya
2: sehat gitu ya Pak ya, ingin bahagia.
3: Imun kita, imun yang menekan adanya penyakit masuk ini, biar kita ini muncul gitu Pak ya. Itu. Jadi kita di lapangan bisa teriak-teriak, bisa ini ya, karena bebas seperti itu. Nah, sehingga memang sekarang apalagi dengan sudah ada padel ya. Jadi terima kasih.
2: Iya.
3: Cuma juga kadang-kadang olahraga malam itu yang dilarang ya. Kita kan biasa nggak tahu olahraganya malam.
2: Iya.
3: Ya. Kenapa? Kalau malam olahraga tiba-tiba kita habis itu mandi ya, maka bisa menyebabkan penyempitan di dalam udara kita, walaupun dikasih air apa air hangat, jadi ada jaraknya waktunya seperti itu. Olahraga malam itu memang beberapa jurnal penelitian sudah diteliti oleh para pakar-pakar ilmu, memang tidak direkomendasikan olahraga malam. Iya. Tidak direkomendasikan. Sesekali aja, tapi tidak direkomendasikan kalau diambil olahraga malam. Kalau saya seperti itu Pak, karena beberapa jurnal penelitian, kalau saya melihatnya sebagai seorang praktisi dan sebagai seorang dosen juga melihatnya, harus melihat dari jurnal-jurnal dari orang-orang sedunia, melihat jurnal-jurnal ya.
2: Ya berarti baiknya itu pagi hari ya Bapak ya?
3: Pagi ya, paling nggak maghrib lah udah berhenti Mbak ya. Ya sebelum maghrib lah. Yang beragama sebelum maghrib ya. Maghribnya nanti kan bisa jamaah ke masjid atau ke musola.
2: Iya.
3: Jadi siap. Sebelum itu sudah berhenti. Iya seperti itu.
2: Oh ya.
3: Baik, Mbak Ima, ini saya nyampe banyakan Mbak Ima.
2: Oh sampai banyakan.
3: Lancar kendaraan, rame tapi lancar banyak.
2: Iya.
3: Ini liburan di Kediri juga ada tadi.
2: Nikah masal. Terus Pak Sejatmiko nanti lewat mana ini kemungkinan?
3: Saya alhamdulillah kampus saya di sini Mbak. Ika Bengtu Yata dekatnya Rumah Sakit Kulit Suci itu, jadi tidak sampai macet. Kalau yang ke kota sana ke dalam aja. Kediri itu juga kan ditutup Pak ya.
2: Iya, ditutup.
3: Alun-alun situ arah Kaliombo kan ditutup.
2: Iya.
3: Nah, di Kaliombo itu Mbak, ada esnya enak Mbak, es campur yang Indomaret masuk ke kiri itu, yang terkenal itu Mbak, di Kediri.
0: Apa, es pelopor?
3: Ada macam-macam es. Ya, es pelopor itu luar biasa. Oh Mbak Irma berarti pernah nyoba ini ya.
0: Saya Kediri Bapak, rumahnya.
3: Oh, jadi Kediri mana Mbak Irma?
0: Saya Kediri di Doko, belakangnya Pagora, iya.
3: Oh, makanya iya. Sekali.
0: Iya, saya kuliahnya di Kediri juga.
3: Oh, di Kediri ya. Oh iya, sudah hafal.
0: Iya, sudah hafal jalan kalau di Kediri.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Baik,
3: Mbak.
0: Pak.
3: Baik, makasih Mbak Ima. Mbak, pesan saya untuk Jumat orang di minggu ketiga sekarang ini banyak penyakit yang lagi ada di masyarakat, Mbak ya.
0: Okay.
3: Ya, penyakitnya ada stres dan depresi ya, Mbak ya. Banyak sekali. Hasil penelitian kemarin habis ujian itu yang sudah dimasukkan ke jurnal Scopus juga, itu jurnal internasional itu.
0: Mm-hmm.
3: Bahwasanya kejadian ini di masyarakat banyak sekali.
0: Apa itu Bapak stres, penyebabnya?
3: Ya. Penyebabnya satu, kembali ke agamanya masing-masing. Kalau yang beragama okay. Islam berarti harus dekatnya dengan owner Mbak ya, harus dekat dengan Allah ya, kalau orang Islam.
0: Yeah.
3: Yang kedua harus sweetness Mbak ya, jadi hatinya harus senang terus, hatinya senang.
0: Iya. Yeah.
3: Yang ketiga jangan perfect dan egois. Yang keempat mau minta maaf dan mau memaafkan Mbak ya.
0: Oke.
3: Okay. Dan yang kelima adalah sense of humor atau relax Mbak ya. Jadi kadang-kala seseorang itu ya Mbak ya, ya seperti itulah. Jadi itu lima kunci yang dipegang sebagai clue-nya, lima kunci dipegang. Kalau kita terhindar dari rasa stres dan depresi dan stres itu Mbak.
0: Yeah.
3: Jadi ada lima, iya, itu harus kita pegang. Banyak Mbak sekarang kasus-kasus seperti itu.
0: Okay.
3: Banyak kasus seperti itu di masyarakat kita ini. Dan di dunia juga banyak. Indonesia juga masuk ranking 10 besar.
0: Oh, berarti dari kepribadiannya diri sendiri begitu ya Bapak ya?
3: Iya, seperti itu. Jangan suka egois ya. Kalau kita kadang-kadang ini kan sulit untuk memaafkan orang lain. Ya, kita ini sudah belajar lah, belajar memaafkan orang lain. Mau memaafkan dan minta maaf itu luar biasa.
0: Siap.
3: Apalagi sebagai tokoh-tokoh khususnya di Kabupaten Nganjuk. Sebagai pemegang kepentingan di Kabupaten Nganjuk ya.
0: Iya.
3: Kepentingan PNS itu harusnya adalah seperti itu, sudah bisa merakyat dan sudah bisa humble kepada masyarakat seperti itu.
0: Siap.
3: Ya,
0: siap Bapak. Terima kasih banyak.
3: Baik.
0: Ya Bapak untuk
3: terima
0: waktunya,
3: kasih,
0: untuk sharing-sharingnya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Bapak Sujat Miko ya, ini menginformasikan terkait dengan padel ini ya. Kalau misal olahraga itu disarankan juga untuk tidak di malam hari, meskipun minim ya terjadi apa ya kayak miss-nya seperti itu, tapi kalau bisa dihindari saja maksimal maghrib begitu ya. Dan buat seluruh cakra juga yang suka padel, bisa diinformasikan kepada kami, kalian suka olahraga apa ini, mungkin padel atau jogging yang minim anggaran ya kan. Kalau padel itu kita harus nyewa tempatnya, nyewa raket, jika nggak punya raket gitu ya, bisa silakan untuk kalian kirim informasinya di 0852 9000 1061.

0: Baik, Studio Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalane, yang akan menemani kalian sampai nanti di jam 9 pagi ya. Jadi buat Studio Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan, bisa diinformasikan kepada kami untuk arus lalu lintas di perjalanan Anda seperti apa. Mungkin ada kewaspadaan yang Anda lihat, bisa diinformasikan di 0852-9001061. Baik, kali ini kita sudah tersambung ke penelpon. Ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Kolisudin Yuswanto, terkait dengan situasi di Jalan Stasiun Kota Kediri dalam prosesi nikah masal di hari ini. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Baik, Bapak. Sebelumnya bagaimana Bapak kabarnya di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, penuh semangat, Mbak Ima. Ini karena pemerintah Kota Kediri lagi mantu ini.
0: Lagi mantu ya. Mantu gede nih ya ini Bapak ya.
1: Mantu gede ini langsung 53 pasang.
0: Waduh, iya banyak sekali ya ini Bapak ya. Oke, Bapak sebelumnya terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak, sudah meluangkan waktu untuk by phone bersama dengan kami. Dan untuk, iya Bapak, untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Stasiun berlangsungnya prosesi nikah masal hari ini bagaimana Bapak? Silakan untuk menjelaskan alurnya.
1: Alhamdulillah ini untuk alur lalu lintasnya lancar Mbak, tidak ada kendala. Ini tadi lalu lalangnya baik mengantar maupun penjemput sudah sesuai dengan rekayasa lalu lintas yang kami berikan. Jadi tidak ada hambatan sama sekali di baik di Jalan Doho maupun di jalan menuju ke stasiun Kota Kediri itu.
0: Baik Bapak, terus untuk parkir dari keluarga itu berada di mana ya Pak ya?
1: Untuk keluarga manten sudah kita sediakan parkirnya di sepanjang Jalan Doho yang utamanya ada di perempatan Untung Suropati sampai dengan perempatan Momin City. Tapi memang kebanyakan kalau kami lihat ini untuk keluarga ini mereka kayaknya berangkatnya ini bareng-bareng. Jadi untuk kendaraan tidak terlalu banyak juga.
0: Baik. Ada rekayasa lalu lintas ya Pak berarti atau pengalihan arus yang diterapkan selama kegiatan ini berlangsung Pak?
1: Ya, nah jelas utamanya untuk yang kendaraan menuju ke stasiun ya. Ya. Itu berarti kita rubah yang awalnya lewat jalan stasiun berarti lewat jalan Tunjung Suropati ataupun Adi Irma. Tapi untuk aksesnya lewat di Jalan Doho ini tidak kita tutup sama sekali untuk jam-jam segini. Tapi nanti ketika pesta rakyat yang malam jam 6 malam tuh baik, baru nanti kita tutup yang Jalan Doho.
0: Oke. Berarti Jalan Doho ditutup pada pukul 6 ya, Pak? 6, tadi.
1: Ya, 6 sore. Ya.
0: 6 sore. Baik. Berarti untuk pagi hari ini masih terbuka untuk umum untuk lewat di Jalan Doho ya?
1: Ya. Jadi tetap beraktivitas para pedagang, pelaku usaha di Jalan Doho masih tetap bisa berjalan. Jadi kita tetap space untuk jalannya, lalu-lalangnya kendaraan masih kita buka.
0: Baik Bapak, untuk roda 4 apakah juga masih bisa Pak?
1: Masih bisa, ya, roda 4 bisa.
0: Baik, berarti untuk roda 4, roda 2 masih bisa melintas ya di jam sekarang ini?
1: Masih bisa, dan Alhamdulillah juga lancar. Ini kan kita yang kita sterilkan hanya area parkir. Jadi parkir yang di perempatan Tunjung Suropati sampai tadi Momin City itu kan kita peruntukkan untuk undangan maupun keluarga pengantin. Jadi kalau aksesnya warga untuk melewati Jalan Doho tidak ada masalah.
0: Baik, tapi untuk yang di Jalan Stasiun untuk saat ini sudah ditutup ya Pak ya?
1: Tutup, sudah tutup total dari tadi malam. Oh. Dari mulai jam 7 malam tadi malam sudah kita tutup karena pertama loading untuk acaranya baik itu untuk panggung, ricing, dan tadi malam juga ada gladi untuk persiapan pelaksanaan pada pagi hari.
0: Baik Pak, berarti untuk kegiatan ini ya Pak ya, diperkirakan menimbulkan kepadatan itu di jam-jam berapa Bapak nantinya?
1: Paling besar kemungkinan ada di jam 6 itu, karena kan itu istilahnya kita pesta rakyat atau resepsi ya. Lah kalau kita rangkaian mantu itu kan resepsinya di jam 6 itu.
0: Oh iya Pak, siap. Nah,
1: nanti kan di Jalan Stasiun istilahnya kan ada hiburan.
0: Iya.
1: Yang mana nanti ada beberapa

0: ya apa orkes kayak gitu nanti kita tampilkan di sini, termasuk nanti penyerahan rekor murinya itu insya Allah dilaksanakan juga di Jalan Sari.
1: Baik, di malam hari itu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Baik Pak, kemarin tuh sempat ada yang tanya Pak dari pendengar itu, ada yang hendak menuju ke stasiun Kediri tuh jalur alternatifnya yang mana Bapak?
0: Kalau dari sisi utara, ini kalau kita bicara ya, ini kalau bicara sekarang, posisi sekarang sampai nanti jam 6 sore yang masih dibuka Jalan Johor.
1: Iya.
0: Itu nanti mereka dari arah utara itu ketika nyampe perempatan Untung Suropati atau Aris Montor yang mungkin lebih dikenal, itu nanti bisa belok ke timur, ke arah timur.
1: Baik.
0: Nanti kemudian nanti di timur ketika mendekati stasiun, nanti bisa melalui jalan PJKA ke arah selatan. Nanti keluarnya monggo bisa lewat bungkitnya dari stasiun, atau kalau memang tidak masuk stasiun berarti bisa keluar di Adi Irma. Sedangkan yang dari timur itu bisa lewat jalan Hayam Wuruk, kemudian nanti masuk di jalan KAI yang di sebelahnya Padang Murah itu atau sebelahnya.
1: Oh iya, Pak.
0: Nah, itu nanti ke selatan, dah itu seperti tadi di PJKA bisa masuk. Namun nanti ketika malam, ya malam Jalan Daud itu tuh berarti aksesnya hanya dari yang Hayam Wuruk itu.
1: Yang dari mau, Padang Murah itu ya Pak ya?
0: Ya dari Padang Murah itu, ataupun kalau mau berputar berarti mungkin nanti bisa masuk ke dari sebelah jalannya sebelah Mekdi atau
1: oh, ya.
0: Atas
1: ya.
0: Bisa nanti masuk kemudian ke timur.
1: Kalau dari stasiun Bapak, dari stasiun mau keluar lewat mana?
0: Kalau stasiun keluar langsung bisa nanti di jalan KAI menuju ke jalan Hayam Wuruk, atau nanti di Adi Irma nanti keluarnya lewat jalan Daud. Kalau keluarnya jalan Daud bisa dilalui tapi arah keluar.
1: Baik Pak. Untuk saat ini Pak, apakah terdapat kendala atau insiden terkait dengan lalu lintas selama pernikahan masal ini Pak?
0: Alhamdulillah tidak ada Pak, kendala dengan lancar semuanya. Warga juga antusias, warga juga sudah tahu untuk merekayasa seperti apa, sehingga mereka bisa mengantisipasi aktivitas-aktivitas mereka yang sekiranya nanti ya ada kepentingan di sekitaran stasiun mereka juga bisa menyesuaikan.
1: Siap Pak. Terakhir untuk imbauan dari Dinas Perhubungan Kota Kediri ini kepada masyarakat yang akan melintas di kawasan tersebut, Jalan Stasiun ataupun Jalan Doho itu bagaimana Bapak? Silahkan imbauannya.
0: Yang jelas karena memang hari ini ada acara besar yang dari pagi sampai nanti malam, kami mohon untuk kewaspadaan dari pengguna jalan. Pengguna jalan memang kita persilakan untuk lewat, tapi monggo tetap berhati-hati, utamanya ketika melintas di acara lebih konsentrasi. Kadang-kadang orang-orang itu ingin melihat sebentar, tapi konsentrasinya biar. Nah itu nanti kami harapkan tidak terpengaruh dengan ramainya di lokasi, tapi tetap konsentrasi untuk mengemudi.
1: Baik Pak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Selamat melanjutkan tugasnya.
0: Ya,
1: Pak. Iya Pak, tetap semangat ya Pak.
0: Yap, ya.
1: Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Barusan tersambung terhadap Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri yakni Bapak Arif Kholisuddin Yuswanto terkait dengan situasi di Jalan Stasiun Kota Kediri dalam prosesi nikah masal. Buat sedulur cakra yang akan melintas di area Jalan Doho ataupun sekitarnya, untuk pagi hari ini sampai dengan jam 6 sore masih bisa ya. Tapi nanti dari jam 6 sampai dengan jam 10 malam itu sudah ditutup total untuk area Jalan Doho. Tetap hati-hati di jalan, selama berkendara jaga jarak aman dan tetap waspada. Dan jam sudah menunjukkan di pukul 8 pagi, kami yang masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini ataupun situasi kondisi cuaca di wilayah Anda seperti apa, lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Studio Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter di utara jalan.

0: Lepas dari menit ke 11 di jam 8 pagi, bagaimana untuk situasi terkini kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda? Bisa hubungi kami di 0852 9000 1061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Untuk update stok darah yang ada di UTD PMI Kabupaten Kediri hari ini ya Ima, Jumat 24 Juli 2026. Mm-hmm. Untuk golongan darah A ada 18 kantong, kemudian baik. Golongan darah B 32 kantong, mm-hmm. lalu untuk golongan darah O 34 kantong, AB 14 kantong. Jumlah keseluruhan untuk update-nya hari ini ada 98 kantong.
0: Baik.
1: Kemudian untuk jadwal donor darah keliling Ima ya.
0: Iya.
1: Bahwasanya ini nanti cek golongan darah itu di SMP 1 Ngurah Kediri.
0: Iya.
1: Dimulai jam 7:30 pagi tadi ya, mm-hmm. sampai dengan selesai. Kemudian yang lokasi kedua itu Balai Dusun Sabiu Besowo yang dimulai nanti di jam 4 sore, mm-hmm. begitu. Dan untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri itu buka setiap hari, mm-hmm. dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kemudian untuk pagi kali ini kita juga sudah komunikasi dengan sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib ya.
0: Iya.
1: Ini terkait dengan evakuasi korban kecelakaan yang ada di Baron Nganjuk Ima.
0: Terima kasih Intan Anggra ini. Lanjut ke penelpon, ini sudah terhubung. Ada sopir ambulan Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Selamat pagi Mas Habib.
2: Oke, selamat pagi Mbak.
0: Baik, Mas Habib sekarang berada di mana nih Mas Habib?
2: Ini saya sekarang berada di RSUD Kertosono.
0: Baik, untuk Mas Habib sendiri tadi menerima laporan itu kecelakaan di Baron kapan Mas Habib?
2: Tadi jam 7:30 ditelepon sama teman saya, saya habis pulang kerja, bahwasanya ada korban kecelakaan di timurnya lampu merah. Terus saya langsung meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi korban, terus saya bawa ke IGD RSUD Kertosono.
0: Baik, untuk jumlah korbannya sendiri ada
2: tadi
0: berapa?
2: Satu korbannya, jenis kelamin laki-laki.
0: Baik, itu meninggal di tempat atau masih bisa diselamatkan Mas Habib?
2: Masih bisa diselamatkan.
0: Baik, untuk kecelakaannya sendiri itu apa dengan apa Mas Habib?
2: Kurang tahu, tadi lakanya apa sama apa. Soalnya pas saya tanya ke teman saya juga tidak tahu. Dan warga sekitar juga tidak ada yang tahu sama apa kecelakaannya tadi.
0: Oh, berarti pas sepi ya Mas Habib ya?
2: Iya, pas sepi.
0: Berarti, tapi yang ada di TKP itu motor saja kah atau bagaimana? Ya,
2: motor saja sama warga sekitar dan teman saya.
0: Baik, untuk proses evakuasinya sendiri apakah ada kendala Mas Habib?
2: Alhamdulillah tidak ada kendala.
0: Untuk korbannya sendiri bagaimana Mas Habib untuk kondisinya?
2: Kondisinya sadar, luka-luka ringan. Gak tahu kalau kakinya ada yang patah, soalnya tadi merasa ada kakinya sebelah kanan kesakitan.
0: Baik, berarti sekarang jenengan berada di rumah sakit Kertosono?
2: Iya betul, saya sekarang di rumah sakit Kertosono.
0: Menunggu sampai?
2: Enggak, saya ini ngantar pasien kontrol.
0: Oh begitu.
2: Ngantar pasien yang lain.
0: Berarti untuk saat ini di TKP sudah di apa ya, dievakuasi semuanya ya Mas Habib ya?
2: Sudah. Tadi pas saya keluar dari rumah sakit, petugas dari Polsek Baron baru tiba ke rumah sakit.
0: Oh, berarti Mas Habib duluan tadi ya yang sampai?
2: Iya, saya duluan.
0: Oke, terus dari Polsek Baron sampai begitu ya?
2: Oke, sampai di rumah sakit.
0: Baik. Berarti untuk di TKP tadi ada berapa orang Mas Habib yang kecelakaan?
2: Tadi ada satu orang.
0: Dari pantauan hanya satu orang.
2: Oke, satu orang.
0: Berarti kemungkinan dugaan sementara ini kecelakaan tunggal ya Mas Habib ya?
2: Iya, kemungkinan kecelakaan tunggal.
0: Baik, terima kasih Mas Habib. Oke. Ada yang mau disampaikan?
2: Yang saya sampaikan untuk pengendara harap waspada dan hati-hati karena jalurnya sedang ramai.
0: Iya.
2: Ya, itu aja.
0: Baik Mas Habib, terima kasih banyak Mas Habib untuk waktunya.
2: Oke, sami-sami Mbak.
0: Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Cakra Krisna, 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Habib, sopir ambulans Radio Cakra Krisna, yang menyampaikan bahwa ada kecelakaan di wilayah Beron Nganjuk, yang dimana kecelakaan ini masih diduga bahwa kecelakaan tunggal, karena pada saat Mas Habib itu ke wilayah tersebut, ke TKP, itu tidak ada korban lain selain satu pria yang tergeletak begitu ya di bahu jalan. Dan buat sedulur cakra yang mungkin saat ini ataupun nanti di kemudian hari menemukan peristiwa-peristiwa kecelakaan, bisa menghubungi kami karena kami juga mempunyai ambulans Radio Cakra Krisna, biar Anda juga lebih teringan begitu ya

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imalana. Kali ini ditemani oleh gatekeeper, ada Intan Agraini, Iis Ati, dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar arus lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda hari ini lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Ke Intan, silakan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Pak Karman ya. Selamat pagi Mbak Ima.
0: Selamat pagi.
1: Nah, salam
0: Bapak.
1: Kenal Mbak Ima ya.
0: Iya.
1: Nah ini Pak Karman, ini ya tadi beliau itu dulunya di Cepu Blora,
0: okay.
1: Sekarang pindah ke Tunjungan Blora Jawa Tengah gitu.
0: Waduh.
1: Ima. Nah ini tanya, kira-kira usianya personilnya Cakra Krishna itu berapa sih rata-rata? Waduh,
0: masih imut, ini masih imut.
1: Jangan tanya umur ini Pak Karman, kita ini masih muda-mudi semuanya.
0: Iya,
1: masih
0: seumuran imut. Semuanya ini.
1: Iya betul, kita tuh kelahiran 2000 Pak, 2004 maksud saya. Iya kan Ima ya?
0: Iya betul.
1: 2004, jadi masih muda-mudi sekali, masih imut ya. Nah ini juga mengabarkan ya, sepertinya wilayah Tunjungan Blora Jawa Tengah gimana Pak? Ini hanya saja menyapa Mbak Ima, salam kenal okay. Gitu. Nah terima kasih Pak Karman ya. Masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini. Kemudian Kang Zen ini juga menyapa, tanya, si Ijo gas melon apa lagi susah sih? Kayak gitu. Di Ima Kediri aman gak?
0: Aman aja
1: aman,
0: sih
1: ya?
0: Kalau di Kediri.
1: Kalau di saya juga aman sih Ima. Di wilayah Locera juga masih aman saja.
0: Waduh, ini Kang Zen di wilayah mana ini?
1: Nganjuk Kota ya. Aku tadi kok muter-muter sampai jauh, akhirnya dapat itu di pasar Ngerengket, itu pun tinggal satu. Alhamdulillah harganya juga masih masuk akal, enggak di istilahnya apa ya? Tidak di drill ya. Ini Kang Zen itu di angka 22.000 per tabungnya. Begitu.
0: Duh, kok sudah mulai langka lagi ya ini?
1: Nah, ini gimana ini ya? Tapi kemarin kita juga sudah komunikasi ya dengan teman-teman Pertamina ya, bahwasanya itu kemarin update-nya pada hari Kamis per 23 Juli 2026 itu kan dilakukan pengecekan tim lapangan secara random atau sampling ya. Itu untuk di wilayah Brebes, kemudian Nganjuk dan sekitarnya masih aman untuk stoknya, tapi di Pangkalan ya.
0: Oke.
1: Dan kita juga dikirimkan ada website resmi dari Pertamina, nanti kita upload ke media sosial kita ya. Agar sedulur Cakra tahu di mana website itu nanti akan diarahkan untuk dilakukan pengecekan daftar-daftar pangkalan yang tersedia di dekat rumah, begitu. Jadi nantinya ya Imam, itu tinggal masukkan lokasi kecamatan, kemudian kota, kelurahan, nanti akan muncul beberapa pangkalan terdekat, begitu.
0: Dan juga tersediaannya?
1: Kalau ketersediaannya ini belum saya coba sih, hanya
0: gitu.
1: Saja ini tertera kecamatan, kemudian kotanya tinggal masukkan, kelurahannya. Nah nanti akan menampilkan ada beberapa pangkalan yang terdekat begitu.
0: Oh berarti hanya pangkalannya saja.
1: Iya, tapi tentunya setiap pangkalan akan tersedia gas LPG ya. Kalau saya bacakan update-nya kemarin per 23 Juli 2026 itu di pangkalan wilayah Grojogan Brebes atas nama Bu Dwi Marini itu tersedia ada 70 tabung.
0: Oh lumayan ya.
1: Lumayan ya, masih aman lah stoknya.
0: Masih aman.
1: Kemudian kalau di wilayah Sendang Bumen Brebes atas nama pangkalan Pak Priyono, itu tersedia lebih sedikit ini Ima, ada 21 tabung gas LPG. Kemudian kalau di wilayah Kartoharjo Nganjuk, itu atas nama Bapak Agus Sutikno, itu masih tersedia ada 25 tabung gas LPG. Kemudian yang cukup banyak Nganjuk Kota ya, ini pangkalannya atas nama Bapak Hera, itu di wilayah Keramat ada 110 tabung gas.
0: Waduh,
1: LPG.
0: Lumayan ya ini padahal.
1: Iya banyak loh ya masih yang tersedia.
0: Kemudian
1: yang terakhir itu dilakukan sampling di Ringin Anom Nganjuk, itu di pangkalan atas nama Bapak Abi, itu tersedia ada 23 tabung gas LPG.
0: Oke, lumayan. Berarti setiap pangkalan itu beda-beda ya?
1: Beda-beda
0: stoknya.
1: Betul. Jadi tinggal kita masukkan saja kata contohnya kecamatannya Nganjuk ya. Kecamatannya Nganjuk, nanti kotanya juga Nganjuk, kelurahannya juga Nganjuk, nanti tinggal muncul sendiri pangkalan terdekat begitu. Jadi aman saja Sedulur Cakra, nanti akan kami bantu ya. Dan ternyata ini juga memasukkan provinsi Ima. Coba jadi memasukkan kotanya Jawa Timur. Kemudian ini saya coba Nganjuk. Mm-hmm. Kemudian kecamatannya di wilayah saya ya, Loceret. Lalu kelurahannya itu mana ya? Coba wilayahnya di daerah Jatirejo ya. Mm-hmm. Nah, ini ada muncul 3 pangkalan terdekat, yaitu di wilayah Jatirejo atas nama Bapak Subianto, Suharsono, sama Sumarni, begitu. Jadi nanti tertera pangkalan terdekatnya di daerah tersebut. Jadi mempermudah kita ini Ima. Jadi kita kalau kita bingung cari gas LPG kemana, langsung saja datang ke pangkalan, tinggal masukkan wilayahnya.
0: Begitu. Apalagi buat yang pendatang-pendatang yang belum tahu wilayah tersebut gitu ya.
1: Betul. Dan di sini Ima ya, di websitenya ini nanti untuk pangkalan tersebut ternyata juga sudah tersedia Google Mappingnya.
0: Waduh, jadi enak sekali ya berarti.
1: Mempermudah kita, tinggal klik langsung ditujukan ke lokasi pangkalan tersebut. Jadi gak usah khawatir, gak usah bingung Sedulur Cakra ya, apabila bingung nanti untuk mencari gas LPG kemana, begitu. Jadi aman saja. Iya. Kemudian informasi lain ya, kita dapat yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini mengabarkan bahwasannya jembatan di Bagor, Paron, yang kemarin imbas adanya kecelakaan itu loh Ima, bus pariwisata yang ngeblong ke selatan. Nah itu sekarang saat ini dilakukan perbaikan, begitu. Jadi dikasih garis polisi, dikasih garis pengaman, kemudian dikasih bambu-bambu, itu dilakukan perbaikan oleh masyarakat setempat ya tentunya. Kemudian arus lalu lintas di sana juga sejauh ini masih aman ya Ima, terlihat dari video yang dikirimkan oleh Bapak Chandra Budi.
0: Okay.
1: Cuaca juga masih cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hasan. Posisi berada di wilayah Joho Pace arah ke Kertosono. Nantinya lewat jalur dalam saja, dikabarkan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana secakra wilayah Anda di hari ini? Apakah juga terjadi kekosongan gas LPG? Bisa diinformasikan kepada kami ya lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061. Sementara itu, Sedulur Cakra, Badan Pangan Nasional atau Bapanas akan mengambil langkah cepat menyusul kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanggil para importir dan distributor untuk memastikan kelancaran pasokan di pasaran. Kepala Bapanas menyampaikan bahwa pemerintah akan menelusuri penyebab melonjaknya harga pasar, termasuk distribusi dan ketersediaan stok bawang putih di tingkat pelaku usaha. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap dapat memperoleh bawang putih dengan harga yang wajar. Selain memanggil importir dan distributor, Bapanas ini juga menyiapkan berbagai langkah intervensi apabila diperlukan. Pemerintah berharap pasokan dapat segera kembali lancar sehingga gejolak harga dapat ditekan dalam waktu yang dekat. Dan Bapanas sendiri juga menegaskan bahwa stok bawang putih nasional ini sebenarnya masih tersedia. Karena itu, seluruh pelaku usaha diharapkan segera mendistribusikan komoditas tersebut secara optimal dan tidak melakukan penahanan stok yang dapat memicu kenaikan harga di pasar. Pemerintah pun juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara masif. Bapanas memastikan akan terus memantau perkembangan harga pangan dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga di tingkat konsumen. Buat Sedulur Cakra, di per hari ini Jumat 24 Juli 2026, bagaimana untuk harga bawang putih di wilayah Anda bisa diinformasikan kepada kami lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot

kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di air terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus

0: Sambil mengenang jasa pahlawan, sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Maskur. Jadi beliau tadi info terkait dengan harga-harga barang-barang yang ada di pasar, termasuk okay. Ini juga bahan masakan ya. Sebelumnya menyampaikan dulu untuk sekitaran pasar Kandangan Kediri, cuacanya cerah, berangin, lalu lintasnya lancar saja. Aktivitas pasar juga cukup ramai. Harga bawang merah ini, Ima, Rp23.000 per kilogram dan Rp11.500 per setengah kilo. Grosir di atas 5 kg bisa jadi Rp22.000.
0: Oh, beda 1.000 ya?
1: Beda. Mm-hmm. Kemudian untuk bawang putih itu Rp27.000 per kilogram. Kalau bawang merah kan 23, kalau bawang putih 27 ya. Okay. Sudah cakra lebih mahal
0: lebih
1: untuk bawang
0: mahal.
1: Putih. Iya, betul sekali. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Bu Yuniarti, perjalanan menuju ke arah Kota Nganjuk ini sudah nyampe di Simpang 4 Ayani, arus lalu lintasnya lancar. Lalu Bu Nita tadi yang sempat minta bantuan untuk di-share juga jadwal unit donor darah hari ini, tapi kalau saya sudah cek di jadwalnya ternyata nggak ada ya untuk donor darah keliling.
0: Okay.
1: Suruh Jakra bisa langsung ke kantor PMI saja. Kantor PMI ada di Kota Nganjuk, Nganjuk, Simpang 4 Ayani arah ke barat, nanti tekuk ke kiri. Informasi selanjutnya ada dari Bapak Arif, tadi juga mengirimkan dokumentasi suasana di stasiun Kota Kediri, di jalan stasiunnya.
0: Ini
1: beliau
0: gimana
1: adalah
0: ini?
1: Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri ya. Terlihat ramai, Ma. Jadi di sana, karena nanti kan untuk pengantin kan dinaikkan mobil, mobil apa ya namanya?
0: Pokoknya mobil apa tadi? Ya. VW apa ya tadi? Lupa.
1: Pokoknya legend itu loh ya, mobil legend itu sudah berderet-deret begitu mobilnya. Karena kan peserta juga banyak ya.
0: Iya, tadi juga saya lihat di story teman saya yang kebetulan jadi panitia juga.
1: Gimana
0: ya.
1: Itu
0: untuk mobilnya ternyata bukan satu mobil buat beberapa satu, pengantin, tapi satu mobil satu pengantin.
1: Loh, iya kah?
0: Iya.
1: Wah, ini berarti ada 52 mobil juga.
0: Iya,
1: ya?
0: Ada 52 mobil.
1: Itu muat gak ya jalan stasiun itu?
0: Tidak tahu saya.
1: Ya, iya, karena kan gak terlalu yang panjang banget ya jalan stasiun Kota Kediri.
0: Iya.
1: Habis direlokasi ya kemarin itu, jadi sekarang suasana kayak di Borobudur atau
0: betul sekali.
1: Di Jawa Tengahan.
0: Iya.
1: Suasana di sana bagus sekali. Kalau malam hari biasanya juga ramai buat ngopi. Tapi semalam itu gak bisa karena banyak truk yang ngangkut tenan-tenan
0: ya, ditutup.
1: Tenda, iya ditutup total di sana. Tapi jangan khawatir untuk sedulur Cakra yang mau mengakses stasiunnya, nanti bisa lewat alternatif ya. Ada di sisi sebelah kirinya jalan. Biasanya kan itu diatur satu arah, nanti keluarnya lewat jalur alternatif. Nah, itu jalur keluar itu nanti bisa digunakan untuk jalur masuk ya.
0: Iya.
1: Tidak perlu khawatir bagi Anda yang mungkin yang akan mengakses jasa kereta api di stasiun Kota Kediri. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana seluruh cakra untuk harga bawang putih di wilayah Anda? Karena kabarnya untuk harga bawang putih ini sedang mengalami kenaikan ya. Dari harga biasanya ini tadi Pak Maskur juga menginformasikan bahwa di area kandangan itu harga bawang putihnya mencapai Rp27.000 per kilogramnya. Dan untuk di wilayah lain seperti apa bisa diinformasikan kepada kami lewat WhatsApp di 0852-9001061. Pagi hari ini di ujung telepon sudah tersambung oleh Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ima, Cakra Krishna, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Muhammad. Ini sepertinya perjalanan ya ini, Pak Muhammad ya?
4: Ya, saat ini saya arah pulang menuju Brebes dan ini masih di Jalan Imam Bonjol, Kota Nganjuk. Untuk Kota Nganjuk sendiri sih cuaca cerah dan anginnya ini yang luar biasa, Pak ya.
0: Wus-wus itu ya, Pak. Ya, lumayan ya.
4: Iya, betul. Iya, makanya untuk mas-mas yang mengangkut muatan dengan bak terbuka, dipastikan ya muatannya itu tidak sampai terbawa angin. Karena beberapa kali saya melihat ada objek-objek asing yang jatuh ke jalan raya.
0: Oh, karena overload ya, Pak ya?
4: Iya, karena anginnya kan juga kencang ya, Mbak. Jadi ada yang jatuh, banyak yang jatuh juga.
0: Baik.
4: Kadang kayak objek-objek itu kan ketendang angin itu juga akhirnya ada berada di tengah jalan.
0: Baik, berarti mungkin untuk kedepannya akhir-akhir ini dikurangi aja ya, Pak ya, untuk muatannya begitu ya.
4: Ya, atau dipastikan yang diikat dengan kuat agar tidak jatuh ke terpa angin ya, Mbak ya.
0: Iya.
4: But, ini Mbak Ima, ini tadi saya tuh fokus sama kalau Jumat Berkah itu kan biasanya identik dengan pembagian makanan yang dalam bungkusan itu gratis ya, Mbak ya.
0: Oh iya.
4: Nah, ini tadi ya perlu kita apresiasi ya, di kebetulan saya nggak sempat untuk ngambil foto. Di sebelah utaranya simpang 4 Ganung itu ada di pinggir jalan itu ada kayak
0: pembagian makan gratis gitu.
4: Baju, kan, baju layak pakai, Pak.
0: Oh, begitu.
4: Ya, jadi baju layak pakai digantung-gantung seperti etalase yang rak-rak gantung yang di toko-toko itu, tapi ditaruh di pinggir jalan dan ada tulisannya silakan ngambil seperlunya, dan itu berupa baju-baju yang kelihatan masih bagus-bagus, Pak, layak pakai. Posisinya ada di utara lampu merah Jagung, jadi timur jalan.
0: Utara lampu merah Jagung.
4: Ganung, Mbak.
0: Oh ya.
4: Ya, atau Jalan Veteran ya tempatnya. Nah, ini perlu kita apresiasi, Mbak. Jadi kita kayak bersedekah, berbagi kepada sesama ya.
0: Iya.
4: Itu Mbak Ima.
0: Iya, Pak. Biasanya kan makanan ya, tapi ini sedikit unik baju gitu ya, Pak ya.
4: Ya, baju layak pakai dan ada beberapa barang lain ya tadi kelihatannya. Saya kan karena sambil jalan dan pas lampunya hijau jadi tidak kurang sedikit memperhatikan, tapi dari tulisan sekelebat tadi saya baca ya silakan ambil seperlunya.
0: Tapi dari pembagian itu Bapak sempat ada kemacetan begitu atau tidak, Pak?
4: Tidak ada, Mbak. Dan ditinggal kok, nggak ada yang nunggu kok, Mbak.
0: Oh gitu. Terus orang-orang juga nggak kayak berebutan, nggak bikin macet ya, Pak ya?
4: Tidak. Mungkin kalau misalkan orang memperhatikan kan juga mungkin ya tanda tanya juga, masa dikasih-dikasih gitu. Tapi memang ada tulisannya, silahkan ambil gratis sambil seperlunya.
0: Oke, siap Pak Muhammad. Terima kasih banyak Pak Muhammad untuk informasinya.
4: Sama-sama Mbak Ima, terima kasih untuk Cakrakrisna. Salam buat seluruh sedulur Cakrakrisna.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Muhammad yang sudah tersambung ke telepon tadi ya, menginformasikan bahwa ada beberapa truk bermuatan itu yang mungkin overload atau talinya itu kurang kuat sehingga untuk muatannya itu jatuh ke jalan-jalan. Ini perlu diperhatikan buat para pengemudi sopir truk ya, agar lebih berhati-hati dalam menali muatannya agar tidak jatuh ke jalan. Kan nanti bahaya juga buat pengendara lain, apalagi untuk pengendara roda 2 begitu ya. Kan tidak ada penghalangnya seperti kalau kita itu naik mobil. Jadi lebih diperhatikan lagi untuk muatannya. Dan satu lagi tadi informasi terkait dengan adanya pembagian, bukan pembagian ya, sepertinya kayak ada seseorang begitu ya yang membagikan kayak baju ataupun barang-barang yang lainnya yang masih layak pakai juga. Karena hari ini juga bertepatan dengan Jumat, mungkin juga menjadikannya sebagai Jumat berkah juga ya. Berada di utara Lampu Merah Janung atau Jalan Veteran begitu. Jadi buat sedulur cakra yang mau, monggo silakan. Silakan langsung ke sana, tapi ingat jangan sampai menyebabkan kemacetan yang parah untuk pejalan yang lainnya.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini atau cuaca di wilayah Anda seperti apa. Lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

Baik, Sudut Sakra, sementara itu tim nasional Indonesia siap ya untuk memulai perjuangan di ajang Piala AFF atau ASEAN Champions 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Pada laga perdana, Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Kamboja di Stadion Pekansari Bogor pada Senin 27 Juli 2026 pukul 7 malam. Selanjutnya Indonesia akan bertemu

tanding menghadapi Timor Leste pada 31 Juli 2026 pukul 4 sore. Lalu memasuki pertandingan ketiga, tim Merah Putih akan kembali bermain di kandang untuk menghadapi Vietnam pada 3 Agustus pukul 7 malam. Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan penentu langkah Indonesia menuju babak semifinal. Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan bertanding ke markas Singapura pada 7 Agustus pukul 7 malam. Hasil dari 4 pertandingan tersebut akan menentukan peluang timnas Indonesia melaju ke babak berikutnya. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia Piala AFF 2026 dapat kalian saksikan secara langsung melalui berbagai channel televisi serta layanan streaming, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia agar mampu meraih hasil terbaik dan kembali bersaing memperebutkan gelar juara sepak bola Asia Tenggara. Baik, Sudah Cakra, untuk jam juga sudah merapat di pukul 9 pagi. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, Dulur Cakra.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 9 pagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Pagi kali ini tentunya saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Iis, Ima, kemudian ada Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota. Untuk di Jumat pagi ya, apakah kondisi lalu lintas sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan atau malah pagi kali ini sudah mulai cenderung sepi? Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Lalu update cuaca ya, dikabarkan untuk wilayah Kediri, Nganjuk dan sekitarnya juga sudah mulai terik, sudah mulai panas. Namun perlu Anda waspadai sedulur cakra karena mengingat saat ini hampir memasuki puncak kemarau. Ini tentunya untuk di wilayah Nganjuk Kota ya, anginnya cukup kencang. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, ini jangan lupa menggunakan pakaian yang tebal ataupun panjang. Dan jangan lupa ya, ini jangan sampai ketinggalan kacamata ataupun masker Anda. Menit ke 10 lepas dari jam 9 pagi, saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Jam 8 pagi ini dari rekan-rekan Damkar Pos Pace melakukan pemadaman di kawasan Pace, yakni di Desa Cerme ya. Jam 8 pagi dapat laporan dari Babinsa Desa Cerme bahwasannya ada kebakaran. Sebetulnya yang terbakar itu adalah semak belukar saja. Akan tetapi ditakutkan merembet ke bangunan lain begitu. Kronologi dari kebakaran tersebut, adanya pembakaran sampah yang dilakukan oleh salah satu pengurus Masjid Cerme, yang di mana pembakaran tersebut merambat ke sampai ke semak belukar yang lokasinya dekat dengan halaman masjid.
0: Okay.
1: Daun dan semak belukar yang kering itu jadi ikut terbakar karena banyaknya angin kencang membuat perembetan itu menjadi cepat membesar. Api semakin membesar, membuat panik masyarakat dan ditakutkan bisa merembet ke bangunan warga. Babinsa Desa Cerme atas nama Pak Santoso menghubungi anggota Damkar dan Siaga 1 Pos Bantu Pace. Okay. Akhirnya dari teman-teman Damkar nyampe di lokasi dan berhasil dipadamkan. Ini kurang lebih penyebabnya adalah pembakaran sampah yang tidak ditunggu gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Novan. Okay. Perjalanan mulai dari Nganjuk sampai dengan Madiun tidak ada hambatan lewat jalur arteri. Di beberapa titik seperti perlintasan kereta api Awar-Awar dan Bagor yang mengalami sedikit kepadatan tapi masih aman saja. Kemudian saya juga terima info ini tadi dari Mas Yongki, perjalanan mulai dari Gondanglegi Prambon sampai dengan Merican juga lancar. Okay. Cuacanya sudah cerah sekali untuk di pagi hari ini, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini ya, seluruh cakra Jumat 24 Juli 2026, ada nikah masal di Jalan Stasiun Kota Kediri dan berlangsung cukup meriah ya. Dan tentunya untuk mendukung kelancaran rangkaian acara, yang dimana jalan stasiun itu ditutup sementara sehingga arus lalu lintas dialihkan. Tadi kita juga sempat tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Kolisudin Yuswanto juga mengatakan bahwasannya yang akan melintas di kawasan tersebut itu dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Tentunya Anda yang berada di sana juga bisa mengabarkan, bisa kirimkan foto beserta video untuk suasananya seperti apa, karena untuk rangkaian kegiatan sudah dimulai sedari jam 8 pagi tadi. Kabarkan di 0852 9000 1061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 lebih 20 menit ya. Informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper. Jalur utama ini dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu diwaspadai beberapa titik tentunya juga sudah mulai ada kepadatan. Salah satunya untuk di wilayah jalur dalam kota Kediri. Kita dapat informasinya bahwasannya untuk di pagi hari ini Sedul Cakra sedari jam 8 pagi ya. Ada nikah massal lokasi di Jalan Stasiun Kota Kediri dan tentunya memang beberapa titik dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Anda yang berada di sana juga bisa mengabarkan untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Iya, perlu diketahui juga bahwasannya nikah masal itu nanti hanya sampai di jam 10 sampai jam 11-an saja karena nanti jeda untuk sholat Jumat ya.
0: Oke. Okay.
1: Baru nanti setengah 2 siang akan dilanjutkan dan kemungkinan sampai malam hari kalau dalam rangkaian acaranya.
0: Okay.
1: Untuk Sedul Cakra semua boleh hadir jika ingin ikut menyaksikan dalam perayaan itu boleh ya. Okay. Jadi biar suasananya lebih ramai, yang nikah juga lebih seneng lagi ya.
0: Betul.
1: Karena tamu undangan banyak gitu
0: tamu
1: ya.
0: Tamu undangannya banyak ya. Dan gratis ya.
1: Iya, gratis. Kalau pagi hari ini tadi juga ada sarapan bersama dengan Mbak Wali, itu gratis juga. Jadi kalau siang nanti agendanya juga masih banyak ya. Salah satunya adalah tasyakuran setelah pernikahan 52 pasangan tersebut. Informasi selengkapnya nanti Anda juga bisa cek di media sosial kita, karena tadi saya juga sudah up di medsos di Facebook ya. Kemudian, Tan, saya tadi dapat info Jumat pagi tadi ada gempa dengan magnitudo 5,4. Okay. Sekitar jam 5 lebih 50 dan ini terjadi di koordinat 5,98 lintang selatan dan 100,72 bujur timur dan dinyatakan tidak berpotensi adanya tsunami. Gempa berada sekitar 185 km barat daya Pulai Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat dengan gempa tersebut yang terjadi di perairan barat daya Pulau Enggano itu. Sebelumnya, wilayah Bengkulu juga diguncang gempa berkekuatan 5,3 magnitudo yang berpusat di perairan barat daya Kabupaten Bengkulu Selatan pada 23 Mei. Jarak satu hari, ini ganti untuk di Bengkulu Utara. Saat itu, BMKG menyatakan gempa dengan kedalaman 17 km dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami, serta tidak ada laporan kerusakan berat dampak dari gempa tersebut. Gempa yang menyebabkan kerusakan cukup besar di Provinsi Bengkulu terakhir pada tahun lalu, yakni tanggal 23 Mei 2025. Saat itu memang pemerintah daerah mencatat ada 155 bangunan mengalami kerusakan terdiri atas rusak berat, sedang, dan ringan. Lalu disusul pada 24 Juli ini, 2026, ada gempa lagi dengan magnitudo 5,4. Namun alhamdulillahnya tidak berpotensi adanya gempa susulan, Intan.
0: Baik, dari Ii saya geser ke Ima, silakan.
2: Satu informasi terkait dengan kebakaran yang berada di wilayah Keling Kepung, Kabupaten Kediri pagi tadi, Intan, tapi sudah berhasil dipadamkan. Kata Kaleb Satrio, PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, api ini diduga berasal dari kabel listrik di bagian atas kandang. Lalu percikan api kemudian merambat ke material kayu sehingga kobaran api cepat membesar dan membakar sebagian bangunan kandang. Upaya pemadaman berlangsung selama 1 jam, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ini ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Lumayan ya, Intan, ya.
0: Iya, betul itu.
2: Dan kebakaran ini juga lagi marak-maraknya, selain untuk bara api yang mungkin kita lagi bakar-bakar sampah, terus lupa nggak dimatikan betul. Secara betul gitu ya, jadi belum
0: sempat mati. Biasanya kelalaian manusia.
2: Iya, belum sempat mati, sudah kita tinggal. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Dan yang paling sering juga akhir-akhir ini itu adalah konsleting listrik. Ini terlalu marak juga ya ini.
0: Marak juga itu. Untuk... biasanya kabel-kabel yang harusnya diganti belum diganti dan masih digunakan.
2: Iya, betul. Kemarin juga sempat ada saya lupa dari pendengar siapa itu di jalan itu juga ada kabel-kabel yang menjuntai. Okay. Nah, itu juga bisa terjadinya kebakaran gak sih, untuk kabelnya gitu. Jadi buat sedulur cakra juga harus berhati-hati terus ya, dan juga untuk kabel-kabel di rumah yang mungkin terkelupas begitu bisa dicek ulang, jika terkelupas segera diganti agar tidak mengalami peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan. Selanjutnya satu informasi dari Pak Neneng, ini melintas di jalur nasional Nganjuk ini ya, untuk pengguna jalan katanya diimbau tetap berhati-hati di jalan terutama saat melintasi kawasan pasar, persimpangan, dan perlintasan sebidang kereta api. Lalu Bu Nini ini melakukan perjalanan dari arah Kediri menuju ke Jombang. Okay. Saat ini sampai di jalur arteri Bandar Kedung Mulia hingga Simpang Mengkreng ini terpantau normal. Meski demikian, untuk kawasan Simpang Mengkreng ini tetap menjadi titik yang berpotensi mengalami kepadatan saat volume kendaraan meningkat ya. Jadi buat yang akan melintasi area sana tetap hati-hati di jalan dan waspada, jaga jarak amannya juga. Untuk cuaca masih terpantau aman, cerah, dan mulai terik. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra menindaklanjuti informasi yang beredar mengenai penurunan suhu Danau Kawah Gunung Kelut yang dikaitkan dengan dua kejadian gempa. BMKG Nganjuk memastikan kondisi tersebut masih berada dalam batas normal dan tidak berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, juga menjelaskan bahwa perubahan suhu untuk di Danau Kawah Kelut merupakan fenomena yang dapat terjadi secara alami. Dan hingga saat ini, belum terdapat indikasi yang menunjukkan adanya hubungan antara penurunan suhu danau dengan aktivitas kegempaan yang terjadi. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG dan instansi terkait.

101 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujain itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya spesial.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Jam 9 lebih 36 menit ya, kira-kira untuk perjalanan Anda di Jumat pagi kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda juga bisa kabarkan ya untuk update terkininya seperti apa. Teruntuk Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar, semoga aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar ya sampai dengan sore nantinya. Tentunya saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Saya ada kabar bagus ini, Sri Cakra yang pecinta mancing ya.
0: Oke.
1: Karena ini nanti akan ada mancing ikan lele, Lowest Button Fishing. Nah ini untuk mancing tersebut nanti akan diadakan di Kali Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk yang kemarin-kemarin sudah mengikuti acara tersebut, pastinya sudah tidak asing lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Dan info juga untuk Seru Jakra, barangkali yang belum tahu infonya, monggo hari Sabtu 25 Juli jam 8 malam, Sabtu malam Minggu berarti.
0: Iya, betul.
1: Jadi bisa langsung hadir di Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Prambon, Nganjuk untuk mengikuti mancing ikan lele 2,5 kuintal.
0: Waduh, banyak ya.
1: Dan untuk ikan lele 2,5 kuintal itu ada yang master dan ada yang konsumsi. Berarti ada yang besar sekali, ada yang untuk lele konsumsi juga ya. HTM-nya Intan nanti Rp30.000 saja. Tapi dari Rp30.000 itu ternyata Sri Jakra nanti sudah free rokok dan juga parkir.
0: Waduh, sudah include rokok dan
1: betul,
0: parkir.
1: Murah meriah ya.
0: Ini ya.
1: Murah meriah. Dan karena ini adalah perlombaan, nanti akan ada hadiahnya juga.
0: Waduh, ada hadiahnya juga. Sudah dapat ikan lele, dapat hadiah juga, dapat rokok, free parkir. Luar biasa.
1: Bayangkan
0: sekali
1: saja ya, dengan uang Rp30.000 dan juga modal mata pancing ya. Nanti Anda sudah dapat rokok, parkir juga gratis. Atau dan jika Anda nanti itu menang begitu, juara satu, Anda bisa dapatkan uang Rp700.000 plus jersey.
0: Lumayan loh,
1: lumayan
0: ini
1: sekali.
0: Cuman modal Rp30.000 nanti dapatnya untungnya Rp700.000
1: per jersey.
0: Dan
1: kan
0: free ikan juga nanti dapat.
1: Iya,
0: ikan
1: bawa pulang lah ya nanti
0: buat istri dan anak.
1: Ya mantap kan ya, Sri Jakra ya, tidak hanya juara satu, akan tetapi nanti juga ada juara dua, juara tiga, juara empat, juara lima, sampai dengan juara 10.
0: Okay.
1: Jadi siapa nih yang gak tergiur dengan adanya mancing ikan lele 2,5 kuintal ini ya.
0: Okay.
1: Apalagi sudah free rokok. Jadi berangkat gak usah bawa rokok untuk yang merokok ya.
0: Yeah.
1: Karena nanti sudah ada free itu ya, free rokok dengan HTM 30.000. Jangan lupa nanti bisa hadir langsung di hari Sabtu ya.
0: Okay.
1: Di hari Sabtu di Kali Patusan Spot Mancing, Desa Ngetrep, Kurung Rejo, Prambon, Nganjuk. Namun ada aturan juga ya, bahwasannya satu orang nanti satu stick satu mata kail.
0: Oke.
1: Lalu ikan tangkapan itu dianggap sah apabila mata kail masuk ke dalam mulutnya ikan. Kemudian peserta dapat melakukan penimbangan apabila sudah disahkan oleh panitia dan disaksikan bersama-sama. Acara ini juga disupport penuh juga dengan Krishna FM Group dan Radio Cakra Krishna. Intan.
0: Oke, baik, dari Ii saya geser ke Ima, silakan.
2: Baik Intan, satu informasi kami dapatkan adanya kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Desa Kedung Dowo, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang pada Kamis malam kemarin ya, tepatnya di 23 Juli 2026. Ada seorang supir mobil Grand Max ini tewas di lokasi setelah kendaraannya oleng akibat ban pecah lalu menghantam sebuah mobil Suzuki R3 yang sedang terparkir di tepi jalan. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21 lewat 45 menit, jadi jam 10 kurang seperempat ya ini. Dan korban ini sampai meninggal diketahui berinisial SG, 23 tahun, warga Desa Lengkong, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Ini kami juga masih menghubungi dari pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait dengan peristiwa ini. Selanjutnya untuk info traffic dari Bu Siti ini melakukan perjalanan dari arah Kediri menuju ke Madiun sampai di Jalan Pahlawan yang dimana terpantau ramai lancar dari kedua arahnya juga, untuk cuaca pun juga masih bersahabat. Lalu Pak Anton ini mengabarkan untuk informasi di jalur arteri maupun akses tol Surabaya Mojokerto terpantau lancar. Pengendara diimbau menjaga jarak aman dan mematuhi batas kecepatan terutama di ruas jalan tol ya, karena emang jalan tol ini kan jalannya bagus, jalannya lebar, jadi harus
0: fokus. Harus kadang fokus. Tuh orang yang naik tol lewat tol lewat itu tol. Selalu kayak apa,
2: terburu-buru
0: terlena kayak gitu, padahal kan memang jalannya mulus tapi kita tuh baru fokus.
2: Iya,
0: biasanya kan
2: cepat lah.
0: Karena jalannya lurus mulus kadang kan monoton.
2: Iya, pengen cepet sampai gitu aja.
0: Betul, kalau nggak ada tempat ngobrolnya juga kadang tuh aduh
2: jenuh gitu ya,
0: jenuh kayak gitu.
2: Iya.
0: Terus tiba-tiba langsung berkecepatan tinggi, kadang kan tidak sadarkan. Ya.
2: Iya, makanya banyak terjadi kecelakaan ya, mungkin karena itu tadi ya, jenuh itu tadi.
0: Monoton.
2: Iya, monoton karena jalannya ya lurus-lurus aja, enggak ada belok gitu.
0: Apalagi kan mulus,
2: iya,
0: tidak bergelombang.
2: Iya, betul. Mulus banget untuk jalan tol itu. Selanjutnya dari Mbak Siti mengabarkan aktivitas kendaraan di jalur utama Gresik menuju ke Surabaya di sekitar kawasan industri terpantau normal. Pengguna jalan diharap mengantisipasi kendaraan besar ya, ini yang keluar masuk kawasan industri pada jam-jam sibuk nanti sekitar jam 12 siang begitu. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kita beralih ke berita nasional sedulur cakra. Pemerintah memastikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok tidak akan mengalami kenaikan pada tahun 2027 nantinya. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai upaya menjaga stabilitas industri hasil tembakau sambil mengevaluasi penerimaan negara dari sektor tersebut. Alih-alih menaikkan tarif cukai, pemerintah akan memfokuskan langkah pada pemberantasan peredaran rokok ilegal. Salah satunya melalui penambahan lapisan tarif cukai baru untuk mendorong produsen rokok ilegal masuk ke jalur yang legal, serta memperkuat pengawasan dengan digitalisasi termasuk pemasangan mesin penghitung produksi di pabrik rokok secara bertahap. Pemerintah juga akan mengevaluasi kembali kebijakan cukai setelah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai penerimaan negara dari industri hasil tembakau dan efektivitas penindakan terhadap rokok ilegal. A0852-9001061, pagi kali ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Ada kabar baik ya, Seluruh Cakra, bagi pengguna layanan internet prabayar. Ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen itu tidak boleh hangus begitu saja ketika masa aktif paketan berakhir. Dan tentunya putusan itu dibacakan oleh dalam perkara nomor 273 pada kemarin Kamis 23 Juli 2026. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan pemerintah dan penyelenggara jasa telekomunikasi itu wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap dapat dimanfaatkan. Bentuk perlindungannya itu dapat berupa akumulasi, kemudian perpanjangan masa aktif, kompensasi, lalu atau pengembalian dana atau mekanisme lainnya yang melindungi hak konsumen, di mana kuota yang sudah dibayarkan itu dinilai tetap menjadi hak pengguna dan tidak boleh dihanguskan secara sepihak. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Mas Andrianto untuk di jalur utama Surabaya Madiun, ini tepatnya di Kertosono, arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga sudah panas terik. Lalu Bu Fitri juga menghadiri acara nikah masal di stasiun Kota Kediri, tapi imbauan dari beliau ini tadi kalau bisa bawa payung ya, panas sekali.
0: Panas sekali soalnya ya.
1: Betul, panas sekali. Kalau pengantinnya di dalam mobil dinikahkan atau diakadkan di dalam mobil, tapi yang keluarga dan juga yang hadir di lokasi ini panas-panasan semuanya, termasuk
0: semua.
1: Juga dengan Mbak Wali Kotanya itu juga panas-panasan ya, serta dengan wakilnya. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Anton, ini perjalanan mulai dari Ngantru Tulungagung sampai dengan Keras Kediri, arus lalu lintasnya juga ramai, banyak kendaraan truk muat tebu ya, kemungkinan akan mengarah ke salah satu pabrik yang ada di kawasan Santren Kota Kediri. Mohon untuk hati-hati, berderet-deret ada 3 hingga 4 truk. Kemudian info masuk disampaikan oleh rekan-rekan BMKG, ada gempa magnitudo 2,9 jam 9.23 tadi di selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Namun gempa tersebut tidak berpotensi adanya tsunami maupun gempa susulan, jadi masih aman, Intan.
0: Oke, baik, dari II saya geser ke Ima, silakan.
2: Pak Yanto ini mengabarkan untuk arus kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta di Madiun. Ini untuk jalurnya terpantau ramai lancar di kedua arahnya, aktivitas masyarakat tapi mulai meningkat. Jadi volume kendaraan pun juga mulai meningkat ya ini. Namun belum ada antrian kendaraan, belum ada kemacetan. Jadi untuk Seluruh Cakra yang akan melintas di area sana, tetap hati-hati di jalan, karena memang Madiun itu jalur provinsi ya.
0: Iya,
2: Intan,
0: betul,
2: ya.
0: Ramai jadinya.
2: Iya, ramai sekali, banyak truk bermuatan berat juga. Dan saya mengingatkan juga untuk pengemudi kendaraan bermuatan berat untuk muatannya
0: jangan sampai overload.
2: Iya, betul, jangan
0: kan
2: sampai overload,
0: mengganggu pengguna jalan yang lainnya.
2: Betul, apalagi kita yang pakai kendaraan roda dua.
0: Nah, ini imbasnya terasa banget loh ya, apalagi yang untuk kendaraan yang dia muatannya itu apa ya,
2: tebu gitu.
0: Aduh. Atau mungkin berambut itu loh. Nah, itu kan mengganggu bagi

0: ya itu.
1: Ya ampun. Tebunya. Tapi pada saat itu Ima pakai masker kan?
0: Pakai, okay, pakai. Jadi masih aman lah. Ya, tapi ya, aduh gimana ya? Aduh,
1: memang tang itu ya. Apa sih tidak ada di kalender ya Ima ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi memang kita dalam berkendara sudah berhati-hati, tapi untuk kejadian lain yang di luar dugaan kita kan kita enggak tahu.
0: Iya. Jadi ya sebisa mungkin ya disalip aja.
1: Iya.
0: Kalau enggak ya agak menghindar, mepet-mepet
1: atau
0: ke kiri.
1: Atau mungkin agak jauhan ya.
0: Oh, iya.
1: Atau mungkin 2 meter itu masih aman lah. Tapi kalau kita waktu menyalip, nah jangan lupa dibasikan dulu untuk kendaraan di depannya.
0: Iya, ya jangan kan? Asal menyalip juga ya.
1: Jangan asal menyalip saja, takutnya ketika kita sudah menyalip, kemudian ada kendaraan di depannya, kalau kita nggak bisa menguasai kan, waduh.
0: Iya, nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan.
1: Betul,
0: lagi.
1: Takutnya kalau kita nggak bisa manuver, wah susah lagi nantinya.
0: Dan tetap perhatikan marka jalan juga, nah, jika stripnya, apa ya, garisnya.
1: Garisnya lurus, itu tidak boleh menyalip loh sedulur cakra. Nanti kalau kamu menyalip disemprit sama Pak Polisi.
0: Nanti kalau tapi kalau garisnya itu putus-putus
1: itu boleh.
0: Ya, boleh.
1: Tapi jadi, ya dilihat dulu depannya ya Ima ya.
0: Betul. Lanjut lagi ke Mbak Lala ini mengabarkan di area Mojosari, Mojokerto terpantau ramai lancar. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu ada dari Mas Andi ini mengabarkan di Jalan Raya Manyar Gresik terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Kendaraan angkutan barang pun juga mulai mendominasi arus di kawasan industri. Tetap hati-hati di jalan untuk pengendara roda 2 ya ataupun roda 4 begitu. Terus selanjutnya dari Mbak ini mengabarkan di Jalan Ahmad Yani itu katanya bunga tabebuyanya masih mekar ya Ima.
1: Oh masih mekar, waduh cantik-cantik ini Ima, warnanya pink loh ya. Di Kediri ada tabebuya nggak Ima?
0: Ada dong.
1: Oh ada di mana tuh?
0: Iya. Di itu loh, bandar.
1: Oh di bandar, iya. Bandar mana? Ngalimnya?
0: Iya,
1: Idul
0: di alun-alun kota Kediri itu ke arah barat.
1: Oh ke barat.
0: Iya, sampai setelahnya apa namanya, setelahnya jembatan.
1: Setelahnya jembatan itu.
0: Itu banyak bunga-bunga tabebuya.
1: Udah bermekaran juga kan?
0: Sudah bermekaran juga. Bunganya kan juga nggak hanya putih pink, tapi di sana juga ada warna kuning.
1: Oh ada kuningnya, cantik dong ya.
0: Cantik banget. Jadi bervariasi.
1: Bervariasi ya tentunya di sana.
0: Apalagi bunga tabebuya tuh kayak bunga sakura ya.
1: Iya betul. Istilahnya kayak kita di apa ya, duplikatannya Jepang nggak sih?
0: Betul. Apalagi kalau di Nganjuk itu di Jalan Ahmad Yani emang bener-bener kayak di Jepang banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kayak vibe Jepang kan.
0: Iya.
1: Karena tabebuyanya itu berjajaran Ima. Kemudian untuk trotoarnya yang ada di Nganjuk kan kayak mendukung.
0: Iya, mendukung banget yang di Jalan Ahmad Yani itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sisi barat kalau tidak salah.
0: Iya. Waduh, jadi yang mungkin yang lagi jogging-jogging juga di sana sambil menikmati bunga tabebuya ya sepertinya ya. Dah, intens.
1: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam.

Pagi hari ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami ya, update perkembangannya seperti apa untuk kondisi jalanan di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya pagi hari ini. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Ima, Jamal dan Iis.

Dan dia tiada pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Quran Surat Al-Balad ayat 17.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 10 lebih 6 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota juga terpantau masih aman, cukup lancar. Cuaca ya hampir sama semua, sudah mulai terik, sudah mulai panas ya. Namun ini sudah anginnya mulai kencang, Seru Cakra. Anda yang sedang aktivitas di luar seperti apa? Tentunya juga bisa kabarkan ya, apakah aktivitas Anda terkendala oleh cuaca atau tidak. Kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di timur jalan.

0: Jam 10 pagi lebih 9 menit ya. Anda mungkin yang saat ini berada di Jalan Stasiun Kota Kediri menyaksikan nikah massal. Ini suasananya seperti apa, sedulur cakra? Apakah cukup meriah? Karena ada 52 peserta pasangan yang akan dinikahkan secara massal. Kira-kira ini sudah nomor urut berapa, sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya untuk update-nya di pagi kali ini seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Ii, silakan.
1: Jangan lupa besok Sabtu bersyukur ya.
0: Iya, betul. Sabtu bersyukur, makan bersama.
1: Makan ya bersama, kan? Betul. Acara ini untuk umum, seru jakra dan digelar di pagi hari. Memang sengaja digelar pagi hari, jadi agar seru jakra mungkin yang keperluannya banyak, tidak sempat untuk membuat sarapan, bisa sarapan bareng dengan kita ya, dengan kru Radio Cakra Krisna. Nanti ada 350 lebih porsi makan gratis yang akan dibagikan ke seluruh jakra. Ini untuk sifatnya bukan piringan, tapi nanti prasmanan ya.
0: Prasmanan,
1: betul
0: ya,
1: okay. Lauk pauk yang sehat dan juga bermacam-macam.
0: Komplit ya, Iis ya.
1: Iya, agar menambah selera untuk sarapan bersama di halaman studio Radio Cakra Krisna. Jadi untuk seluruh cakra nanti hari Sabtu yang pengen sarapan bareng monggo. Kalau belum tahu alamatnya, jangan khawatir, bisa langsung cari di Google Maps, okay. Studio Radio Cakra Krisna ya. Dan nanti bisa diikuti di Google Maps. Atau yang tahu untuk di Balai Desa Kalianyar ya, depannya itu
0: depannya
1: ya.
0: Depannya itu ya, studio kata oranye warnanya.
1: Studio
0: terlihat
1: warna
0: terpampang
1: orange.
0: Nyata.
1: Iya, ada gambar wayang juga di bagian depan itu ya.
0: Okay.
1: Dan kalau nanti Anda bawa kendaraan roda 2 maupun roda 4, bisa langsung diparkirkan di parkiran Krista FM Group yang ada di sisi depan ya, di seberang jalan.
0: Tenang,
1: parkirannya
0: ada
1: luas.
0: Itu ya, ada petugasnya ya,
1: ya,
0: jadi aman.
1: Ada petugas, nanti ada yang bantu parkir, parkirannya luas, muat untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kapasitas banyak ya. Dan acara ini juga gratis untuk umum, dipersembahkan dari Krista FM Group ya. Kemudian informasi traffic yang sudah masuk ini tadi saya sampaikan dulu tadi dari Pak Mamat. Beliau itu perjalanan mulai dari Nganjuk sampai dengan Kediri. Ini sudah nyampe di Simpang 4 Pace, arus lalu lintasnya ramai lancar. Okay. Mas Azril kemarin kayaknya lewat depannya studio Radio Cakra Krisna.
0: Kapan itu?
1: Sekitar jam 3 sore kemarin ya.
0: Sudah pulang itu saya ya.
1: Nah iya, saya pasif sama Alvan
0: sama Ima. Kok nggak mampir, kenapa itu?
1: Lah iya, ini pas dari arah barat kayaknya, dari arah Warujeng, betul, ke arah timur berarti arah Jombang ya. Okay. Ini hanya divideokan saja.
0: Waduh, harusnya mampir Mas Azril, kok nggak mampir, kok lewat aja.
1: Permisi Gihamid,
0: katanya. Oh gitu.
1: Waduh.
0: Lah ini kok nggak mampir, kenapa?
1: Ketahuan saya ya, saya suruh berhenti dulu.
0: Langsung di stop ya, Iis ya.
1: Stop, belok dulu gitu ya. Katanya lagi sibuk, jadi kemarin belum bisa mampir begitu.
0: Okay.
1: Kemudian tadi ada Pak Didi menambahkan untuk di Mojo Kediri Tan, arus lalu lintas ramai ya, dari arah Muning maupun yang dari arah Tulungagung sama-sama ramai. Banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan tebu itu banyak sekali. Mohon untuk hati-hati.
0: Oke, baik. Dari II saya geser Ima, silakan.
2: Satu informasi dari Bu Sri yang melintas di kawasan Simpang Bandar Ngalim ini terpantau sangat ramai ya, dipadati oleh kendaraan roda 2 untuk di Simpang Bandar Ngalim. Jadi yang pengendara dimohon untuk berhati-hati di jalan, untuk cuaca juga terpantau sudah mulai terik ini. Okay. Lalu Pak Yantno ini mengabarkan dari Simpang Baruna yang ke arah Tembus Kaliombo ini dipadati oleh kendaraan roda 4 Intan.
0: Malah
2: jadi
0: ramai roda 4 ini.
2: Iya, roda 4. Waduh, ini kayaknya bakal terjadi kemacetan ini.
0: Padat ini, apalagi jam-jam hari Jumat. Hari Jumat kan biasanya jamnya pendek, pada pulang awal.
2: Juga kan di Jalan Doho ditutup ya.
0: Oh iya betul, Jalan Doho ditutup. Kemudian akhirnya Kaliombo ditutup. Eh kalau Kaliombo sih jalan itu loh apa?
2: Jalan yang buat jembatan Kaliombo
0: ya,
2: itu kan.
0: Iya betul, itu kan ditutup.
2: Iya, jadi semuanya kayaknya kesana. Ini terpantau dari CCTV juga bahwa penuh dengan kendaraan roda 4.
0: Waduh, agak susah ini buat jalan. Bisa bergerak mungkin perlahan ya.
2: Iya, timi-timi ya.
0: Timi-timi istilahnya.
2: Iya, jalannya ini kayaknya agak sedikit macet juga ya. Ini macetnya juga lumayan panjang juga ini, Intan, sampai perempatan juga ini di CCTV terpantau ya. Lalu dari Mbak Tahta ini mengabarkan di wilayah Jalan Stasiun, jadi beliau berada di sana. Ini menginformasikan bahwa di area nikah masal ini terpantau juga lumayan ramai dan juga sudah mulai apa ya namanya ya, sudah mulai ijab kabul juga.
0: Oh, sudah mulai ijab kabul. Sudah. Kira-kira sudah peserta mulai. Nomor urut berapa ya?
2: Ini belum ada informasinya peserta nomor urut berapa, tapi sepertinya si penghulunya itu berpindah-pindah tempat terus ini.
0: Sudah berpindah-pindah tempat. Jadi sudah dimulai ya tentunya
2: sudah dimulai berpindah-pindah apa mobil ya. Kan untuk ijab kabulnya kan di dalam mobil semuanya.
0: Iya, betul. Ternyata itu ada 52 mobil ya.
2: Iya, ada 52 mobil, lumayan banyak juga
0: lumayan
2: ya.
0: Banyak
2: ini.
0: Ya, betul.
2: Iya, jadi untuk pengendara di sana juga masih terbuka untuk roda 4 ataupun roda 2. Jadi masih bisa melintas di area tersebut, tapi ya itu tadi agak sedikit susah.
0: Crowded ya, ramai.
2: Iya, karena emang dibuat parkir juga untuk bahu jalannya, dibuat parkir, dibuat tenan juga. Jadi lumayan ramai, tapi masih bisa dilewati untuk jam-jam seperti ini. Tapi nanti untuk jam 6 sampai dengan jam 10 sudah ditutup total untuk jalur di sekitaran Jalan Doho, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Informasi kami sampaikan bagi Anda seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Kota Kediri pada minggu nanti ya, 26 Juli 2026. Ini harap mengatur waktu perjalanan Anda karena sejumlah ruas jalan akan dilakukan penutupan itu di jam 4 sore karena adanya pelaksanaan Doho Night Carnival 2026. Penutupan diberlakukan di jalur yang dilalui peserta karnaval, itu nanti mulai dari kawasan Balai Kota Kediri, kemudian Jalan Basuki Rahmat, Jalan Doho, hingga nanti untuk finishnya itu di Jembatan Brawijaya Kediri. Tentunya bagi pengguna jalan dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif lainnya atau mengikuti arahan petugas di lapangan dan berangkat lebih awal ya apabila memiliki kepentingan menuju ke pusat kota atau di daerah sekitaran stasiun Kediri. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Mas Azril sudah mulai perjalanan.
0: Oke.
1: Ini menuju ke Caruban yang dituju ya.
0: Oke,
1: ini kan ada pembersihan bahu jalan sekitaran Jati Pelem arah ke barat. Lalu lintasnya aman dan cerah sekali.
0: Oke.
1: Jadi pembersihan bahu jalan ini karena di tepi-tepi jalan itu kan sudah banyak ini ya, kayak ranting-ranting, okay. Lalu juga banyak tanaman liar yang tumbuh di situ.
0: Ya.
1: Nah, ini dibersihkan begitu.
0: Okay.
1: Area Jati Pelem itu kan juga pas di sampingnya ada pagar yeah. pembatas yang pagarnya itu pagar perlintasan kereta api itu ya. Itu sampai dengan Madiun, sampai dengan Caruban, okay. semua pembatasnya seperti itu ya. Ini tadi disampaikan oleh Mas Azril, lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu Bapak Chandra Budi, selamat okay. pagi. Saraden arah ke barat, ketemu rombongan konvoi HDCI motor Harley.
0: Waduh, motor Harley ini ya, moge
1: betul.
0: Ya.
1: Moge. Suaranya candu banget Mbak Intan.
0: Candu gemlegar. Loh sama gemlegar. Yang dipakai Pak Chandra Budi ini.
1: Oh iya ya, tapi karena Pak Chandra ini gak pernah muncul pas saya ada di studio, gak pernah mau mampir ke atas, ini hanya di bawah saja. Jadi ya kan gak ketemu ya Pak Chan ya.
0: Mungkin ada kepentingan lain Iis.
1: Betul, ada kepentingan lain ya. Repot ini orangnya.
0: Repot
1: orang
0: kali ya, mungkin makanya terburu-buru.
1: Dan alhamdulillah kemarin setelah kita itu komunikasi dengan petugas dan sering kita udarakan juga
0: okay.
1: yang di jembatan Bagor Paron Nganjuk itu yang kemarin kan ditabrak oleh bus kalau tidak salah berarti
0: ngeblong
1: sekitar
0: ya.
1: 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu gak diperbaiki
0: okay.
1: Ini sudah dikasih garis pengaman dan
0: okay.
1: juga sepertinya sih kayak penanganan awal ya diberi okay. bambu begitu pembatasnya
0: kayak
1: bambu.
0: Garis polisi juga
1: betul
0: itu ya.
1: Dikasih garis okay. polisi lalu ada bambu yang dianyam begitu untuk dipasang di situ penanganan
0: saya,
1: awal
0: gitu saya pikir langsung dibangun ulang itu bukan
1: nah,
0: ya,
1: ini mungkin
0: ya.
1: Nunggu anggaran dulu ya
0: okay.
1: Tan ya. Ya jadi untuk awal ini diberi penanda dulu saya juga kurang tahu ini dari pemerintah atau dari warga sekitar tapi kalau saya lihat sepertinya warga sekitar ya yang inisiatif untuk melakukan pemasangan bambu di sana karena memang banyak sekali Tan yang mengeluhkan ketika lewat okay. di jalur tersebut itu khawatir apalagi saat malam hari takutnya itu karena nggak ada pembatasnya
0: iya, betul.
1: Banyak yang ugal-ugalan apalagi jalannya itu agak nyikung ya likung begitu itu takutnya kalau sampai kelewat begitu ya jadi mohon untuk hati-hati saat melintas di Paron Bagor Nganjuk jembatan yang kemarin sempat ditabrak oleh bus Sugeng Rahayu dan sekarang dipasang bambu. Informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Yitno, Jombang Kota cuacanya panas dan tidak dingin. Ini beda dengan pagi hari tadi ya.
0: Iya betul beda ya.
1: Iya kalau pagi tadi itu dingin, hawanya itu sejuk. Kalau sekarang sudah mulai panas dan gerah, Intan.
0: Oke baik dari II saya geser ke Ima, silakan.
2: Satu informasi dari Mas Kopeng ini ya mengirimkan VN pesan suara katanya.
0: Oke okay, gimana?
2: Gini, gimana itu Mas Azril gak mau mampir marahin aja.
0: Lah iya, tak marahin ini kok gak mampir kenapa ini Mas Azril. Ayo, kok cuma lewat saja.
2: Iya.
0: Kalau lewat saja gak boleh loh ya, harus berhenti dong.
2: Iya, harus berhenti, harus mampir, harus omong-omongan dulu.
0: Harus ngobrol dulu dong kesini gitu loh mas, biar tahu teman-teman.
2: Iya, masa lewat aja. Terus lanjut lagi mas, kau pengen ini membagikan satu pamflet begitu ya, katanya okay. Ada Doho Night Carnival ya kan, yang akan diselenggarakan hari Minggu besok mulai jam 6:30 sampai dengan jam 12 malam. Okay, lumayan betul. Malam ya, sampai dini hari. Biasanya sampai iya, jam betul. 3.
0: Waduh, sampai jam 3 dini hari.
2: Iya, biasanya sampai jam 3 kalau tahun-tahun kemarin ya, tapi nyata untuk tahun ini semoga enggak ada kendala bisa selesai lebih awal juga.
0: Waduh, yang jalan itu capek enggak ya kira-kira ya?
2: Sepertinya kalau ini enggak terlalu sepanjang yang tahun-tahun kemarin.
0: Oh, jadi rutenya enggak terlalu panjang.
2: Iya. Kalau tahun kemarin kan dari Stadion Brawijaya ke Pemkot Kediri. Okay. Sekarang dari Pemkot Kediri ke Jembatan Brawijaya.
0: Okay. Jadi nggak begitu panjang.
2: Iya, nggak begitu panjang. Cuman ya itu tadi jalannya lebih kecil.
0: Lebih kecil ya space-nya ya.
2: Iya, karena kan di Jalan Doho kan lebih kecil ya untuk jalannya itu tadi. Dan satu informasi dari Pak Yitno, katanya Jombang kota cuacanya pewanas gak dingin.
0: Aduh, lah iya kok ya pewanas gak dingin. Ada angin gak ini Pak Yitno?
2: Iya, ada angin gak nih? Kalau di sini mah panas tapi anginnya kenceng banget
0: iya,
2: ya.
0: Iya, anginnya semripit.
2: Sampai kita kayaknya kebawa angin.
0: Iya betul, apalagi kalau naik sepeda motor itu ya ampun Ima, luar biasa sekali olengnya.
2: Iya, apalagi kalau berpapasan sama truk-truk gitu
0: nah,
2: ya.
0: Nah iya benar itu.
2: Itu kita jadi terbawa ke kanan, ke kiri
0: iya,
2: gitu.
0: Jadi kayak memang benar-benar harus fokus loh kita berkendara sepeda motor itu.
2: Harus tegen juga ya bahasa Jawanya gitu
0: iya,
2: ya.
0: Iya betul.
2: Lalu ini dari Mas Azril, katanya semangat selalu dong kan ditemenin sama Cak.
0: Gitu, waduh. Tapi enggak mampir, ayo.
2: Oh iya ya.
0: Oh. Iya kan, ayo. Kok enggak mampir? Ini gimana ini?
2: Padahal udah ditunggu-tunggu lah ini.
0: Kan ditunggu-tunggu biar kita nanti ngobrol dulu di sini, ya kan?
2: Pendengar setia loh ini.
0: Pendengar setia loh Mas Azril. Harusnya kan mampir, ngobrol dulu ke sini. Disiapkan kopi banyak kok di sini, kopinya ada. Tenang aja.
2: Tinggal datang
0: aja.
2: Oke, satu informasi lagi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Jombang kemarin. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang bahwa benar adanya bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kedung Dowo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada Kamis malam sekitar pukul 21:45. Kecelakaan ini melibatkan sebuah Daihatsu Grand Max dan Suzuki R3 yang sedang terparkir di tepi jalan. Berdasarkan informasi awal, Grand Max ini melaju dari arah utara ke selatan. Lalu saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami ban pecah sehingga pengemudi kehilangan kendali. Lalu mobil kemudian oleng ke kanan menabrak Suzuki R3 yang terparkir di sisi barat jalan. Lalu akibat benturan tersebut, pengemudi Grand Max berinisial SG, warga Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan ini mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kandit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Nurul Iman ini mengatakan hasil penyelidikan awal mengarah pada dugaan ban pecah sebagai penyebab kendaraan kehilangan kendali. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, terutama memeriksa kondisi teknis kendaraan dan faktor lain yang mungkin menjadi penyebab kecelakaan. Intan.
0: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari Jumat ya, biasanya jamnya pendek, ini biasanya pulang awal ya. Seluruh Cakra, semoga saja aktivitas Anda, perjalanan Anda di hari Jumat kali ini berjalan dengan aman, lancar ya untuk di siang kali ini. Kira-kira jam 10:30 siang, aktivitas apa yang Anda lakukan? Ini apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Semoga saja yang di luar ruangan ini tidak terkendala oleh cuaca ya. Karena informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan untuk di wilayah Jombang, Kediri, kemudian untuk di wilayah Saradan, kemudian Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih aman, cukup terik dan panas. Untuk Anda sedulur cakra yang masih dalam perjalanan, ini juga bisa mengabarkan sudah sampai di mana, kira-kira titik lokasi yang mungkin perlu diwaspadai itu di mana saja. Kabarkan di 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat aturan mengenai layanan gadai berbasis buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB melalui ketentuan terbaru. Kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola usaha pergadaian, meningkatkan manajemen risiko, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai konsumen. Pelaku industri pergadaian menyambut positif aturan tersebut. Mereka menilai kepastian hukum yang lebih jelas akan membuka peluang pengembangan produk pinjaman berbasis BPKB, kemudian memperluas jangkauan layanan, serta mendorong pertumbuhan pembiayaan secara sehat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan gadai itu dihimbau memilih perusahaan pergadaian yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga transaksi lebih aman dan memiliki kepastian hukum.

0: agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Belanda menghentikan agresi militernya karena pergerakan rakyat dan tekanan dunia internasional. Pada akhirnya, Belanda menerima perintah Dewan Keamanan PBB dan membuka peluang untuk berunding. Perjanjian ini mengubah situasi Indonesia yang sempat memanas dengan ditariknya kembali pasukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan para pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda pada 6 Juli 1949. Lebih lanjut, kedua pihak mempersiapkan konferensi meja bundar yang akan dilaksanakan kemudian hari.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi Pak Putra juga menyampaikan lewat di jalur Bogor Nganjuk ya. Ini betul kata teman-teman di gatekeeper, bahwasannya okay. Jembatan Paron Bogor yang kemarin 2 pekan lalu ditabrak oleh bus Sugeng Rahayu, ini sekarang ada pembatasnya, pembatas dari bambu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ini mm-hmm. untuk sementara mungkin lebih baik ada pembatas dulu lah daripada tidak ada pembatasnya malah jadi bahaya bagi pengguna jalan. Mm-hmm. Karena disampaikan oleh beliau tadi di sana itu penerangan juga kurang ya, Intan. Okay. Jadi cukup bahaya apabila melintas di jembatan yang jembatannya itu tidak terlalu lebar gitu. Kemudian informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper ini tadi disampaikan oleh Bu Anjumi, perjalanan menuju ke arah Garon Prambon Nganjuk sudah nyampe di Sono Ageng lancar ya, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah. Lalu tadi dari Pak Irfan menambahkan juga lewat depannya kantor Damkar Tanjung Anom, ini juga aman, tidak ada hambatan, cuacanya cerah arah ke Baron Nganjuk. Intan.
0: Oke, baik, dari I saya geser ke Ima, silakan.
2: Saya ingatkan kembali bahwa nanti jam 1 siang tepatnya ada pemadaman listrik di wilayah Jombang di Dusun Bapang, Dusun Murong dan juga sekitarnya, mulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore untuk pemadamannya. Tapi nanti kalau semisal selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Jadi bisa jadi nyalanya itu lebih cepat dari jam 3 sore. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Andi yang melakukan perjalanan dari Kota Gresik menuju ke Lamongan. Saat ini beliau melintas di Jalan Raya Duduk Sampean. Untuk arusnya di sana terpantau ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat. Ada Bu Rina melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Mojokerto. Saat ini sudah berada di Bandar Kedung Mulyo. Untuk arusnya di sana katanya ramai lancar juga, tidak terlihat antrian yang begitu panjang, cuaca pun juga mulai terik. Ada Mas Dimas melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju ke Trenggalek. Saat ini melintas di kawasan Ngantru. Kondisi di sana juga lumayan ramai tapi masih lancar saja. Volume kendaraan pun juga normal, belum ada peningkatan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Ada Pak Budi ini melakukan perjalanan dari Blitar menuju Kediri, saat ini berada di Garum. Untuk arusnya di sana juga terpantau ramai lancar kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Perjalanan pun juga cukup nyaman ya. Lalu ada Bu Yanti, ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Pare, saat ini sampai di area Simpang 5 Gumul. Untuk arusnya di sana juga terpantau ramai lancar, aktivitas kendaraan pun juga mulai meningkat tapi masih lumayan lengang ya, karena emang untuk Simpang 5 Gumul kan alur jalurnya kan juga lumayan besar.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Untuk arusnya juga masih cukup lengang di jam-jam seperti ini. Mungkin jam-jam malam nanti agak lumayan padat ya di area Simpang 5 Gumul, karena juga besok kebanyakan pekerja ataupun anak sekolah kan juga libur ya.
0: Libur, biasanya tuh olahraga di Simpang 5 Gumul.
2: Iya, sore, sore hari.
0: Sore, pagi ada, atau minggu car free day-nya di sana ya.
2: Iya, minggu, tapi besok masih Sabtu ya.
0: Iya, besok masih Sabtu loh ya.
2: Iya, besok masih Sabtu, biasanya Jumatnya tuh masih jogging-jogging tipis lah
0: tipis ya. Tipis sore biasanya ya.
2: Iya, tapi juga ya terpantau ramai lah nanti. Biasanya Gumul itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu lumayan ramai untuk wilayah Gumul, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Setelah perjalanan yang cukup panjang seluruh cakra, apakah Anda sudah mulai menepi sebentar untuk istirahat sejenak? Nah, ini ketika Anda istirahat, menepi, ini perhatikan untuk di sekitaran Anda. Apakah ada informasi-informasi yang menarik untuk disampaikan ke kami? Tentunya Anda bisa kabarkan ya melalui 0852 9000 1061.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 10 lebih 49 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, lalu lintas juga cukup aman, lancar. Namun kita juga tadi dapat informasi adanya perabasan itu ya, Sri Cakra, atau pembersihan bahu jalan itu tadi sekitar Jati Pelem, itu arah ke barat ya, Jati Pelem Jombang. Jadi memang perlu diwaspadai ketika Anda melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman ya, cukup terik dan panas untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Gatekeeper, Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Mas Azril ya.
0: Oke.
1: Beliau gimana? Tadi lagi ngisi BBM di SPBU yang ada di sekitaran Baron Nganjuk.
0: Oke.
1: Sempat mengetahui ada mobil yang lagi ngisi BBM juga di depannya kendaraan Mas Azril ini. Namun mohon maaf, ini bukan di tangkinya mobil, melainkan di jerigen.
0: Waduh,
1: begitu.
0: Oke, oke.
1: Iya, ini sebetulnya adalah hal yang apa, tidak diperbolehkan ya.
0: Betul.
1: Nah, ini sebagai catatan juga, ini Mas Azril tadi menemui di sekitaran SPBU yang ada di Baron Nganjuk. Kemudian informasi juga ini sudah melintas di perlintasan kereta api Baron ya, kalau tidak salah. Jadi lagi antri panjang gitu. Pas lagi antri, tiba-tiba dari belakang itu ada bus Mira. Ada bus Mira, nggak mau antri di belakang, tapi langsung ambil sisi kanan. Berharap nanti ketika palang pintunya sudah naik, bus Miranya lebih dulu gitu.
0: Oh,
1: ya
0: gitu,
1: atau
0: iya,
1: nyalip balap
0: ya.
1: Gitu ya. Waduh, ini kalau bisa mungkin driver bus yang mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna harusnya itu utamakan antri juga ya.
0: Iya, betul, harusnya.
1: Betul, ini membahayakan
0: malah
1: nyawa pengguna jalan lainnya
0: ya.
1: Betul, malah ambil jalur kanan.
0: Iya.
1: Harapannya nanti ketika palang pintunya sudah naik, dia mau lebih dulu gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Padahal kan nanti kan dari lawan arah sebenarnya kan ada kendaraan juga.
1: Nah, ya, ini bahaya sekali. Pak Riono, Pujon cerah, langitnya biru.
0: Okay.
1: Anginnya agak kencang, suhu masih 17 derajat Celcius di jam 7 lebih 44 tadi sampai dengan saat ini ya. Lalu Intan, kita juga terima informasi bahwasannya di Nganjuk ini ada yang sedang viral karena adanya warga Nganjuk yang berjalan kaki ke Mekah ya.
0: Oke.
1: Ya, ini adalah MEK Sandi alias Nano Agata. Dia ini menempuh perjalanan selama 1 tahun lebih, Tan, 16 bulan ya, dengan melintasi 11 negara demi menunaikan ibadah umroh begitu. Kalau untuk detail perjalanannya saya masih kurang paham ya, ini nanti juga akan coba disambungkan dengan Mas Nano Agata terkait dengan adanya beliau ini kan warga Nganjuk yang berangkat haji dengan berjalan kaki, tapi mungkin setelah pergantian jam saja ya, karena waktunya juga mepet. Kita
0: betul.
1: Pengen tahu ini bagaimana ceritanya, detail perjalanannya berangkat tanggal berapa, dan
0: betul.
1: Juga nyampe di Mekah ini tanggal berapa, lika-liku dalam perjalanan seperti apa, apakah sempat terganggu dengan kesehatan atau tidak, mengingat perjalanan selama itu ya, satu tahun lebih, Tan, pasti banyak sekali cobaan yang dirasakan. Mungkin nanti bisa kita sambungkan setelah jam 11 ya, bersama dengan Mas Nano Agata terkait dengan warga Nganjuk yang berangkat haji dengan berjalan kaki. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Bu Nuri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di depannya Pasar Merican, juga lancar, tidak ada hambatan, cuacanya cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Ii saya geser ke Ima, silakan.
2: Ini satu informasi dari Mbak Nur, ini menanyakan dari Pengkol Warujayeng, mau tanya nih, naik karnival Kediri itu malam Minggu atau malam Senin ya? Nah, untuk informasinya itu untuk naik

0: lintas di Simpang Nambangan. Untuk arusnya lumayan ramai, namun tetap lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat. Ada Bu Lilis, melakukan perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya, saat ini berada di Buduran. Untuk arus kendaraan ramai lancar, volume lalu lintas juga mulai meningkat, namun tetap mengalir normal ya ini. Okay. Cuacanya juga bersahabat. Ada Mas Fajar melakukan perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Babat Lamongan. Saat ini melintas di Kapas, kondisinya lumayan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Bu Santi melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Kertosono. Saat ini sudah berada di Tanjung Anom. Untuk arusnya lumayan ramai lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
4: Seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, kalau ada tawon Vespa atau lawan lainnya, saya harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krishna sudah membantu tadi. Kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
5: Yeah, sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya Mas Randy.
4: Siap, Mas Yeti, siap.
5: Yeah, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Di siang kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah cukup aman, lancar untuk di siang kali ini jalur utama ataupun jalur dalam kota. Cuaca tentunya sejauh ini informasinya juga masih cukup bersahabat ya, cukup terik dan panas. Jadi Anda yang mungkin saat ini sudah berada di tempat tujuan juga bisa mengabarkan selama perjalanan Anda seperti apa, apakah menemui kewaspadaan-kewaspadaan untuk titiknya di mana, Anda bisa kabarkan di 0852 9001061. Siang kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah memasuki jam 11 siang. Saya Intan Agra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Ukuran kekuatan seseorang itu bukan dengan bergulat, melainkan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, sedulur cakra. Bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda untuk di frekuensi 106,1. Hari ini perjalanan kemana, jauh atau tidak, dan apakah ditempuh dengan kendaraan umum atau bawa kendaraan pribadi, nanti bisa diupdate ya, 0852 9001 061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari, dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi nariah CA dan nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, nariah itu cocok dan bagus. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya utaranya SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya Iis yang menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini, tepat di hari Jumat 24 Juli 2026. Ke Gatekeeper Mahbub.
1: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Sandi di siang hari ini, kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar di sekitaran Prabon Nganjuk. Dan untuk cuaca disampaikan juga masih cukup cerah untuk siang hari ini. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Wisnu, perjalanannya dari Ngawi menuju ke arah Kediri sudah masuk wilayah Madiun Kota, sejauh ini juga masih aman dan cuaca masih bersahabat. Pak Imam di kawasan Mojoagung Jombang, untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu juga ada Pak Firman tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Kediri, menuju ke arah Nganjuk. Ini lewat jalur Gapai Kerja Kediri juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat.
0: Oke, baik. Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca sangat cerah ya, Sri Cakra. Semoga begitu pula dengan hati Anda, semangat Anda yang cerah sekali ya. Jadi melaksanakan segala hal juga enteng, lalu bersemangat dalam kondisi tubuh yang sehat juga. Yang penting sehat, karena setiap tubuh yang sehat berarti melaksanakan segala aktivitas dengan aman, nyaman, tentunya dengan hati yang senang juga. Bagaimana pantauan lalu lintas jalur Anda? Apakah lancar atau ada beberapa titik yang menjadi hambatan? Anda boleh sampaikan, termasuk juga yang melintas di jalur dalam kota Kediri. Apabila mau menuju ke stasiun, di jalan stasiun ditutup karena sedang ada acara nikah massal yang diprediksi nanti di jam 11 ini memang di break dulu ya, berhenti dulu karena memang untuk persiapan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah, baru nanti setengah dua dilanjutkan lagi. Yakni ada acara-acara selanjutnya seperti walimah begitu ya. Jadi kalau Anda mau ke arah stasiun bisa lewat jalur samping saja untuk menghindari jalan utama yakni jalan stasiun Kota Kediri. 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Baik Sri Cakra, terkait dengan warga Nganjuk yang berangkat umroh dengan berjalan kaki ya, saya langsung tersambung dengan Mas Nano Agata. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Nano.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Mas Nano?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kalau boleh tahu Mas Nano ini nganjuknya mana Mas?
1: Saya di Gantidar, Kauman.
0: Kauman
1: Nganjuk. RW1, RW3.
0: Oke, ya baik. Mas Nano ini menginspirasi dan viral sekali Mas, karena berangkat umroh dengan berjalan kaki. Apakah bisa diceritakan Mas, mulai dari berangkatnya ini, kira-kira berangkatnya kapan Mas?
1: Oke, jadi cerita singkatnya, dulu saya berangkat jalan kaki dari Surabaya di tanggal 8 Maret 2025. Jadi jalan kaki dari Surabaya sampai ke Merak, kemudian nyebrang ke Lampung, di jalan di Sumatera sampai di Jambi, kemudian nyebrang lagi ke Batam, dari Batam nyebrang lagi ke Singapura, kemudian lanjut di negara Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, China, Bangladesh, lalu ke Dubai, Abu Dhabi, akhirnya finish di Arab Saudi, di Tanah Suci Mekah. Itu finish di tanggal 6 November 2025.
0: Oke, 6 November berarti menempuh perjalanan berapa bulan itu?
1: Sekitar 8 bulan perjalanan.
0: 8 bulan perjalanan. Oke, itu berangkatnya saja ya Mas Nano ya?
1: Iya.
0: Oke. Oke, oke. Saat perjalanan nyampe sana di dengan menempuh 8 bulan, lalu pulangnya itu apakah juga sama 8 bulan, Mas?
1: Sebetulnya kalau pulangnya udah nggak kepikiran untuk jalan kaki lagi. Jadi setelah di Mekahnya 4 bulan 3 minggu, kemudian sebelum musim haji dimulai kemarin, saya keluar dari Arab Saudi. Tadinya langsung pengen naik pesawat terbang ke Surabaya ataupun Jakarta. Tapi berhubung harga tiket naik dengan barengan konflik kemarin, akhirnya saya cari tiket yang murah, yaitu naik pesawat terbang dari Jeddah ke Thailand.
0: Berarti turun di Thailand.
1: Jalan kaki. Ya, turun di Thailand, kemudian jalan kaki lagi di Thailand sampai masuk Malaysia. Jalan kaki di Malaysia mungkin 10 hari. Ada Ustaz di Marang Terengganu Malaysia itu ngasih hadiah sepeda untuk perjalanan pulang ke Nganjuk. Nah, dari Malaysia situ akhirnya sudah naik sepeda sampai finish kemarin siang di Nganjuk.
0: Tanggal berapa nyampe Nganjuk, Mas?
1: Jadi saya keluar dari Arab Saudi itu tanggal 1 April, turun di Thailand itu tanggal 1 April 2026. Sampai di Nganjuknya di tanggal 23 Juli 2026.
0: 23 Juni 2026 nyampe di Nganjuk. Juli ya?
1: Juli.
0: Ya. Nyampe di Nganjuk. Oke, baik.
1: Ya, baru kemarin.
0: Oh, ya. Mas Nano, Anda ini berangkat sendirian atau ada temannya?
1: Jadi untuk awal berangkatnya saya kemarin dari Surabaya, 3 orang.
0: Tiga orang, jadi, lalu?
1: Jalan 3 orang sampai di Karawang, Jawa Barat, teman saya pulang satu. Kemudian lanjut berdua. Sudah masuk di Lampung, hari kedua di Lampung, teman saya pulang satu lagi. Jadi tinggal saya sendirian. Akhirnya saya lanjut sendiri.
0: Oke. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan awalnya tiga, tinggal Mas Nano saja dan mereka pulang?
1: Ya mungkin ada beberapa keluhan yang mereka rasakan, bagian dari cobaan perjalanan. Akhirnya mereka dari resiko untuk melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya mundur.
0: Iya. Tapi Mas Nano tetap teguh dan tekun untuk melanjutkan perjalanan ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Luar biasa.
1: Awal, tetap melanjutkan perjalanan.
0: Baik-baik. Mas Nano, mungkin juga boleh disampaikan cerita unik apa ini sepanjang perjalanan dari Surabaya sampai dengan nyampe Mekah, monggo.
1: Cerita uniknya mungkin dari segi ini apa ya, atau bisa dibilang pesannya lah. Mungkin bagi kita semua yang sudah berniat untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan konsisten dan bersungguh-sungguh. Kuncinya harus sabar, ikhlas, serta tawakal untuk menjalaninya. Insya Allah kesuksesan akan menanti di depan sana.
0: Luar biasa.
1: Dan alhamdulillah di panjang perjalanan kemarin banyak banget ketemu sama orang-orang baik, dengan orang-orang baru, saudara-saudara baru di negara-negara yang baru dilewati. Alhamdulillah mendapatkan pelajaran serta pengalaman yang baru. Kemudian bisa dapat hadiah istimewa, bisa umroh di tanah suci Mekah selama 4 bulan 3 minggu. Itu hadiahnya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Subhanallah, gege baik. Lalu Mas Nano, kendala apa yang dialami selama perjalanan? Mengingat ada kurang lebih 1 tahun lebih ya untuk perjalanannya itu.
1: Kalau untuk yang dialami mungkin mulai dari kaki, apa namanya, kram, kaku, ataupun telapak kaki melepuh, itu sempat dialami. Tapi alhamdulillah untuk sakit kayak demam, batuk, pilek itu alhamdulillah nggak pernah.
0: Selama perjalanan tidak pernah merasakan sakit, demam, atau sakit-sakit lain ya?
1: Iya, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan.
0: Ya ampun, geng.
1: Jadi meskipun adaptasi di cuaca yang berbeda, dari panas ke dingin, dari dingin ke panas lagi, alhamdulillah tetap diberikan kesehatan.
0: Oke. Berarti hanya keluhan-keluhan biasa ya, seperti capek, kaki yang melepuh, begitu saja ya.
1: Betul.
0: Lalu Mas, ini kira-kira hal apa yang membuat Mas Nano bersama dengan dua rekannya hingga nekat untuk berangkat umroh dengan berjalan kaki? Ada alasan apa di sisi itu?
1: Jadi memang awal niat kita berangkat itu untuk berhijrah, perjalanan hijrah. Ya, bisa dibilang perjalanan hijrah menjadi yang lebih baik.
0: Oke.
1: Tapi ya, kembali lagi, setiap perbuatan baik, cobaannya nggak main-main.
0: Ya. Cobaannya bertubi-tubi banyak gitu ya Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Tapi semua bisa dilewati?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Dan nyampe di Mekah jalan kaki nih, ya Allah. Geng. Baik. Berarti selama perjalanan yang dilewati oleh Mas Nano, baik melewati laut, lalu juga nyebrang sana, nyebrang sini, apakah semuanya itu dipermudah atau sempat ada juga hal-hal mungkin yang sampai menanyakan dokumen dan lain sebagainya, Mas?
1: Iya, jadi tetap untuk sesuai aturan di negara tersebut untuk cek dokumen, tapi alhamdulillahnya di perjalanan selalu dipermudahkan. Jadi nggak pernah tersulit.
0: Ya. Baik, Mas Nano, ini untuk perjalanan tersebut kira-kira berbekal apa, Mas? Mungkin Anda ini sudah berbekal, sudah menyiapkan budget sedemikian rupa, atau mungkin berbekal lainnya, kira-kira bekal apa yang dibawa?
1: Kalau untuk bekal budget, sehingga saya pasti berangkat dari Surabaya itu bawa uang 1.700.000.
0: 1,7 itu untuk 3 orang atau untuk Mas Nano saja?
1: Iya, untuk 3 orang.
0: Untuk 3 orang. Iya.
1: Teman satu pulang untuk beli tiket bis, kemudian teman yang kedua pulang untuk beli tiket bis juga, sisanya buat pegangan. Jadi waktu di Lampung Selatan, saya benar-benar megang uang terakhir cuma 20.000. Itu pun untuk beli air minum 8.000, sisa 12.000. Tapi tetap dekat melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah ada rezeki yang didatangkan oleh Allah untuk mensupport perjalanan, untuk bekal selama di perjalanan. Ada yang kasih makanan, minuman, bahkan tempat tinggal, ngajak tinggal di rumahnya. Jadi rezeki yang tak terduga dari Allah yang dikirimkan, luar biasa.
0: Subhanallah, baik-baik. Saya sampai merinding ini kalau diceritain kayak begini ya. Iya. Berarti berbekal dari Lampung itu karena digunakan untuk beli tiket bis teman-teman duanya tadi. Ya. Tinggal 20.000.
1: Betul. Iya.
0: Ya ampun, geng. Berarti setiap perjalanan nginep itu di mana, Mas? Kalau semisal bermalam.
1: Ya, kalau bermalamnya diusahakan selalu di masjid.
0: Oh iya, layaknya musafir ya.
1: Ya, ya sesekali waktu di Thailand ataupun di Dubai, sesekali tidur di halte, di trotoar, di pinggir jalan, karena memang di jauh dari masjid.
0: Oke.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya. Dari situ apakah juga berbekal banyak pakaian atau mungkin bekal lainnya, Mas?
1: Iya, bawa bekal pakaian. Kalau nggak salah dari rumah bawa kayak kaos gitu, 10, mungkin celana bawa 4, terus jubah, sarung, selimut, alat masak mie, pemanas listrik gitu buat masak di masjid. Itu yang dibawa.
0: Oke, ya baik. Mas Nano, kalau boleh tahu, Mas Nano ini usia berapa, Mas?
1: Saya sekarang usia 37 tahun, hampir 37 tahun.
0: 33?
1: 37 tahun.
0: 37 tahun, baik. Di usianya ini sudah melakukan perjalanan yang ekstrim dan juga di luar nalar kalau menurut saya ya. Dan alhamdulillah semuanya dipermudah ya. Ya mustahil, betul. Lebih dibilang mustahil ya. Apalagi dengan jalan kaki tanpa peralatan. Mungkin kalau naik sepeda motor atau naik lainnya. Ini jalan kaki ya, Mas ya. Oke. Pada saat berangkat minta restu ke orang tua, apakah memang langsung diizinkan, Mas?
1: Iya. Minta restu ke orang tua, dan alhamdulillah tanpa pikir panjang dikasih izin sama ibu. Kalau memang sudah niat silakan berangkat, insyaallah yakin pasti sampai.
0: Iya, baik. Mas ya. Naro berapa bersaudara, Mas?
1: Saya ini anak tunggal.
0: Anak tunggal, oke. Ya. Dan diizinkan untuk hijrah ya, Mas ya.
1: Ya. Hijrah mengembara.
0: Oke, baik. Terima kasih karena sudah berkenan untuk bercerita di frekuensi 106,1. Mas Nano, mungkin yang terakhir ada pesan atau mungkin hal yang belum tersampaikan untuk disampaikan ke seluruh pendengar yang ada di Nganjuk dan sekitarnya. Monggo.
1: Ya, baik. Mungkin pesannya buat saudara-saudara semua yang sudah berniat untuk pergi umroh ataupun haji ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, semoga urusannya dipermudahkan oleh Allah.
0: Amin.
1: Bisa berangkat dalam waktu dekat ini. Amin.
0: Baik. Siap, Mas Nano, jaga kesehatan selalu. Semoga umrohnya kemarin juga dapat menjadi umroh yang baik, yang bermanfaat, berguna untuk Mas Nano dan keluarga juga, nggih.
1: Iya, Bang.
0: Baik. Terima kasih waktunya, Mas Nano. Saya tutup dulu, nggih.
1: Iya.
0: Oke, baik. Assalamualaikum. Ada Mas Nano Agata, cerita yang disampaikan tadi cukup menyentuh hati. Perjalanan kurang lebih 1 tahun 6 bulan untuk menempuh dari Indonesia ke Mekah, balik lagi Mekah ke Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi, kalau memang punya niat, lakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai pantang menyerah. We'll be right back.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106.1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Nah, ini banyak sekali para pendengar ya, sedulur cakra ini yang menanggapi terkait dengan barusan saja tadi kan on air bersama Mas Nano ya. Ini menyikapi juga Bu Nur. Bu Nur apa Pak Nur ini ya? Bertanya, Mbak, dari Mbak Nul ya. Okay. Nah, ini bertanya, kira-kira uang sakunya berapa itu Mas Nano?
0: Ya, ini jadi uang sakunya itu awalnya Tan 1.700.000 itu untuk 3 orang.
1: Oke.
0: Okay. Terus Mas Nano dan juga 2 rekannya. Ada satu rekan tadi yang nyampe di suatu tempat sudah ada alasan sepertinya ya tidak kuat dan lain sebagainya, akhirnya pulang. Lalu satunya lagi sudah nyampe di Sumatera.
1: Sumatera.
0: Itu juga pulang.
1: Pulang.
0: Iya, akhirnya Mas Nano sendirian. Jadi uang 1.700.000 itu habis untuk beli tiket teman-temannya balik ke kampung halaman. Setelah beli tiket itu, Mas Nano hanya memegang uang 20.000 saja untuk meneruskan perjalanan dari Sumatera menuju ke Mekah. Nah, pada saat memegang 20.000, Mas Nano ini beli minum 8.000, lalu hanya tersisa 12.000 saja. Dan itu dibawa ke Mekah, Tan.
1: Nah, kira-kira itu makannya gimana ya, Iis ya?
0: Makan dan kesemuanya itu Mas Nano bercerita tadi, mungkin kuasa Allah ya. Kuasa jadi tetap ada aja
1: rezeki ya?
0: Iya, yang memberikan tempat tumpangan untuk istirahat, memberikan makan, begitu tetap ada.
1: Oke, jadi tersisa dari 20.000 itu dibelikan minum 8.000, sisanya 12.000.
0: Sisa 12.000.
1: Kemudian untuk melanjutkan kelangsungan hidup itu selalu ada aja rezekinya yang datang ya.
0: Betul.
1: Luar biasa sekali ini, kalau saya membayangkan sudah istilahnya terharu lah.
0: Ya, ini ya. Seperti perjalanan yang mustahil tapi ya, ternyata betul. Ada, memang betul adanya.
1: Dan itu kan membutuhkan waktu 16 bulan ya.
0: Iya.
1: 16 dan bulan ya. Itu 1 tahun lebih 4 bulan. Jadi itu cukup panjang loh, Iis. 1 tahun 4 bulan itu. Kemudian Mas Azril ini juga menanggapi ya terkait dengan cerita tadinya Mas Nano. Masya Allah, kok ikut terharu mendengarkan ceritanya beliau. Subhanallah, sehat selalu Mas Nano ya.
0: Amin.
1: Nah, ini juga doa orang tua memang mengalahkan segala-galanya, terutamanya ibu.
0: Betul,
1: karena kan ridho Allah juga ridho orang tua ya,
0: ya.
1: Jadinya
0: betul.
1: Memang kita harus minta ridho dulu kepada orang tua kita. Begitu. Bu Inung juga menanggapi juga ini, Is. Saya terharu sampai saya menangis, Mbak.
0: Iya. Saya ini juga nahan, Bu ya, ketika on air sama Mas Nano tadi, menahan sedih, tapi campur seneng karena akhirnya beliau juga bisa nyampe di kampung halaman lagi.
1: Dan nyampainya dengan selamat, alhamdulillah ya. Ini tadi sempat menangis, terharu mendengarkan Mas Nano. Nah, ini untuk Mas Nano, semoga selamat dan sukses atas keberhasilannya, bisa umroh dengan jalan kaki. Subhanallah, Allah selalu menjaga orang baik. Semoga Mas Nano sehat selalu. Aduh, jadi sedih saya nih, Is ya.
0: Oh, ini jadi melu semua.
1: Jadi melu semuanya ini seluruh Jakarta. Apalagi hari ini hari Jumat juga. Aduh, tambah sedih ya. Gak apa-apa, semoga saja Mas Nano alhamdulillah sehat ya, balik di kampung halamannya. Mas Nano warga Nganjuk ya, Is?
0: Warga Nganjuk, Kauman. Dan nyampe di Nganjuk itu kemarin tanggal 23 Juli, Tan.
1: Baru kemarin banget loh, Is.
0: Jadi mungkin ini masih ya, masih itu ya, istirahat. Bed rest dulu setelah perjalanan 1 tahun lebih 4 bulan itu.
1: Betul, saya juga solut loh. Sudah berjalan cukup jauh, tapi hari ini, tepat ini tadi, menyempatkan waktu untuk on air.
0: Alhamdulillah.
1: Bercerita, mengudara ke sedulur cakra ya.
0: Mana ini tisunya? Aduh, saya enggak bawa
1: mana
0: lagi
1: ini? Aduh ya, sedulur cakra terima kasih ya atas respon baiknya semuanya. Kemudian ini informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng. Juga saya merinding nangis, Mbak, ceritanya Mas Nano ya. Sehat selalu untuk Mas Nano, amin. Pokoknya doa baik, kembali baik ya. Salut pol untuk Mas Nano.
0: Oke.
1: Kemudian Pak Koirul ini juga mengucapkan ya, mengucapkan selamat bagi warga Jawa Timur yang berjalan kaki dari Indonesia sampai dengan Arab Saudi. Semoga selalu sehat, semoga yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
1: Begitu. Nah, ini juga kilas balik ya. Kalau orang yang beragama Islam waktu dulu itu di tahun 1970 atau mungkin di era 1980 itu jalan kaki keliling Jawa. Jadi ke Sunan-Sunan Jawa itu jalan kaki yang dinamakan kholwat ya, begitu. Kemudian orang yang melakukan kholwat jalan kaki itu membaca suatu doa dan tidak terasa bisa berjalan kaki ratusan kilometer tanpa rasa capek. Jadi sama halnya yang dilaksanakan Mas Nano tadi ya.
0: Iya, iya.
1: Tadi tentunya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Iis ya, suka dukanya pastinya ada dan tentunya momen-momennya itu tidak akan terlupakan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah ini tadi saya kepo, kira-kira untuk dokumentasinya gimana ya, pasti banyak.
0: Wah
1: ya.
0: Ini saya saking fokusnya dengan cerita harunya, saya sampai gak tanya gimana, apakah dulu itu sempat membawa ponsel dan mengabadikan momen setiap perjalanan nyampe Thailand, nyampe Cina, apakah mengabadikan momen, saya belum sampai tanya tadi ya.
1: Coba nanti tak tanya off air saja nanti biar seluruh Cakra tahu, kemudian komunikasi dengan keluarganya sepanjang 1 tahun lebih ya Is, itu juga seperti apa. Beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Ratih ya, sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Mojokerto. Lalu lintas jalur utama dikabarkan sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca cerah untuk siang kali ini. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima, silakan.
2: Baik, satu informasi dari Pak Herman yang menginformasikan perjalanan dari Wilangan menuju Kediri Kota sekarang telah sampai di Simpang 4 Pace, untuk arusnya lumayan lancar di keempat arahnya, cuaca pun juga cerah bersahabat.
0: Yeah.
2: Ada Bu Siti ini menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng, ramai lancar perjalanan dari Mojokerto menuju ke Madiun, cuaca pun juga bersahabat. Mas Ahmad, ini perjalanan dari Tulungagung menuju ke Blitar telah sampai di SPBU Rejotangan, untuk SPBU-nya aman, tidak terlalu padat dan juga antriannya tidak terlalu panjang ya. Untuk arusnya pun juga ramai lancar di sekitaran SPBU Rejotangan, cuaca pun juga cerah. Arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban ini terpantau lancar dan cuaca juga cerah, informasi dari Pak Teguh. Lalu ada Mbak Ajeng ini menginformasikan di area Jalan Doho ya Iis ya, di sana lumayan padat tapi masih bisa dilalui untuk jam-jam saat ini dan lumayan agak berkurang untuk volume kendaraannya karena memang jam segini lagi siap-siap untuk sholat Jumat ya, untuk acara nikah masalnya di sekitaran jalan stasiun Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Imalana dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra. Uang pertama kali dikenalkan sebagai bentuk pertukaran atau barter saat bertransaksi. Sebelum adanya uang, alat tukar yang biasanya digunakan adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran, sehingga butuh waktu yang lama untuk menyelaraskan mata uang sehingga bisa beredar sampai saat ini. Selama berabad-abad, berbagai benda dipakai sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau benda lainnya. Lalu dalam perkembangannya, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, di hari Jumat ini tadi ya, tepat di tanggal 24 Juli 2026, kita on air bersama dengan Mas Nano Agata. Beliau ini warga Kauman Nganjuk yang menceritakan tentang perjalanan menuju ke Tanah Suci dengan jalan kaki Sri Jagra. Jadi telah berhasil melewati 11 negara selama 16 bulan lamanya, dan baru saja kembali atau pulang ke Nganjuk pada 23 Juli 2026 kemarin baliknya ya. Berangkat dari Surabaya pada tanggal 8 Maret 2025 bersama dengan dua orang temannya yang kemudian pulang di perjalanan. Membawa modal uang tunai hanya sebesar 1 koma juta yang sempat tersisa hanya 20 ribu saja ketika nyampe di Lampung Selatan. 20 ribu Sri Cakra, bekal yang dibawa dari Lampung menuju ke Mekah. Kalau bukan karena takdir serta semangatnya, lalu juga bukan karena kuasa Allah, kemungkinan hal itu tidak akan terjadi. Dengan sisa uang 20 ribu, tapi tekadnya tetap besar, tekadnya tinggi untuk tetap bisa menjalankan ibadah di Tanah Suci. Namun ternyata semua terbukti. Terbukti dengan jerih payahnya, semangatnya, ketekunannya, dan percayanya ya. Semua karena percaya ya. Percaya bahwa Allah akan membantu, bahwasannya akan nyampe di lokasi tujuan, dan ternyata dengan selamat juga. Sempat diceritakan bahwasannya tidak sama sekali mengalami keluhan sakit ya, panas, menggigil, atau lain sebagainya, tidak. Hanya keluhan-keluhan biasa seperti kaki yang melepuh, kaki yang mati rasa, begitu saja. Ke gatekeeper, Intan silakan.
1: Harusnya saya ikut sama Mas Nano ini, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan, maksudnya jalan.
0: Jalan sih, jalan ya.
1: Maksudnya jalan gitu loh, sebelum saya kira, jangan salah tafsir loh ya.
0: Iya, maksud
1: saya itu jalan. Gitu loh. Ini harus kuat apa ya istilahnya, fisiknya ya.
0: Betul, fisik, ya, tekad, niat, semuanya ya.
1: Betul, yang paling terutama itu adalah niat. Kalau kita niat, kita sakit, kita letih, pasti bisa diterjang. Iya kan, pasti bisa konsisten untuk selangkah demi selangkah akhirnya nyampe juga di itu ya, di sana ya Iis ya. Satu tahun lebih 4 bulan. Waduh, itu lama loh, 1 tahun lebih 4 bulan iya. Itu 16 bulan lebih ya.
0: Tapi berhasil melewati 11 negara.
1: Iya, 11 negara ya. Waduh, saya ini masih chat masnya tapi belum dibales ya. Kira-kira 11 masih... negara itu ada dokumentasinya apa enggak ya?
0: Harusnya ada ya.
1: Saya kan juga pengen tahu ketika masnya di sini, foto di sini, selfie di sini. Nah, ini kalau saya diajak Mas Nano, waduh, ini memori full 11 negara soalnya ya.
0: Iya.
1: Iis ya. Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Yulianto, posisi berada di Simpang 4 Kertosono arah ke Papar. Lalu lintasnya dikabarkan juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di siang kali ini. Kemudian Pak Wijayanto juga mengabarkan posisi berada di wilayah Jongbiru arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terlebihnya kendaraan sepeda motor ya Iis ya. Cuaca juga cukup terik dan panas. Mas Hazril mengomentari, emangnya Kak Intan kuat lah itu.
0: Nah, ini yang jadi pertanyaan, kuat
1: ya,
0: gak
1: jadi
0: iya?
1: Pertanyaannya ini kuat apa enggaknya. Dan tentunya Mas Nano itu loh, bisa enggak menghadapi ke tantruman saya, kerewelan saya.
0: Iya, betul.
1: Iya, pastinya kan kalau cewek kan identik capek sedikit ngeluh ya kan. Capek sedikit ngeluh, kemudian nanti lapar ngeluh, kan kayak gitu. Lagi kira-kira Mas Nano kuat gak ya untuk menghadapi ketantruman dan kecegilan saya?
0: Saya rasa tidak.
1: Saya angkat tangan ya kayaknya. Kayaknya mungkin baru jalan keluar dari Nganjuk saja. Waduh, ini anak kok ribet sekali, saya tinggal aja gitu pastinya.
0: Yaudah,
1: saya tak ngebis aja, pulang aja Mas Nano, gak jadi. Tak doakan saja dari sini. Alhamdulillah sudah datang ya kemarin ya. Kemudian Ibu Sri, ini dikirimkan ada video ya, mm-hmm. Mbak, ini di jalan tol arah Madiun, tepatnya kilometer 640. Kok ada asap dari pembakaran semak-semak ya? Mm. Jadi ini untuk asapnya terutamanya mengganggu sekali ya Is ya, karena asapnya warna hitam pekat begitu. Jadi ketika melintas di jalur tersebut ini memang agak sedikit mengganggu jarak pandang di depan ya, mm-hmm. Jadi perlu diwaspadai. Ini tadi Bu Sri ketika melintas juga sama halnya, tepatnya di kilometer 640 ada asap dari pembakaran semak-semak ya. Kalau dari arahnya Bu Sri itu berada di sisi kiri jalan, jadi perlu waspada untuk seluruh cakra ketika melintas di ruas tol arah Madiun kilometer 640 ada asap tebal ya yang mengganggu jarak pandang Anda. Cuaca juga masih aman, cukup cerah untuk di siang kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Bapak Yuda. Perjalanan sudah sampai di wilayah Guyangan arah Kerejoso, mm-hmm. Lalu lintasnya ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup cerah. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
3: Kami ingatkan sekali lagi bahwa malam nanti di kawasan Jalan Doho akan ditutup total mulai pukul 6 sore sampai dengan jam 10 malam, mm-hmm. Karena akan digunakan menjadi lokasi pesta rakyat dalam rangkaian nikah massal. Okay. Dan untuk masyarakat yang hendak menuju ke stasiun Kediri diarahkan melalui Jalan Ade Irma Suryani atau sisi Hotel Grand Surya. Sementara untuk akses keluar stasiun tetap melalui Jalan Untung Suropati, Kota Kediri. Lalu untuk informasi selanjutnya dari perjalanan Pak Agung dari Jombang menuju ke Caruban saat mm-hmm. ini beliau berada di kawasan SPBU Guyangan. Untuk arusnya di sana terpantau ramai lancar, SPBU-nya pun juga tidak ada kemacetan yang berarti. Okay. Lalu untuk cuaca juga cerah bersahabat.

0: 101 Radio Cakra Krishna.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya tunggu ya update-nya di 0852 9010 61.

0: kebahagiaan.
1: Dengarkan kumpulan lagu yang bikin kamu happy dan berbunga.
2: Adapun hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63.
3: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang Sri Cakra, jam 12 ya. Masih bersama dengan saya Ii Satin yang menemani aktivitas Anda hari ini. Gimana, sudah nyampe mana perjalanannya? Para bapak-bapak mungkin yang masih di perjalanan dan meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, wah ini kami tunggu juga ya. Semoga cepat dapat masjid terdekat di perjalanan Anda. Kadangkala untuk komat ya, tahun naiknya itu kan beda-beda ya jamnya. Ada yang di jam 12, ada yang di jam 12 lewat begitu. Kalau masih ada waktu, yuk monggo bisa mampir dulu. Ibu-ibu yang di rumah atau masih di pekerjaan, semangat dalam bertugas. Jangan sampai loyo karena sudah siang hari. Saya tahu ini adalah jam-jamnya tidur siang. Tapi bagi Anda yang terus bekerja, semoga rezeki Anda dilancarkan ya, diganti berlipat-lipat terus gitu ya. Begitu juga saya dan juga rekan-rekan di Gatekeeper Radio Cakra Krishna. Sedulur, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat, atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852 9010 61. Herbal Nariah ini bisa didapatkan juga di Biata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, Zuru Jagra, hari ini kita terima informasi untuk di Jalan Stasiun Kota Kediri masih ditutup dalam acara nikah massal. Lalu nanti di Minggu malam untuk di Jalan Doho juga ada pengalihan karena nantinya juga ada acara Doho Night Carnival. Kalau Anda penasaran ini rutenya jam berapa, lalu juga kemeriahannya nanti apa saja, bisa cek di website kami di www.cakrakrisna.com. Berita yang sudah kami suguhkan untuk Anda, semuanya dari sumber terpercaya. Ke Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima ya, disampaikan Mas Azril ya. Lagi-lagi ini untuk di wilayah Kaligunting ya, Iis ya. Ketika menunggu antrian itu ya, perlintasan rel kereta api, selalu menemui kendaraan yang tidak tertib dalam berkendara. Begitu. Jadi di mana pada saat menunggu antrian itu ya, perlintasan rel kereta api, ada salah satu truk muatan ya sepertinya. Truk muatan atau apa Mas Azril ini? Truk box atau truk muatan ya? Itu yang harusnya di jalur mengantri di sebelah kiri, namun itu ngeblong kanan mengambil jalur kanan begitu. Jadi memang niatnya kemungkinan ini setelah palang pintu membuka, pengennya cepat-cepat biar duluan. Tapi kan kita tidak tahu ya, di depannya kan pastinya memang ada kendaraan yang dari lawan arah untuk melintas di jalurnya. Namun lagi-lagi ya, ini selalu Mas Azril menyoroti terkait dengan kendaraan roda 4, selalu roda 4 itu yang tidak tertib dalam berkendara begitu. Ini ditambahkan Mas Azril, ternyata truk muatan ayam Iis ya, truk muatan ayam warna merah itu kalau dari kejauhan, karena videonya ini Mas Azril mendokumentasikannya lumayan jauh karena posisi untuk truk ayamnya kan berada di depan, pas di depannya palang pintu kereta api ya. Jadi kepinginnya ya, mungkin kepinginnya itu ketika palang pintu kebuka langsung saja ditancap gas gitu, gitu. Padahal kan di depannya pasti ada kendaraan lain yang harus melewati jalurnya. Kan sebenarnya kan jalur ada dua, kanan sama kiri. Kalau untuk kita ke barat kan harusnya pakai jalur kiri. Nah ini dikuasailah sama mobil atau truk ya, truk muatan ayam begitu. Tapi ini tidak hanya itu saja Is, ada juga pengendara sepeda motor ya yang tidak tertib dalam berkendara juga. Jadi memang hal seperti ini tuh kesadaran masing-masing ya, kesadaran dalam berkendara sendiri. Jadi perlu diingat Sedulur Cakra bahwasanya Anda ketika berkendara itu harus tertib ya dalam berkendara di jalan ataupun di mana. Dan informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Ibu Retno, posisi berada di wilayah Pacet Mojokerto. Dikabarkan lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Pak Ferry ini juga mengabarkan, untuk wilayah Nganjuk Iis, Agustus nanti ada sound system loh ya. Tidak hanya Prambon saja.
0: Oke.
1: Jadi daerah Nganjuk ya. Nah ini saya juga kaget dikasih info, tumben-tumben sekali Nganjuk kota ada sound system. Begitu. Jadi ini di wilayah Payaman kalau tidak salah, Payaman Nganjuk ya. Itu nanti tanggal 8 Agustus itu cek sound. Kalau 9 Agustus itu nanti pelaksanaan sound systemnya begitu. Kayaknya ini ya juga memang nyambut itu ya 17 Agustusan ya. Biasanya kan rame-ramenya kegiatan masyarakat kan di puncaknya itu Agustus. Nah ini 9 Agustus nanti ada sound system yang ada di Nganjuk Kota ya, Payaman Nganjuk begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Taufik ya, wilayah Ngawi seperti biasa suhunya juga sudah cukup tinggi, 29 derajat. Ini terlihat dari video yang dikirimkan Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Ngawi, cuaca cukup terik, panas. Ini juga beliau akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, tapi masih sempat-sempatnya untuk mengabarkan cuaca di sana seperti apa, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Inta Nanggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Suri Cakra. Informasi yang kami terima, Polres Nganjuk berhasil mengungkap dugaan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Tim Satres Narkoba Polres Nganjuk pun berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AW, 32 tahun, warga Prambon Nganjuk. AW diamankan saat polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang berada di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Tak hanya mengamankan terduga pelaku, polisi ini juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu paket sabu seberat 0,34 gram yang disembunyikan dalam sebuah kardus handphone di bawah meja dapur. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti lain berupa plastik klip kosong dan satu unit telepon genggam milik terduga pelaku yang diduga digunakan untuk komunikasi transaksi. Kapolres Nganjuk KKBP Surya Miftah Irawan membenarkan adanya pengungkapan kasus narkotika jenis sabu tersebut. Kapolres pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemberantasan peredaran narkotika hingga tingkat pengguna maupun jaringan pemasok. Ke Intan Anggraini, silakan.
1: Mbak Erna ya, ini juga mengabarkan untuk aktivitas perjalanannya siang kali ini sudah sampai ini di wilayah Wilangan arah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor maupun roda 4 ya. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima, ini ya disampaikan oleh Bapak Wahyudi, perjalanan kali ini dari Nganjuk arah Kediri, posisi berada di wilayah Merican. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor ya ataupun pengendara roda 4. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan ini oleh Bulina, perjalanan dari Jombang arah ke Nganjuk, posisi melintas di Perak Jombang juga cukup ramai, lancar, cuaca untuk di siang kali ini terik dan panas. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan juga oleh Mbak Farida, ini beliau berada di wilayah Mojokerto, tepatnya di seputaran Mojosari Mojokerto. Siang kali ini cuacanya juga cukup terik panas, lalu lintas juga cukup ramai. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Tohari ya, mengabarkan sudah sampai di wilayah Jongbiru Kediri, lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk digigit dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate Komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate Komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, kita ke gatekeeper ya, Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ya, posisi saat ini berada di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga terik dan panas. Informasi pemadaman listrik sementara untuk di wilayah Jombang Sulu Cakra ini nanti ya Jumat 24 Juli 2026 untuk waktu pemadamannya nanti jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Wilayah yang terdampak itu nanti Dusun Bapang, kemudian Dusun Murong dan sekitarnya. Jadi dihimbau untuk warga Jombang ini nanti akan adanya pemadaman listrik sementara dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Untuk yang terdampak, saya ulangi lagi, Dusun Bapang, kemudian Dusun Murong, dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan kali ini dari Rejoso arah ke Caruban. Lalu lintasnya juga dikabarkan siang kali ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca juga dikabarkan siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Bapak Widodo mengabarkan untuk aktivitasnya perjalanan dari Surabaya arah ke Kediri, posisi saat ini sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kemarin di Hari Anak Nasional ya, Sulu Cakra, Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk telah memberikan remisi khusus anak kepada 5 anak binaan. Remisi itu diserahkan dalam upacara peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di halaman Rutan Kelas 2B Nganjuk bertepatan pada 23 Juli. Dari 5 anak binaan yang diberikan remisi, 4 diantaranya menerima remisi anak nasional atau RAN2 sehingga langsung bebas. Sementara 1 anak binaan lainnya mendapatkan RAN1 dan masih menjalani sisa pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk Arief Budi Prasetya. Remisi khusus ini diberikan kepada anak binaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Arief menambahkan peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema pengingat bahwa hak-hak anak harus selalu dipenuhi. Menurutnya anak binaan yang sedang menjalani proses pembinaan tersebut, melalui kegiatan ini Rutan Kelas 2B Nganjuk menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pembinaan yang humanis, menjamin pemenuhan hak anak binaan, serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Pemberian remisi khusus anak ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anak binaan untuk terus berperilaku baik, mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh, dan mempersiapkan diri untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik serta berperan positif di tengah masyarakat.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, opera Tuhan dari Cakrakan ya, yang baru saja saya putarkan ini tadi di tepat jam 12 lebih 37 menit saat ini. Ada hati-hati yang di perjalanan, jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda, termasuk juga lewat jalur-jalur yang ramai ya. 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi via telepon atau SMS. Ke Intan, informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, sudah melintas di wilayah Kertosono, rencana akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas untuk siang kali ini juga masih aman dan lancar saja, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian untuk stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Nganjuk, update-nya hari ini Jumat 24 Juli 2026, golongan darah A ada 29 kantong, kemudian B 17 kantong, AB 6 kantong, dan jumlah untuk stok darah O itu 23 kantong. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Bambang, perjalanan sudah sampai di wilayah Baron arah ke Perak Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
1: Oke, terima kasih. Saya langsung bergeser ke penelpon. Halo, selamat siang Bu Inung.
2: Selamat siang Mbak Iis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga Mbak Iis dan teman-teman sehat semua.
1: Amin, amin. Semoga sehat semuanya. Gimana ini lagi di mana Bu?
2: Lagi di rumah Mbak.
1: Di Rejoso ya Bu ya?
2: Ya, di Talang.
1: Oke, Talang Rejoso Nganjuk. Ada kabar apa hari ini, Bu?
2: Ya, biasa sekitar rumah aja, Mbak. Cuaca panas. Anginnya banter erat, Mbak.
1: Nggak punya rem ini ya?
2: Iya. Sampai ngelihat pohon pisang di belakang tuh yut-yut-yut, takut ambruk ya. Kalau malam sengnya sampai bunyi kelontang-kelontang-kelontang gitu. Lalu lintas agak sepi, mungkin panasnya ini Mbak.
1: Oke, karena masih panas ya, jadi agak sepi ya Bu ya.
2: Ya itu, mungkin males keluar.
1: Nah oke. Okay.
2: Di badan gak enak itu rasanya, kayak meriang.
1: Wah, kena angin yang kenceng ini.
2: Iya. Masa nyentuh air di kamar mandi, nyes kayak air es tuh Mbak.
1: Wah ini harus di skip berarti mandinya, iya?
2: Pakai air hangat.
1: Iya, pakai alternatif ya Bu Inung ya.
2: Ya itu, air hangat sudah satu panci kecil, satu bak.
1: Iya. Hari Jumat kayak begini ada rutinan atau enggak Bu di sana?
2: Gak ada Mbak, tadi malam yang ikut yasinan itu ibu-ibu itu. Saya kan ibaratnya baru tinggal di rumah ini.
1: Oh, ngotan.
2: Jadi gak ikut rutinan ya.
1: Oke.
2: Mulai kecil uro Mbak, baru 4 tahun di rumah.
1: Gitu, berarti usia-usia berapa ini Bu baru di rumah ini ya?
2: Iya sudah tua, 63 ini. Kalau nggak sakit ya mungkin masih tetap terus kerja.
1: Di mana Bu dulu?
2: Di Surabaya, di Banjarmasin, balik lagi ke Surabaya, terus sakit ini sudah di stop sama anak-anak.
1: Pulang pokoknya ya.
2: Ya itu ibarat mesin sudah berapa puluh tahun dipakai Mbak.
1: Oke. Baik, matur nuwun Bu nggih, sudah bergabung.
2: Sami-sami. Saya juga terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

106,1 Radio Cakra Krishna. Bagi Anda yang melintas putaran jalur Kertosono sampai dengan jalur Wilangan, boleh ditambahkan juga untuk pantauan lalu lintas, cuaca, dan kewaspadaan di sekitar Anda. Kalau di perlintasan kereta api Bogor, bagaimana? Apakah ada peningkatan volume kendaraan ketika melintas di sana? Anda boleh sampaikan lewat 0852 9001061.

0: Ya, komposisi dari Astrid ya, tentang rasa yang baru saja saya putarkan ini. Anda mendengarkan di rumah atau di perjalanan, Sudu Cakra, silahkan untuk berbagi informasi. Kita ke gatekeeper ya, Intan.
1: Bapak Widodo ya, ini juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan, terutamanya ketika melintas di ruas tol. Jadi ini informasi sama ya yang disampaikan oleh pendengar tadi Ibu Sri ya, bahwasanya ini untuk di ruas tol arah Madiun, tepatnya kilometer 640 itu memang masih ada asap yang cukup tebal, Is. Karena ini imbas adanya pembakaran semak-semak yang ada di sebelah kiri jalan. Jadi tentunya ini sedikit mengganggu jarak pandang di ruas tol tersebut. Jadi perlu diwaspadai seluruh cakra, saat ini masih ada asap tebal ya tentunya. Tepatnya di kilometer 640 ini di ruas tol yang mengarah ke Madiun. Kemudian informasi lain kita terima disampaikan Pak Rudi, ini dikirimkan satu dokumentasi berupa video, Iis. Yeah. Nah, ini berada di wilayah Tanjunganom Nganjuk ya, kalau tidak salah. Ini memvideokan, mendokumentasikan ketika para petani ini sedang tanam padi ya, Iis ya, begitu. Jadi katanya quotes of the day-nya untuk di siang kali ini ya. Yang ngeluh panas ini dilihat ya, bahwasannya masih ada di luar sana yang kepanasan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, jadi gak boleh ngeluh, ya, harus bersyukur. Iya, betul. Nah, secapek-capeknya ya tetap capek.
2: Mau diapain ya tetap capek.
1: Secapek-capeknya kerja ya mau di ngapain ya tetap capek. Intinya ya kita harus bersyukur ya apapun yang kita jalani, karena memang di luar sana masih banyak sekali yang ngeluh kepanasan tapi ya memang tetap menjalani kegiatannya. Betul.
2: Ini di mana ya Tania?
1: Tanjunganom.
2: Tanjunganom sebentar. Iya. Ini yang tanam ini laki-laki apa perempuan sih?
1: Ini
2: kalau dilihat dari video?
1: Kalau dilihat dari video itu
2: laki-laki.
1: Tapi biasanya kalau tandur itu
2: perempuan
1: juga,
2: di tempat saya itu juga perempuan.
1: Iya, betul. Tapi ini laki-laki. Kenapa kok tandur itu jalannya ke belakang?
2: Kalau ke depan waduh ya.
1: Rusak semua, rusak semua. Iya, betul. Ini rusak semua nanti tanamannya. Makanya tandur selalu mundur ke belakang ya.
2: Iya. Ini saya juga salut ya di cuaca yang sangat panas ini ya, masih banyak ya. Seru jakra yang lagi panas-panasan juga ya.
1: Iya, betul. Nah, ini kalau di sini tuh suhunya 31 derajat Celcius loh. Itu cukup panas loh, Iis ya. Namun kalau di sana malah kayaknya lebih 31. Panas. Iya, betul, lebih panas lagi begitu. Namun ini tadi dikirimkan videonya itu sekitar jam 12 lebih 42 menit. Kok enggak laut ya, Iis ya? Biasanya kan jam-jam laut
2: mungkin kayak
1: ngasuh,
2: apa ya?
1: Kan?
2: Sengkaan gitu loh.
1: Sengkaan.
2: Atau paham enggak apa itu sengkaan?
1: Sengkaan itu apa itu?
2: Kayak memang ada target gitu loh.
1: Ada target.
2: Jadi nanti harus pindah lagi. Mungkin begitu.
1: Iya ya, atau mungkin begitu ya. Soalnya kan biasanya kalau orang yang ada di sawah biasanya kan jam 12 itu kan laut dulu, musuh dulu kayak gitu. Ini kok masih belum, atau mungkin sudah selesai langsung dilanjut gitu mungkin ya.
2: Ya mungkin ya, karena harus hemat waktu.
1: Iya, betul. Nah, ini Pak Rudi ya, jadi berada di pinggir sawahan, di tepi sawah begitu, mengirimkan video dokumentasi ya. Ini berada

0: di Tanjung Anom Nganjuk cuaca terik panas. Kemudian Ibu Nur ini juga bertanya, Kak, besok makan gratisnya jam berapa ya? Saya dari Pengkol Warujeng Nganjuk, Iis.
1: Monggo jam 5:30 pagi.

0: gitu. Nah monggo saja nanti mampir Bu Nur ya, besok acara Sabtu Bersyukur jam 5:30 pagi. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan Mas Taufik, ini juga mengabarkan wilayah Ngawi seperti biasa setelah selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat ini mendapatkan berkat ya istilahnya kalau dari masjid itu.
1: Oh,
0: mantap
1: ada
0: sekali.
1: Makannya juga.
0: Iya betul, dan suhunya di sana cukup terik ya, 30 derajat Celcius. Cuaca masih terik panas saat ini sedang makan siang ya. Monggo dilanjut untuk Mas Taufik. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan Bapak Gunawan, ini juga mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Kertosono arah ke Lengkong juga masih aman, lancar, cuaca siang kali ini cukup cerah, Iis.
1: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru Jagra untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Saya Iis geser dulu ke ruang Gatekeeper. Terima kasih untuk Anda yang terus berbagi informasi. Kami tunggu ya di 0852 9000 1061. Selamat siang.

0: Barang siapa yang menahan amarah padahal ia bisa melepaskannya, maka kelak pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di depan semua makhluknya, kemudian memilih bidadari sekehendaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 1 siang ya. Kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda dari pagi sampai dengan siang kali ini bagaimana? Apakah sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini lokasinya berada di mana, titiknya di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Siang kali ini saya tidak sendirian, ditemani tugas gatekeeper ada Iis, Jamal, Erika, Alvan, dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Sudah sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 1 siang lebih 7 menit, ini bagaimana? Sudah makan siang atau belum Sedulur Cakra? Atau mungkin saat ini sudah istirahat sejenak karena setelah perjalanan yang cukup panjang dan lama tentunya akan menguras energinya. Tentunya Anda juga bisa kabarkan juga kira-kira menu siangnya ini sama apa? Kabarkan melalui 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril? Siang kali ini sehat ya? Sudah makan siang?
1: Kalau untuk makan siang belum sih.
0: Loh, kok belum?
1: Kalau Jumat kan harus wajib semangat ya.
0: Iya dong, Jumat harus semangat. Kenapa kok belum makan siang?
1: Ya lagi belum mau makan aja.
0: Enggak mood gitu ta maksudnya?
1: Panas mbak soalnya.
0: Oh panas.
1: Jadi ya ini okay. Diutamakan es dulu ini.
0: Waduh lah itu yang kesalahannya tuh itu.
1: Itu dia.
0: Itu dia minum es terus. Waduh waduh. Itu kalau imunitasnya lagi baik mah enggak masalah. Kalau enggak oke wah pasti itu nanti kalau enggak flu ya batuk. Enggak gitu ya, apa berges. Nah, betul sekali. Rute yang dituju Caruban ya, Mas ya?
1: Iya, barusan bongkar itu tadi.
0: Oh, satu titik saja kah atau lebih?
1: Satu titik.
0: Oke. Okay. Berangkat dari Jombang jam berapa tadi, Mas? Agak siang kayaknya ya?
1: Iya, 10:30 baru lepas tadi.
0: Loh, kok siang sekali? Kenapa? Itu tah. Muatnya
1: antri loading.
0: Oh, antri loading.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang didahulukan kan yang kayak Surabaya ekspedisi, terus sama Tuban yang pojok utara itu kan diutamakan dulu. Jadi kan jauh, kasihan mereka kalau semalaman.
0: Oh iya, iya sih betul sih. Mas Kopeng rutenya mana ya? Kok belum tahu ya rutenya?
1: Mas Kopeng ekspedisi nanti.
0: Oh, ekspedisi. Oh, Surabaya. Surabaya Perak. Iya. Waktu lama dong. Lama apa enggak? Tergantung
1: enggak ya? Enggak tahu ya, Jumat soalnya.
0: Bejo-bejan ya, Mas Azril.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Ini cuaca gimana? Panas terik panas ya?
1: Cuaca 32 derajat ini, Mbak.
0: Waduh, lumayan terik itu. 32 iya, derajat.
1: Cuma untungnya dibantu sama angin yang agak semilir sepoi-sepoi ini.
0: Angin sumribet.
1: Jadi agak sedikit aman lah.
0: Sumribet angin. Kayak lagu nanti nah.
1: Sumribet angin. Gak usah wis.
0: Jadinya lagu deh. Ini sudah arah Jombang lagi, balik lagi.
1: Arah Jombang. Ini lepas bongkar tadi Taman Caruban.
0: Oh, Taman Caruban. Oke, okay, oke. Okay. Ramai enggak itu, Mas Azril?
1: Masih aman. Mungkin
0: ya?
1: Sebentar lagi pulang-pulang ada di sekolah itu mungkin mulai ramai.
0: Oh iya.
1: Kalau ini masih aman ini.
0: Masih aman ya, tidak begitu ramai. Oke, nanti mampir. Itu enggak nganjuk enggak itu yang apa itu? Bakso apa itu? Lupa. Legend.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Oh, enggak. Absen dulu.
1: Ditunggu muat soalnya, Mbak.
0: Oh, tunggu muat lagi. Mau kemana habis ini emang?
1: Buat besok.
0: Oh, jadi besok tinggal berangkat. Emang besok rute jauh, Mas Azril?
1: Enggak. Besok ekspedisi aja Surabaya. Cuma kan harinya Sabtu, Mbak.
0: Oh, harinya Sabtu. Sabtu setengah hari toh, Mas?
1: Boten. Oh. Sabtu itu kan biasanya semua dimasukkan ekspedisi untuk pengiriman. Nah, jadi kan mau enggak mau harus ikut antrian panjang biasanya kalau Sabtu itu.
0: Oh.
1: Makanya berangkat pagi.
0: Berangkatnya pagi. Besok jadi rutenya Surabaya. Gantian dong
1: Surabaya
0: sama Mas Kopeng.
1: Ya. Betul.
0: Kalau Mas Kopeng besok rute beda. Enggak ekspedisi.
1: Kalau besok belum keluar ya DO-nya. Hanya keluar satu ini tadi terus saya minta sekalian biar besok kalau ke Surabaya enggak terlalu siang.
0: Siap-siap. Besok dua titik ya, Mas ya.
1: Iya, di sini kan kegusang dulu muat.
0: Terus habis muat?
1: Habis muat nanti pulang dulu, mandi.
0: Terus habis itu?
1: Terus berangkat ke Mas Pati.
0: Magetan?
1: Ya.
0: Oh, kirim lagi tuh Mas, apa beda lagi?
1: Enggak, pribadi.
0: Oh, pribadi, saya
1: Bawa
0: pikir.
1: mobil pribadi nganter teman.
0: Oke, saya pikir masih ada hal di kantor. Enggak, ternyata beda lagi
1: Job
0: ya.
1: luar, job luar.
0: Oh, job luar. Oke, baik, siap-siap. Sudah sampai mana lagi nih? Lepas dari Taman Caruban?
1: Masih aman nggak?
0: Oh, masih aman ya.
1: Cuma dominasinya ini muatan barat sekarang ini.
0: Yang mengarah ke barat.
1: Kedua arahnya.
0: Oh, kedua arahnya.
1: Iya, kedua arahnya.
0: Oke, baik, siap. Ada teman lagi, Mas Azril, yang mau disampaikan?
1: Cukup lah, cukup.
0: Oke, baik,
1: Masa
0: siap.
1: iya mau mampir?
0: Ya, lo nggak apa-apa mampir ke sini.
1: Kemarin itu lihat, loh, tempat parkirannya gimana kok gak ada ya?
0: Ada loh, Mas. Tempat parkirnya tuh di depannya, sebelah agak ke barat dikit, kiri jalan.
1: Berarti sebelum Pak itu, sebelum Mbak-mbak gorengan itu ya?
0: Duh, ya sampingnya Mbak-mbak gorengan itu. Itu kan ada lahan tuh.
1: Oh, nggak tahu, nggak tahu.
0: Di situ
1: Bagus
0: ada
1: ternyata ya
0: parkirannya.
1: studionya ya.
0: Oh iya dong, lucu gemes kan, orange.
1: Iya, mencolok.
0: ada wayangnya juga, makanya mampir ke sini.
1: Iya sih, insya Allah. Kemarin kan dari Prambon sih itu, Mbak.
0: Prambon kirim mana, Mas?
1: Cuma perseorangan yang di ini loh, Tugu Jotos itu mengarah ke Warujayang itu kan.
0: Berapa?
1: Sebelum tikungan satu unit.
0: Oh, satu unit aja. Oh, bisa emang dikirim
1: Bisa.
0: Personalan. Ada ongkirnya?
1: Kalau ongkirnya nanti lihat penjualannya. Kalau
0: Penjualannya.
1: penjualannya rendah atau di net kan, itu biasanya untuk ongkirnya ikut konsumen.
0: Oh, gitu.
1: Kadang kan ada orang mau beli dikasih harga segini gak nawar, itu biasanya ongkosnya ikut kantor.
0: Oh gitu, tapi kalau yang nawar itu ikut kitanya, pembelinya.
1: Ya, kalau misalkan apa namanya nawarnya net, minta harga habis, nanti untuk pengirimannya yang menanggung konsumennya gitu.
0: Oh gitu, baik, siap, baru dong saya.
1: Aman aja gitu.
0: Tinggal itu ya, hitungannya di belakang gitu.
1: Iya, makanya kemarin, coba lewat depan lah.
0: Tapi nggak mampir.
1: Pengen tahu.
0: Oh, pengen tahu. Ya,
1: nah,
0: makanya
1: gitu.
0: Mampir dong.
1: Insya Allah. Kalau ada waktu nanti mampir.
0: Iya, siap. Nanti sama Mas Kopeng diajak sekalian berdua. Aman, di sini ada kopinya, oh, Mas. Tenang.
1: Komplit ya, Mbak?
0: Tuh, komplit. Di sini tuh ada baristanya, ada alat kopinya. Oh, lengkap ini di Cakra itu. Di lantai dua.
1: Siap, siap.
0: Semuanya komplit. Nggak usah khawatir. Tenang saja nanti.
1: Nanti totalnya sama Mbak Intan gitu ya.
0: Yo enggak tuh kan free aman.
1: Oh, free. Alhamdulillah.
0: Iya. Oke, baik, ada tambahan lagi Mas Azri yang mau disampaikan?
1: Cukup, Mbak Intan.
0: Oke, baik.
1: Nanti
0: saya
1: siap ke depannya.
0: Oke, hati-hati di jalan ya, Mas Azril.
1: Baik, baik, terima
0: Oke.
1: kasih Mbak Intan.
0: Iya.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, ini tadi mengabarkan perjalanan dari Caruban arah ke Jombang. Tadi lepas dari Taman Caruban, dikabarkan lalu lintas yang kali ini sudah mulai ada keramaian ya. Dominasinya truk muatan barang, cuaca juga cukup terik dan panas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Apakah jalur utama ataupun jalur dalam kota? Ini sudah mulai ramai dengan pengguna jalan. Tadi kalau untuk di jalur utama Caruban Madiun ya, disampaikan Mas Azril, itu yang mendominasi kendaraan bermuatan. Jadi perlu diwaspadai bagi Anda pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini kalau untuk di jalur dalam kota Kediri nanti malam itu sudah harus waspada. Okay. Karena jalur Doho akan ditutup ya. Karena dalam rangkaian kegiatan nikah masal peringatan hari jadi kota Kediri pada hari ini 24 Juli. Jadi kalau kata Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanitur okay. Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, rombongan sudah diberangkatkan jam 10 hingga jam 11 itu menuju dua lokasi, yakni dua hotel yang ada di kawasan Kota Kediri. Nah, nanti malam kawasan Jalan Doho ditutup mulai jam 6 petang sampai dengan jam 10 malam karena digunakan menjadi lokasi pesta rakyat dalam rangkaian nikah masal itu. Masyarakat yang hendak menuju ke stasiun Kediri nantinya diarahkan melalui Jalan Ade Irma Suryani atau sisi Hotel Grand Surya. Sementara akses keluar stasiun tetap melalui Jalan Untung Suropati Kota Kediri. Okay. Karena memang untuk jalur utamanya atau jalur masuknya itu ditutup digunakan untuk pesta rakyat ya. Kemudian ada Pak Khotib ini tadi perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri. Alhamdulillah lancar, lalu lintasnya aman. Cuacanya panas sekali ini. Okay. Habis maksi, Mbak.
0: Habis maksi, maksi apa itu?
1: Bakso balungan.
0: Waduh, mantep itu. Iya. Bakso balungan. Balungannya apa?
1: Balungan nah, ini sapi. Balungan sapi mungkin. Jadi saradan dan ternyata tadi beliau okay. untuk makan siangnya. Bukan maksi nasi, tapi bakso saja yang menjadi pilihan dari Pak Khotib. Semoga lancar, Pak, perjalanannya sampai Kediri nanti ya. Monggo terus diupdate, kami tunggu. Kemudian informasi masuk dari Pak Gunawan. Lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Kertosono juga ramai lancar. Cuaca hari ini cukup bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai juga seluruh cakra ketika hari Minggu 26 Juli 2026 Anda melintas di wilayah Kediri Kota ya. Ini diharapkan untuk mengatur waktu perjalanan Anda. Karena memang sejumlah ruas jalan akan dilakukan penutupan mulai jam 4 sore karena ada pelaksanaan Doho Night Carnival 2026. Penutupan diberlakukan untuk di jalur yang dilalui oleh peserta karnaval, itu mulai dari Balai Kota Kediri, kemudian Jalan Basuki Rahmat, Jalan Doho, hingga finishnya itu nanti di Jembatan Brawijaya Kediri. Jadi tentunya untuk pengguna jalan itu dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau mungkin bisa mengikuti arahan petugas di lapangan yang ada.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Semoga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar ya. Untuk di Jumat siang kali ini, beberapa informasi yang kita terima, jalur utama ataupun jalur dalam kota dikabarkan juga masih aman saja. Anda yang mungkin saat ini sedang berada di jalan stasiun Kota Kediri ya, ini juga bisa mengabarkan bagaimana untuk situasinya di sana, karena lepas sholat Jumat itu akan berlangsung kembali ya untuk acara kegiatan nikah masalnya. Anda yang berada di sana tentunya ini juga bisa dikirimkan foto beserta video atau mungkin telepon WhatsApp ya, menyampaikan langsung suasananya di sana seperti apa. 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Untuk di jam 1:30 siang ya, kondisi jalanan bagaimana untuk di siang kali ini? Wilayah Nganjuk Kota, kemudian Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya apakah masih aman saja? Anda bisa informasikan melalui 0852-9000-1061. Saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada informasi dari tim leader teknik PLN Warujaya Nganjuk dengan Mas Syahrizal Munif. Pemberitahuan untuk warga Desa Anjuet Ngeronggot Nganjuk akan dipadamkan dulu untuk listriknya karena emergensi jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore. Jadi warga Desa Juet Kecamatan Ngeronggot Kabupaten Nganjuk bisa persiapan jam 2 siang nanti padam sampai dengan jam 3 sore.
0: Oke.
1: Memang untuk waktunya enggak lama, hanya 1 jam saja, tapi barangkali punya alat-alat yang pakai listrik ya, alat berat begitu, sehingga bisa dimatikan dulu atau di-off-kan dulu agar tidak rusak ketika ada pemadaman yang mendadak begitu. Kemudian informasi dari Pak Tri Isbianto, ini tadi lagi di Desa Tampung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, karena ada pengajian rutin Jumat Pahing. Ini tadi juga belum mulai, sekitar jam 1:30 siang. Lalu tadi dari Pak Gunadi, perjalanan arah ke kawasan Gresik, ini disampaikan sudah nyampe di Simpang 4 Mojoagung Jombang, lalu lintasnya ramai di kedua arah, harap hati-hati. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkapkan kasus peredaran narkotika. Kali ini petugas menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Ngeronggot dan menemukan ada paket sabu yang disembunyikan di bawah meja dapur. Barang haram tersebut diduga milik seorang pria asal Kecamatan Prambon yang telah diamankan polisi. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan Satres Narkoba Polres Nganjuk. Selain menyita paket sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika. Saat ini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas. Polres Nganjuk menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar sebagai upaya bersama memutus mata rantai peredaran narkotika.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu penyakit yang tidak asing di masyarakat adalah darah tinggi atau hipertensi.

0: stroke. Hipertensi bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan mengurangi konsumsi minuman berkafein. Tapi, jika tekanan darah sudah cukup tinggi, Anda bisa mencoba nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Hipertensi memiliki istilah the silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa.
1: Info sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 1 siang lebih 41 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Firdaus mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Mojokerto lewat jalur tol. Ini masih berada di tol Jombang arah ke Mojokerto, masih aman. Dan cuacanya disampaikan masih cukup terik. Pak Firman, di kawasan Pace Nganjuk yang ke arah Kediri juga masih aman, tidak ada hambatan, tidak begitu ramai juga untuk siang hari ini. Didominasi kendaraan roda 2 ya, dan untuk cuacanya disampaikan masih cukup terik. Ada Pak Haris tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Malang menuju ke arah Nganjuk. Saat ini sudah sampai di jalur Kandangan Kediri juga masih aman sejauh ini, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi informasi disampaikan oleh Bu Widya, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono. Saat ini melintas di sekitaran Sukomoro Nganjuk, sejauh ini juga masih aman di jalur utama, tidak ada hambatan. Sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan terkait dengan sebuah kandang puyuh milik warga Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yaitu yang terbakar. Peristiwa tersebut mengakibatkan bangunan kandang beserta perlengkapannya mengalami kerusakan dengan kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kediri bersama unsur terkait segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga. Berkat upaya pemadaman, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merembet ke bangunan maupun area lain di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dan tentunya masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di area peternakan, dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan sumber panas yang berpotensi memicu menimbulkan adanya api.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini seluruh cakra bagaimana untuk aktivitas Anda di luar ruangan ya? Tentunya ini apakah berjalan dengan aman, lancar, atau mungkin terkendala oleh sesuatu. Nah, ini kira-kira sedulur cakra Anda juga bisa bagikan ya, kira-kira ini kendalanya di mana dan apa. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan ya, juga bisa mengabarkan juga untuk update-nya di siang kali ini, apakah kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota ini cukup ramai dengan pengguna jalan atau malah cenderung sepi karena sudah siang. Biasanya itu masyarakat untuk melakukan perjalanan itu cukup jenuh ya karena terik dan panas. Anda bisa kabarkan terus update terkini jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Siang hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Iis, silakan.
1: Ya, ini tadi informasi masuk dari Bu Ilma, perjalanan dari Waruje Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota via jalur Barong ya. Arus lalu lintasnya lancar, hati-hati di perlintasan kereta api Barong. Ada jalan yang berlubang antara pembatas perlintasan dan juga aspal. Lalu ada yang menanyakan tadi untuk yang emergensi listrik dipadamkan ngeronggot sisi mana? Yakni di sisi Juwet ya, Surujakra, Desa Juwet, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Memang ada emergensi, jadi harus dipadamkan jam 2 siang sampai dengan jam 3 sore ini. Kemudian ada Bu Fitro menyampaikan info ini tadi sudah nyampe di jalur Kertosono, tepatnya ini di depannya Tugu Nasi Pecel. Arus lalu lintas lancar saja, tidak ada hambatan siang ini, cuaca juga sangat cerah. Lalu Pak Wihandoko melintas di Jalan Doho masih aman, masih bisa dilalui, cuaca juga ramai ya, ini untuk di Jalan Doho Kota Kediri.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

101,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

mulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya Survei Data Statistik Bidang Kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas.

Siang kali ini cuaca cukup terik dan panas seluruh cakra untuk di beberapa titik daerah ya. Tadi kita juga terima informasi wilayah Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang, dan sekitarnya juga sama. Cuacanya cukup terik dan panas. Lalu untuk Anda sedulur cakra yang mungkin saat ini berada di wilayah Kediri Kota ya, mungkin Anda bisa menyaksikan langsung untuk rangkaian kegiatan nikah masal yang ada di Jalan Stasiun Kota Kediri. Perkembangannya untuk siang kali ini bagaimana? Apakah semua peserta sudah diijab kabulkan? Atau mungkin ada beberapa peserta lain yang masih menunggu antrian? Anda yang berada di sana, yang menyaksikan langsung juga bisa menambahkan juga untuk update-nya. 0852-9000-1061, siang kali ini sudah hampir memasuki jam 2 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra. Siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini Jumat 24 Juli 2026 bersama dengan saya Erika Dwi. Anda bisa sampaikan dengan kami ya bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Kirim foto maupun juga videonya kepada kami di 0852 9001061. Saya bertugas yang hari ini bersama Alvan Amar dan juga Muhammad Erga. Sedulur Cakra, herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Triwicakra, agenda nikah massal di Kota Kediri, tepatnya Jalan Stasiun, hingga lepas dari jam 2 siang ini masih terus berlangsung ya. Tadi sempat istirahat sholat Jumat. Nah, saat ini sudah kembali berlangsung untuk rangkaian acara nikah massal di stasiun Jalan Stasiun Kota Kediri. Harap diperhatikan ya untuk Anda yang mungkin mengarah ke stasiun, ini jalur alternatif sudah disiapkan, jadi tidak usah khawatir. Yang pasti jangan lupa untuk berangkat lebih awal ya, agar tidak terlambat nanti. Kalau ketinggalan kereta kan berabe ya jadinya ya. Berangkat lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan ya, Seru Cakra, agar tidak tertinggal kereta api untuk hari ini. Sementara itu ada beberapa pengaturan arus lalu lintas di sekitar jalan stasiun. Untuk Anda yang mungkin saat ini berada di sekitar lokasi, bisa menambahkan informasinya dengan kami. Ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Lukman, di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai Papar masih lancar dengan roda 2 yang banyak mendominasi. Cuaca cukup panas, angin juga cukup kencang sepanjang jalur. Jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di jalur Mengkring menuju ke arah Kediri Kota ataupun juga arah sebaliknya. Kemudian dari Bu Yuni, tadi berangkat dari jalur Peloso Jombang menuju ke arah Rejoso Nganjuk, sampai di simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar, aktivitas jual beli di Pasar Lengkong juga masih aman dengan dominasi roda 2 yang banyak melintas. Kemudian dari Bu Yayu, untuk jalur Warujayang menuju ke arah Nganjuk Kota lewat Simpang Tiga Barong menuju ke arah Sukomoro juga lancar, cuaca masih cukup panas. Pak Putra, di kawasan Serengat Blitar, ikut menambahkan saja kondisi cuaca terik siang hari ini. Kemudian dari Surabaya ke arah Nganjuk, tadi Pak Muhaji lewat di ruas tol, ini sampai di kilometer 670-an masih aman. Jalan tol sangat panas, jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan kondisi ban, Erika.
0: Oke, lanjut Gerga.
2: Iya, Mbak Ida, itu ikut mengkonfirmasi dari Warujayang ke Merican ya. Menginformasikan arus lalu lintasnya ramai lancar saat ini, melintas di Simpang 4 Prambon, untuk cuaca juga panas. Kemudian Bu Sumini, perjalanan dari Pace ke Madiun, melintas di Simpang 4 Loceret, arus lalu lintasnya juga ramai lancar untuk cuaca juga panas. Selanjutnya dari Pak Kanto, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto Kediri, mengabarkan juga arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi dengan kendaraan roda 2, cuaca juga cerah. Kemudian arus lalu lintas di daerah Ngantru terpantau lancar dan cuaca juga cerah panas, perjalanan Mbak Lilis dari Kediri ke Tulungagung. Satu lagi Mas Afi, perjalanan dari Blitar ke Tulungagung juga melintas di kawasan Simpang Tirto Ploso Kandang, arus lalu lintas juga ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Alvana Marketipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jalur yang Anda lalui saat ini juga masih aman, Seru Cakra, atau mungkin ada kendala, bisa Anda sampaikan juga dengan kami ya. Silakan bisa dikirim foto maupun juga videonya 0852 9001061.

Besok sudah akhir pekan loh, Seru Cakra. Ada agenda apa besok yang belum ada agenda? Erika ada referensi untuk Anda ya. Ada Lowo Sepaton Fishing. Ini mancing ikan lele 2,5 kuintal ya, Seru Cakra. Ada yang master dan ada yang konsumsi. Besok hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 8 malam. Lokasinya di Kali Patusan Spot Mancing, masuk Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, wilayah Prambon Nganjuk. Ini ada hadiahnya juga untuk juara 1 700.000 dan juga dapat jersey, juara 2 200.000 dan juga jersey, hingga juara ke-10 pun ini mendapatkan door prize. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Seru Jagra. Ini besok hari Sabtu ikuti lomba mancing ya, Lowo Sepaton. Jam 8 malam sampai selesai di Kali Patusan Spot Pancing. Untuk HTM-nya ini 30.000 free rokok dan juga sudah include sama parkirnya ya. Tidak usah bayar parkir nanti.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ke Getty Perga.
1: Iya Rika, ini Pak Agung, perjalanan dari Jombang ke Caruban melintas di kawasan SPB Ungguyangan. Melaporkan juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk cuaca juga cerah panas. Selanjutnya Pak Dimas, dari Mlingi menuju Blitar Kota melintas juga di Kanigoro, arus lalu lintasnya ramai lancar, kemudian cuaca dilaporkan juga cerah. Kemudian dari Bu Rofiatun dari Ngluyu ke Kertosono sampai di Pasar Lengkong, arus lalu lintasnya dikabarkan lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya Pak Agung, perjalanan juga dari Pace ke Bagor melintas di Simpang 4 Ploso Nganjuk, arus lalu lintas dikabarkan lancar untuk cuaca juga cerah dan panas mulai siang ini. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Iwono Erika.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, ke hari ini ada pemadaman listrik sementara ini untuk di wilayah Kecamatan Ronggot ya, di Desa Juwet Kecamatan Ronggot ini akan padam jam 2 tadi sampai jam 3 sore nanti karena ada pemeliharaan emergensi sehingga sebelumnya tidak diberitahukan. Karena ini pemadaman termasuk mendadak begitu, jam 2 sampai jam 3 sore untuk di Desa Juwet Kecamatan Ronggot Nganjuk dan sekitarnya. Lalu tadi dikirimkan informasi Pak Irfan ini kehilangan dompet warna hitam berisi KTP, STNK dan juga kartu identitas lain atas nama Bapak Irfan Dwi, tadi hilang atau terjatuh di sekitaran SDN Burungan 2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ini hilang di siang hari tadi, mungkin terjatuh dompet warna hitam kartu identitas atas nama Bapak Irfan Dwi di seputaran SDN Burungan 2 Pesantren Kota Kediri. Nanti yang mungkin menemukan bisa menghubungi gatekeeper, hilangnya siang hari tadi. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Bu Yayu di jalur Jombang menuju ke Mojokerto lewat flyover Peterongan masih lancar, cuaca juga disampaikan panas. Kemudian cuaca panas juga ditambahkan oleh Pak Sabrowi di Kecamatan Prambon, ini cukup terik sampai sekarang, trafik lalu lintas ramai terutama roda 2 dan juga roda 4 pribadi yang ke arah Kediri atau ke arah Merican, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan dan juga Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, ada pemeliharaan emergensi ya di wilayah Juwet, Ngeronggot dan sekitarnya sehingga wilayah tersebut listriknya padam sementara waktu jam 2 siang sampai jam 3 sore. Anda berada di wilayah tersebut juga bisa disampaikan seru Cakra hingga menit ke-24 lepas dari jam 2 siang ini apakah listriknya sudah padam atau mungkin hingga menit 24 belum padam ya, bisa Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Seduh Cakra, kabarnya di hari Jumat pagi tadi sempat ada insiden lalu lintas di timur simpang 4 Baron Nganjuk. Untuk informasi lengkapnya, Seduh Cakra, kami belum ketahui pasti melibatkan kendaraan apa saja yang terlibat. Namun tadi pagi dari sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib, membantu proses evakuasi korban. Seperti itu. Untuk Anda yang tadi pagi sempat melintas di simpang 4 Baron Nganjuk, sisi timur, kemudian menjumpai adanya insiden tersebut, juga bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya. Kami juga terus follow up rekan-rekan kepolisian yang juga mungkin bertugas tadi membantu proses evakuasi kecelakaan tersebut. Ada menjumpai insiden lalu lintas, Seduh Cakra, juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Beri foto, video, keterangan sedetail mungkin lokasinya di mana. Apabila belum ada petugas, nanti akan kami bantu teruskan ke petugas terkait. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya kak, yang mau akhir pekan ke pantai Sine Tulungagung ini bisa lebih hati-hati kak.
0: Kenapa
1: karena
0: ini?
1: Muncul rekaman ini seekor buaya muncul di kawasan pantai Sine Kabupaten Tulungagung.
0: Oh, di pinggir pantainya gitu atau bagaimana?
1: Sampai ke pinggir pantai kak, dari video ini sampai ke pasir pantai. Meskipun masih di air, tapi sudah menginjak pasir begitu. Dari informasi yang disampaikan Pak Yoni Siswanto, beliau Ketua Pokdarwis Cemara Sewu Pantai Sine Tulungagung mengatakan kalau buaya itu muncul dan beberapa kali terlihat pada sore hari, muncul dari tengah laut, kemudian minggir mendekati bibir pantai, kemudian kembali ke tengah laut lagi.
0: Ini munculnya buaya ini kemarin terlihat atau hari ini, Alvan?
1: Video yang kita terima kemarin kah? Cuman ini sudah beberapa kali informasinya.
0: Sudah beberapa kali terlihat ya. Nah,
1: padahal di kiriman video itu juga terlihat banyak kapal-kapal nelayan, kapal wisata, dan juga wisatawan kak, di lokasi. Tapi buaya itu seolah-olah tidak takut begitu, jadi tetap menampakkan diri di wilayah pantai Sine Tulungagung. Untuk saat ini pengelola pantai Sine juga masih berkoordinasi dengan Polairut, kemudian Dinas Pariwisata, dan juga dengan BKSDA. Ini akan dilakukan langkah antisipasi jika buaya tersebut dilaporkan muncul kembali. Karena ukurannya cukup besar kah? Diperkirakan dari kesaksian para wisatawan dan juga video yang beredar itu panjangnya bisa mencapai 3 meter.
0: Jadi sampai ini sangat, 3 meter
1: sampai
0: ya
1: 3
0: panjangnya.
1: Meter. Ini sangat membahayakan terutama untuk para wisatawan yang berkunjung ke pantai Sine Tulungagung. Untuk sementara pihak pengelola pantai ini mengimbau wisatawan untuk tidak bermain atau berenang di tengah laut hingga kondisi dipastikan aman. Mungkin nanti akan ditangkap buayanya kemudian ditaruh di tempat perawatan begitu atau bagaimana. Yang jelas sampai sekarang pengelola pantai masih terus koordinasi dengan Polairut, Dinas Pariwisata sampai BKSDA Jatim untuk langkah antisipasi. Sementara Seduh Cakra yang mau ke pantai Sine Tulungagung ini bisa lebih hati-hati dan sementara waktu juga tidak bermain atau berenang di laut dan juga pesisir pantai Sine Tulungagung. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tetap waspada ya Seduh Cakra, dimanapun Anda berada, saat berkendara, saat mungkin bermain di pantai atau dimanapun, karena takutnya ya ada seperti di pantai Sine tersebut buaya yang berkeliaran di sekitar pantai. Kemarin terlihat, tidak hanya kemarin saja, beberapa kali ini sempat terlihat muncul di permukaan ya buaya tersebut. Anda juga mengetahui informasi tersebut, pernah berkunjung ke pantai Sine, kemudian menjumpai hal yang sama, bisa Anda bagikan pengalaman Anda kepada kami di 0852 9001061.

0: Harap hati-hati seru cakra yang melintas di Kediri Kota karena ada nikah massal ya di Jalan Stasiun Kota Kediri. Sedari pagi seru cakra caranya, tadi jam 6 pagi ada acara selamatan, kemudian jam setengah 8 pagi tadi ada akad nikah, kemudian jam 11 sampai jam setengah 2 tadi sempat istirahat ya, kemudian acara dilanjutkan jam setengah 2 siang. Hingga saat ini masih terus berlangsung seru cakra. Agendanya kalau jam setengah 3 sore ini temu manten. Nah nanti akan dilanjutkan lagi setelah temu manten ini pesta rakyat jam 18.00 atau jam 6 petang nanti hingga jam 10 malam. Harap diperhatikan dan tetap hati-hati ya. Nanti di atas jam 6 petang kemungkinan Jalan Doho Kota Kediri itu tidak bisa dilalui. Untuk saat ini masih bisa seru cakra, hanya ada penyempitan. Namun karena nanti akan ada pesta rakyat jam 6 petang, ini pasti akan cukup padat sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Jadi harus tetap diperhatikan. Kemudian untuk di Simpang Untung Suropati sampai Simpang Mungin Sidi, ini tidak bisa dilalui. Lalu juga penutupan total berada di Simpang BI sampai Simpang Wongin Sidi, itu jam 18.00 hingga jam 10 malam juga. Nah untuk pengguna layanan KAI dapat masuk melalui jalan PJKA dan nantinya keluar melalui jalan Ade Irma Suryani. Berangkat lebih awal ya seru cakra agar tidak tertinggal. Kalau masih bingung, mungkin nanti bisa tanyakan ke gatekeeper ya. Seru cakra bisa melalui jalur mana saja hingga sore nanti. Saya ke gatekeeper dulu, Erga.
1: Ya, Erika, ini media sosial diramaikan dengan beredarnya informasi yang menyebut sebanyak 522 pelajar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terjangkit HIV atau AIDS. Dalam unggahan tersebut disebutkan jenjang pendidikan yang terdampak mulai dari PAUD, TK, SMP hingga SMA. Kabar yang menyebut lebih dari 500 pelajar mengidap HIV itu langsung mendapat tanggapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo R dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Dinkes menegaskan angka yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan data resmi. Sementara Emil meminta persoalan HIV tetap menjadi perhatian bersama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Laksmi Herawati Yuwantina menjelaskan, berdasarkan data sejak tahun 2001 hingga pertengahan 2026, jumlah kasus HIV atau AIDS pada kelompok usia 11 hingga 17 tahun tercatat sebanyak 60 kasus. Dari jumlah tersebut, 7 orang telah meninggal dunia sedangkan 53 lainnya masih menjalani pengobatan dan pendampingan secara intensif. Sementara itu untuk kelompok usia 0 hingga 10 tahun, Dinkes mencatat terdapat 117 kasus HIV sepanjang periode 2001 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, 30 anak telah meninggal dunia, 50 anak berstatus lost to follow up atau tidak lagi terpantau, sedangkan 32 anak masih rutin menjalani pengobatan dan pendampingan. Menanggapi ramainya isu tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan bahwa persoalan HIV bukanlah kasus baru, melainkan isu yang selama ini terus dipantau melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Emil, penyandang HIV itu memerlukan pelayanan kesehatan berkelanjutan dan di sisi lain, upaya pencegahan penularan khususnya pada anak dan remaja harus terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan. Emil juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi pergaulan anak di luar lingkungan sekolah. Dan isu mengenai 522 pelajar Sidoarjo yang disebut positif HIV sebelumnya itu viral di media sosial X. Dalam unggahan tersebut disertakan tangkapan layar bertuliskan 522 anak. Namun, setelah memperoleh klarifikasi dari Dinas Kesehatan, pemilik akun tersebut mengakui informasi mengenai jumlah 500 pelajar itu tidak benar dan menyebut angka yang beredar itu hoax, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Alvan.
2: Ya, kita masih komunikasi dengan Pak Wahyudi, Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar. Ini tentang informasi yang kita terima kabarnya di akhir bulan Juli ini untuk wilayah Kabupaten Blitar dari BPBD sudah menerima permintaan dropping air bersih, Kak. Pak Wahyudi info awal mengatakan sudah melakukan dropping air bersih sejak hari Rabu 2 hari yang lalu, tanggal 22 itu sudah dilakukan dropping air bersih di beberapa lokasi seperti di dua desa di Kecamatan Wates, kemudian juga ada 3 desa lain ini yang menerima dropping air bersih dari BPBD Kabupaten Blitar. Informasinya ada ratusan kepala keluarga atau kakak dengan ribuan jiwa yang sudah mengajukan dropping air bersih karena di wilayahnya ini untuk stok air bersih ataupun akses mendapatkan air bersih sudah mulai sulit. Jadi BPBD sudah melakukan dropping sejak beberapa hari terakhir. Pak Wahyudi mengirimkan beberapa foto, jadi dari BPBD mendropping itu ke tandon yang sudah disiapkan, Kak.
0: Jadi setiap wilayah itu sudah ada tandonnya, kemudian dropping ke tandon itu ya.
2: Jadi sebelumnya dari BPBD sudah melakukan mitigasi wilayah kecamatan atau desa mana yang langganan kekeringan itu dibuatkan semacam tandon dengan ukuran besar begitu, Kak. Jadi nanti saat ada permintaan, BPBD tinggal mengantar ke tandon tersebut, tinggal diisi begitu. Jadi enggak warga ngantri bawa timba, bawa jerigen, enggak.
0: Bawa jerigen kan biasanya ya.
2: Iya, enggak begitu. Jadi dari BPBD diisikan ke tandon, nanti dari tandon warga mengambil sendiri sewaktu-waktu kalau membutuhkan begitu, Kak. Dan ini tandonnya juga besar, ada tulisan BPBD Jatim. Jadi memang bantuan dari BPBD Jatim untuk antisipasi kekeringan. Informasinya di wilayah Blitar ada di Dusun Sidorejo, kemudian di Desa Sukorejo, di Dusun Bejirejo, Dusun Wonosari, Desa Tugurejo. Ada 5 desa di Kecamatan Wates yang sudah mengirimkan permintaan dropping air bersih. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvar Omar. Sebelumnya ada Muhammad Erga, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah mulai ada wilayah yang kekurangan air bersih ya, Sri Cakra. Apabila wilayah Anda, alhamdulillah hingga saat ini masih cukup dengan air bersih, lebih bijak lagi dalam penggunaannya.

0: Mikasa Duo
1: dan Isana.
2: Kalau hari ini ada nikah masal ya di Kota Kediri, hari Minggu ada Dohone Karnival Seru Jagrah di Kota Kediri. Tepatnya tanggal 26 Juli 2026 sehingga ada sejumlah ruas jalan yang ditutup mulai jam 4 sore. Hari Minggu jam 4 sore itu sudah mulai ditutup. Nah, kemungkinan Seru Jagra hari Sabtu besok itu kan pasti sudah ada berbagai persiapan yang dilakukan ya untuk acara di hari Minggunya. Harap waspada dan hati-hati apabila Anda ada perjalanan melintas di wilayah Kediri Kota. Ya, Seru Jagra, saya ke penelpon ya. Sudah ada Pak Samsudin. Selamat siang, Pak Samsudin. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat nggih?
3: Alhamdulillah, sehat,
2: Pak. Alhamdulillah. Hari ini agendanya kemana, Pak?
3: Ini kita di cukup di kantor. Namun demikian, tadi ada urusan sedikit. Dari Jombang menuju ke Nganjuk.
2: Jombang menuju ke Nganjuk, melintasi jalur arteri ini berarti Pak ya, jalur utama.
3: Betul sekali, kita lewat arteri karena Jombangnya di barat kota. Cuaca cukup terik sekali Mbak. Dari Jombang juga panas, Nganjuk juga panas. Namun demikian anginnya yang beda. Kalau di Nganjuk luar biasa anginnya, kalau di Jombang
2: Sepoi-sepoi saja ya. Kalau di Jombang, di Nganjuk ya, betul-betul ini kayak lagunya Denny Cakna, Negoro Angin gitu katanya ya, menunjukkan jati dirinya gitu ya.
3: Kemarin sempat kita jumpai di beberapa kantor PD sekolah itu, sampai ada yang robek, kita sampaikan kepada kepala PD ataupun kepala sekolahnya, mohon untuk apa itu, karena ganti, kan ya. Kondisi bendera pagi sampai sore anginnya cukup kencang. Mungkin kan orang nggak tahu, tetap terpasang dengan sempurna. Namun demikian ada yang sobek, kemarin kita sempat kita sampaikan kepada yang bersangkutan.
2: Ya harus hati-hati nih pasang bendera bulung-bulung, kan ini mau Agustusan juga ya Pak Samsudin, harus kencang-kencang.
3: Betul, harus di tali yang kuat.
2: Harus di tali yang
3: kuat. Untuk lalu lintas dari Jombang menuju ke Nganjuk, saat ini kita sudah sampai di Baron. Terutama patut diwaspadai di perlintasan rel kereta api yang dari Jombang menuju Kertosono. Itu di Bandar Kedul. Keburu-buru ataupun alasan yang lain, banyak kendaraan yang mendahului ketika kereta mau lewat dan seterusnya. Itu justru akan menimbulkan masalah baru. Ini tetap memberikan toleransi pada yang depan ya depan kan. Betul. Gitu. Maunya kita seperti itu, Pak.
2: Iya, harus tetap waspada dan hati-hati ya, Pak ya.
3: Betul sekali kan. Terutama banyak yang kendaraan truk-truk
2: kendaraan besar ya,
3: itu justru tetap hati-hati di blind spotnya beda motor ketika berada di kiri kanan, itu tetap waspada karena itu sangat membahayakan. Dari drivernya juga nggak terlihat, terus ketika kita nyelonong juga akan mengakibatkan hal yang fatal juga. Tetap hati-hati, Mbak.
2: Tetap hati-hati, betul. Terima kasih nggih Bapak Samsudin untuk update perjalanannya hari ini. Selamat sampai tujuan. Salam untuk semuanya. Iya, selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
2: Baru saja ada Bapak Samsudin nih tadi perjalanan dari Jombang menuju ke wilayah Nganjuk.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
2: Hati-hati ya Seru Jagra yang melintas di jalur utama wilayah Jombang hingga wilayah Nganjuk. ramai dengan kendaraan muatan, kemudian juga apabila ingin mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, pastikan cukup ruang dan juga tidak ada kendaraan lain dari lawan arah. Saya ke gatekeeper Alvan.
0: Ya, kita masih komunikasi dengan Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota. Karena hari ini dan beberapa hari ke depan di Kediri Kota akan ada acara, ini yang menyebabkan ruas jalur akan ditutup sementara dan juga dialihkan. Salah satunya yang pasti dilintasi di wilayah Jalan Doho Kota Kediri untuk hari ini, besok dan juga hari Minggu, ini akan dilalui dari beberapa kegiatan. Untuk hari ini tadi pagi berlangsung program nikah massal. Siang ini istirahat, nanti sore akan dilanjutkan lagi sampai malam. Kemudian besok informasinya juga ada konser di seputaran Jalan Doho.
2: Besok hari Sabtu itu
0: besok
2: ya?
0: Besok hari Sabtu. Kemudian tidak berhenti di situ, hari Minggu lanjut lagi ada Doho Night Carnival. Ini pada hari Minggu malam. Jadi 3 hari berturut-turut. Untuk pengalihan seperti apa, kantong parkir Doho Night Carnival nanti juga bagaimana, ini masih kita komunikasikan, nanti akan kita update kembali, Erika.
2: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan 106,1

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sederhanakanlah kamu dan tetap beramal. Menciptakanlah bahwa tidak seorang pun yang dapat selamat kecuali pada amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alvan Amar serta Muhammad Erga. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda hingga lepas dari jam 5 sore. Masihkah terik untuk matahari ya? Atau mungkin juga terkait dengan arus lalu lintas, sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi, tidak hanya kendaraan besar saja. Kirim foto maupun juga videonya kepada kami, silakan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Nganjuk mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Ngeronggot. Dalam penggeledahan sebuah rumah kontrakan di Desa Tanjung Kalang, polisi menemukan satu paket sabu yang disembunyikan di bawah meja dapur. Penemuan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap seorang warga Kecamatan Prambon yang diduga menjadi pemilik barang haram tersebut. Petugas kemudian mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain paket sabu, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai barang bukti dalam proses penyidikan. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk menegaskan, pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantas peredaran narkoba di Kabupaten Nganjuk. Polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap asal-usul sabu tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas. Polres Nganjuk juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Peran aktif masyarakat dinilai sangat penting untuk membantu aparat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat siang. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Trenggalek kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
4: Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Mulyani mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam proses validasi pelanggaran lalu lintas melalui etile. Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat budaya tertib berlalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Trenggalek maupun Jawa Timur. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUPR, mengusulkan perbaikan jembatan Manguharjo kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Saat ini, proses penyusunan detail engineering design atau DED telah memasuki tahap lelang sebagai salah satu syarat pengajuan proyek ke pemerintah pusat. Pemerintah kota mengajukan dua opsi penanganan, yakni membangun ulang jembatan secara total atau melakukan pelebaran, dengan keputusan akhir berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Madiun, Dwi Setio Nugroho, mengatakan jembatan Manguharjo yang dibangun pada tahun 1972 kini dinilai sudah tidak mampu mengimbangi peningkatan volume lalu lintas. Melalui usulan tersebut, lebar jembatan direncanakan bertambah dari sekitar 10 meter menjadi 17 meter, sementara panjangnya tetap sekitar 110 meter. Jika seluruh tahapan administrasi, evaluasi, dan persetujuan berjalan sesuai rencana, usulan tersebut ditargetkan memperoleh persetujuan paling cepat pada September 2026, sehingga pembangunan dapat dimulai pada tahun 2027. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial memperkuat jaringan pengamanan sosial dengan menggandeng Kementerian Agama dan sejumlah lembaga amil zakat. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
6: Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat konsolidasi dan koordinasi sinergi program kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang digelar di Aula Dinas Sosial Bojonegoro. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan sosial sekaligus menghadirkan respon yang lebih cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto, mengatakan penanganan persoalan sosial yang bersifat mendesak tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, kemitraan dengan LAZ dinilai menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak musibah, masyarakat rentan, hingga layanan pasca rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai program, seperti jaminan kepesertaan Universal Health Coverage, UHC, penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan modal usaha, hingga pengembangan panti pelayanan sosial terpadu. Forum tersebut menghasilkan 3 rencana tindak lanjut, yakni pembentukan grup komunikasi dan layanan pengaduan cepat, penyelarasan data penerima manfaat dan intervensi bersama, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM, Bojonegoro.
3: Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Pacitan membuka program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan sebagai upaya memberikan kesempatan kedua untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
7: Program ini merupakan hasil kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Pacitan dan menyasar warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah. Melalui program tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran paket A, paket B, dan paket C sesuai jenjang pendidikan masing-masing, sehingga tetap dapat memperoleh ijazah yang diakui secara resmi. Kepala Rutan Kelas 2B Pacitan, Agus Haryono, mengatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Menurutnya, program pendidikan kesetaraan diharapkan menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas peluang kerja setelah bebas, serta memperkuat proses pembinaan agar mereka dapat kembali dan berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan remisi khusus anak di lapangan rutan Kamis 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Sebanyak 5 anak binaan menerima remisi sebagai bentuk penghargaan negara atas pemenuhan syarat administratif dan substantif selama menjalani masa pembinaan. Dari jumlah tersebut, 4 anak menerima remisi anak nasional atau RAN 2 sehingga langsung bebas, sedangkan 1 anak lainnya memperoleh RAN 1 dan masih melanjutkan sisa masa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk, Satrio Widakdo, mengatakan pemberian remisi bukan sekedar hak bagi anak binaan, tetapi juga bentuk apresiasi atas kesungguhan mereka dalam mengikuti proses pembinaan. Menurutnya, remisi diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anak binaan untuk terus berperilaku baik, mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, serta menegaskan komitmen Rutan Nganjuk dalam memberikan pembinaan yang humanis dengan tetap menjamin pemenuhan hak-hak anak. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Kedu Utara memperkuat sinergi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
9: Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang bertujuan menyelaraskan pengembangan destinasi wisata berbasis hutan agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Administrator KPH Kedu Utara menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wisata alam di kawasan hutan. Sementara itu, Disparbud Wonosobo menyatakan siap memperkuat kolaborasi dalam promosi, pengembangan destinasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan wisata. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan kawasan ekowisata di Wonosobo dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap menjaga fungsi konservasi hutan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Demikian jaring radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya langsung ke penelpon terlebih dahulu ya. Seru Cakra, ada Pak Nyoman. Selamat sore Pak Nyoman.
1: Selamat sore, sehat selalu Mbak Erika yang cantik banget.
0: Amin. Pak Nyoman, bagaimana kabarnya?
1: Baik-baik saja. Semoga juga Mbak Erika dan keluarga Zakru Cakra Krisna tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya tadi telepon sama Pak Tamin ini tadi.
0: Oh, habis teleponan sama Pak Tamin. Ya, apa ini? Bisnis semayan. Apa ini?
1: Wah, ya bisnisnya mau semayan dolan ketemu Mbak Erika.
0: Oh, janjian. Janjian ya Pak Nyoman sama Pak Tamin. Nanti Pak Nyoman biar dijemput sama ini, sama Pak Tamin. Diambiri bareng-bareng. Kapan-kapan, terus kapan jadinya ini?
1: Ya kan, Pak Tamin tadi bilang bulan depan aja. Ini masih repot dia di sawah ini.
0: Masih repot di sawah Pak Tamin.
1: Masih tanam. Jadi kan jam 11 sampai sana jam 12 kan semua. Tapi nyarinya Pak Erika ben pas enggak libur itu loh.
0: Jangan hari Kamis pokoknya Pak Nyoman.
1: Oke.
0: Nanti Erika ada apa?
1: Lihat fotonya aja, lihat senyumnya di telepon ini. Nah, Erika tiara masih tersenyum ya.
0: Oh iya dong, selalu.
1: Inspirasi aku menjadi sehat.
0: Tapi Pak Nyoman selalu sehat ya. Kemarin-kemarin lama nggak ada kabar itu, saya khawatir sehat. Ya Pak Nyoman kemana
1: saya
0: ini ya?
1: Saya mau ke sana bawa mobil sendiri.
0: Oh iya terus?
1: Nah, saya kena kayak sarung kejepit ini loh. Kalau nyopir ini Surabaya kuat, tapi kalau udah turun jalan itu loh nyori kemeng dari bokong sampai ke kaki tuh.
0: Selesainya itu ya udah. Pak Nyoman ya, waktu nyetirnya nggak apa-apa, waktu selesainya itu ya.
1: Iya, ya kalau udah berjalan itu rasanya nangis. Tapi
0: saking sakitnya.
1: Ini tangkep tidak sakit lah, makanya kerja.
0: Alhamdulillah, sudah mendingan akhirnya. Kantor lagi.
1: Malam tidur itu enggak terasa nih, pokoknya saya tidur saya anggap saya sehat itu aja udah.
0: Alhamdulillah sekarang bisa aktivitas ya Pak Nyoman ya hari ini.
1: Ya bisa. Kita mensyukuri aja pemberian Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Dia ada lama-lama berikan kesembuhan kembali.
0: Pak Nyoman, ini Pare bagaimana cuaca dan juga arus lalu lintasnya?
1: Oke, Mbak Erika, terima kasih. Salam semua pendengar Cakra Krisna dimanapun berada, tetap sehat selalu, bersemangat. Hari ini hampir satu bulan di Kota Pare yang tercinta ini, panasnya menyengat, anginnya juga kenceng, sudah ada 4 hari. Ini muka jadi kusam. Saya pakai topi, pakai masker ini. Sudah 4 harian. Ya, kadang debunya itu.
0: Debunya juga banyak.
1: Debunya panas.
0: Betul. Ya.
1: Situasi kedua arah jalannya sangat-sangat ramai dari pagi.
0: Dari
1: terus
0: pagi
1: saya juga ramai. Tadi ke Kota Pare, mampir ke rumah saya di Semanding Pare itu, nengok cucu ulang tahun. Jalannya untuk ke Jombang, ke Kota Pare sangat ruwet itu. Padahal di perapatan menuju pasar ramai banget jam 12 itu tadi.
0: Padat tapi, ya. Tapi masih lancar
1: kondusif,
0: ya. Kondusif.
1: Lancar, terkendali. Kondusif. Keamanannya terjamin.
0: Okay.
1: Ya, itu saya sampaikan.
0: Terima kasih Pak Nyoman.
1: Dari Kota Pare yang terindah. Salam semua kru Cakra Krisna, kru Toko Lestari yang ada di jalan apa namanya, dulu pernah juga tinggal di sana tapi jalannya lupa.
0: Saya
1: sama yang
0: lupa.
1: Ada di jalan Kandangan. Melayani masyarakat.
0: Iya ya.
1: Dia itu.
0: Terima kasih Pak Nyoman.
1: Sama-sama.
0: Saya selalu.
1: Selamat sore.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sudah sampai mana seru cakra perjalanan Anda di sore hari ini? Apakah sudah mulai padat untuk arus lalu lintasnya atau masih cenderung lancar saja seru cakra? Mengkreng, kemudian juga simpang 4 Papar Kediri, Jong Biru, semuanya yang jadi rawan kemacetan, kepadatan saat di jam-jam padat bisa Anda sampaikan kondisinya seperti apa? 0852 9001 0061. Cek informasi ke Alvan.
1: Iya kak, tadi Pak Adi Harja ini mengirimkan beberapa video. Ada sekitar 15 mobil koperasi desa Merah Putih tadi melintas di jalur kecamatan Gondang dan juga kecamatan Lengkong, jalur penghubung dua kecamatan, itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan katanya ugal-ugalan begitu kak. Jadi kebut-kebutan ada sekitar 15-an mobil KDMP yang melintas tadi, menyalip mobil dari Pak Adi Harja. Dan video kedua menampilkan belasan mobil itu juga menerobos lampu merah di ujung Gondang kak. Jadi sangat membahayakan. Pak Adi Harja tadi menyayangkan penggunaan mobil dengan cara yang seperti itu, karena kan ini mobil milik negara tapi digunakan dengan cara yang awur-awuran, kebut-kebutan begitu.
0: Tidak hati-hati ya.
1: 15 mobil, padahal jalur juga cukup ramai. Di jalur kecamatan Gondang menuju ke kecamatan Lengkong itu banyak titik-titik industri dan juga sekolahan kah. Jadi kalau melintas ini pastinya akan sangat padat, apalagi jam-jam sore begini. Tadi video masuk kita terima di jam 3 dan itu memang menampilkan beberapa mobil KDMP yang mendahului truk muatan tebu di depannya dengan cara yang sangat membahayakan kah. Dan saat melintas di traffic light ujung Gondang ini, pada lampu menyala merah, di depan juga ada sepeda motor yang berhenti tapi tetap disalip atau diterobos begitu kah. Pada traffic light-nya juga sudah terlihat jelas nyala merah gitu. Ini video kita unggah di media sosial nanti untuk seru cakra yang penasaran juga. Dikirimkan untuk sore ini di jalur kecamatan Gondang menuju ke kecamatan Lengkong, tapi mobil arah ke barat tadi. Belum tahu ini 15 mobil mau kemana, yang jelas tadi melaju dengan kecepatan tinggi, Erika.
0: Baik, lanjut ke Erika.
2: Iya, situasi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Caruban saat ini ramai lancar dengan didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Informasi dari Mbak Nur Laili untuk cuaca kali ini juga cerah. Kemudian perjalanan Bu Septiana dari Jombang ke Madiun melintas di Simpang 4 Kertosono terpantau arus lalu lintas ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4. Cuaca juga cerah. Kemudian Pak Bagas Ari mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Keras Kediri ramai lancar dari kedua arahnya, baik arah Kediri maupun ke Tulungagung. Untuk cuaca di sore hari ini juga cerah. Satu lagi dari Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk ke Surabaya melintas di flyover Peterongan Jombang, arus lalu lintas juga ramai lancar, untuk cuaca juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Tetap hati-hati dan saling menghormati sesama pengguna jalan ya, untuk keselamatan bersama pastinya. Saya ke panel phone dulu, ada Pak Joko di Gondang Nganjuk. Selamat sore Pak Joko, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Rika, lama gak on air ini.
0: Iya, lama gak sambung on air ini Pak Joko, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah Mbak Rika, sehat selalu.
0: Alhamdulillah semuanya sehat Pak Nyoma. Pak Joko. Oke, sekarang di mana ini? Di Gondang mana ini?
4: Ini sudah nyampe di wilayah Begadung, Mbak Erika.
0: Sudah sampai di wilayah Begadung. Tadi perjalanan dari Lengkong atau dari Gondang?
4: Dari Gondang ini mau menuju ke Pasar Sukomoro. Tadi bertemu sama rombongan mobil merah putih, koperasi itu mbak, koperasi merah putih.
0: Oh, galugalan tadi ya.
4: Ya, itu campur lah tadi mbak, karena kan ada yang mobil auto pribadi mungkin di tengahnya atau gimana, karena kan dikawal sama petugas yang paling depan tadi mbak.
0: Oke. Ini dari arah mana ke mana pak untuk mobil koperasinya?
4: Tadi kita bertemu di wilayah Ngangkatan itu pak, lampu merah timurnya Ngangkatan itu, jadi mengarah ke timur mungkin mau ke wilayah Gondang atau Penglengkong atau Penjukan ya, kita belum tahu mbak gitu.
0: Tidak ada tulisan ya pak Joko, ini koperasi merah putih wilayah mana itu tidak ada ya?
4: Belum, semuanya masih belum ada platnya itu mbak, jadi masih mungkin dari turun dari Jakarta atau mungkin itu mungkin
0: Oke, baik. Ini untuk arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja ya pak?
4: Kalau lalu lintas dari Ring Road Nganjuk tadi Begadung itu sangat ramai sekali mbak, ramai lancar maksudnya. Jadi yang didominasi oleh mobil-mobil barang gitu, tapi kalau jalur yang masuk ke dalam kota kita belum tahu karena kita kan lewatnya berbeda gitu mbak.
0: Ini mengarah kemana Pak Joko jenengan? Tujuan akhir kemana?
4: Ini mau ngambil bawang merah mbak, nanti ke pelabuhan untuk dikirim ke Kalimantan.
0: Ke pelabuhan mana Pak Joko?
4: Pelabuhan Surabaya mbak, Tanjung Perak Surabaya.
0: Ke Tanjung Perak, kemudian nanti dikirim ke?
4: Mungkin di daerah Bontang atau di daerah Banjarmasin, belum tahu mbak. Nanti kan surat jalannya nanti kan akhir.
0: Iya, ini jalur arteri atau jalur tol nanti Pak Joko ke Surabaya?
4: Kalau mau ke sana itu mungkin lewat jalur tol dulu, nanti kalau pulang mungkin
0: Baik. Hati-hati ya Pak Joko, ditunggu kabar selanjutnya nanti. Jangan lupa terus update ya.
4: Siap, welcome. Okay. Saya selalu siap mengupdate untuk Radita Kerajaan. Jadi semuanya kita bisa memantau dengan mengendara Radita Kerajaan. Siap, siap.
0: Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Barika.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, seru cakra, jangan lupa ya, pelankan laju kendaraan Anda ketika melintas di perlintasan rel kereta api, tengok kanan, tengok kiri dulu, apakah ada kereta api yang melintas atau tidak untuk keselamatan Anda sendiri ya. Ini tadi saya terima informasi, seru cakra, ada iring-iringan belasan mobil koperasi desa Kelurahan Merah Putih melaju dengan kecepatan tinggi di jalur Gondang Lengkong. Tidak hanya itu, saat melintas di traffic light ujung Gondang Nganjuk, rombongan mobil ini juga menerobos saat lampu merah menyala. Dan ini tadi dikirimkan sebuah videonya juga ya, seru cakra, terkait dengan situasi saat mobil tersebut ini melintas. Untuk videonya bisa Anda cek melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna. Ini video-video yang kami dapatkan dari Seru Cakra, dikirim melalui WhatsApp ya. Sebagian kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna agar Anda bisa cek kembali ya. Mungkin hari ini sampai sore belum bisa mendengarkan siaran kami, Anda bisa update melalui website maupun juga akun Facebook kami. Jadi tidak usah khawatir ya. Silakan Anda kunjungi Facebook kami, Cakra Krisna. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, barusan lagu apa kok banyak yang tanya?
0: Ini Bragi, Janji.
1: Oh, tadi dari Mas Surya ini mengatakan terima kasih lagunya ingat waktu masih hidup di Pulau Dewata begitu. Emang menceritakan Bali itu lagunya.
0: Waduh, ada Bali-Balinya ya. Saya juga ini loh, apa namanya? Untuk isinya, isi lagunya ini
1: enggak hafal.
0: Enggak hafal.
1: Lalu Pak Rudi tadi juga kirim video, terima kasih lagunya, lupa judulnya tapi hafal liriknya katanya malah.
0: Oh, lupa judulnya tapi hafal
1: liriknya.
0: Liriknya tapi memang kebanyakan lupa. Seperti itu si Alvan ya.
1: Mantap-mantap kata Pak Surya dan Mas Rudi tadi informasinya. Kemudian untuk traffic tadi dikirimkan oleh Pak Jenuri, ini di kawasan Jombang ke arah Kediri Kota. Lewat Kunjang masih aman, angin cukup kencang, harap hati-hati. Pak Arif baru bergabung, Bragi zaman SMA katanya.
0: Lagu zaman SMA-nya.
1: Lagu zaman SMA Pak Arif.
0: Pak Arif ya.
1: Sudah legend ini Pak.
0: Iya.
1: Udah gak ada kayaknya band-nya malah. Tapi ini lagunya band, masih tenar sampai sekarang.
0: Ini apa 90-an kan?
1: Itu barengannya band-band bumerang dulu kan.
0: Berarti Pak Arif SMA-nya 90-an. Iya kan?
1: Salah satu lagu yang di favoritkan pada masanya dulu.
0: Iya, hits pada masanya ya.
1: Benar-benar. Lalu informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Octavian ini di Kediri Kota, mau lewat di jalan dulu menanyakan kalau sore ini masih bisa lewat apa tidak. Kita masih coba follow up kembali dengan Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo. Masih belum ada jawaban, tadi sudah mau on air tapi kita hubungi masih belum tersambung. Kali ini kita coba telepon kembali dengan Ibda Arifin.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Mas Eko menginformasikan untuk perjalanannya dari Nganjuk Kota ke Jombang dan melintas di Simpang Mengkring saat ini. Mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar, untuk cuaca juga dilaporkan cerah. Kemudian Bu Tiwi, perjalanan dari Ngronggot ke Pare sampai di Simpang 4 Buku, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, untuk cuaca sama saja juga cerah. Kemudian Mbak Ayu, perjalanan dari Prambon ke Lengkong, melintas di Simpang 4 Pasar Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar. Satu lagi, perjalanan dari Kediri ke Surabaya, Ibu Hartini menginformasikan melintas di kawasan SPBU Perak Jombang, arus lalu lintasnya ramai lancar dari kedua arahnya, cuaca juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Tari kecak berasal dari Pulau Bali. Tarian kecak merupakan sebuah seni drama tari yang diperankan oleh 50-150 penari. Wayan Limbak merupakan seorang figur pencipta dari tari kecak. Di tahun 1930, Wayan Limbak memperkenalkan

0: Pakaian yang dikenakan berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki warna hitam putih seperti papan catur yang diikatkan melingkar ke pinggang penari. Tari kecak merupakan salah satu tarian sakral. Para penari ini umumnya kemasukan roh halus dan dapat berinteraksi dengan para leluhur atau dewa yang telah disucikannya. Penari ini dijadikannya sebagai media untuk menyampaikan sabdanya. Ketika kerasukan, mereka melakukan tindakan di luar dugaan. Beberapa gerakan tari kecak cukup berbahaya.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Seru Cakra, ada satu lagu dari Pance. Hey, tadi Ku Cari Jalan Terbaik. Semoga aja bisa menambah semangat Anda ya dalam aktivitas hari ini, sekaligus nostalgia sedikit lah ya sore-sore. Tetap konsentrasi Seru Cakra, berkendara maupun juga mengemudi atau aktivitas apapun itu, kami tunggu kabar dari Anda. Sampaikan kepada kami kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, baru saja terjadi kecelakaan kah di depan patung Monumen Nasional Marsinah yang ada di Sukomoro Nganjuk. Dari kiriman video Bu Isti tadi, kecelakaan melibatkan dua mobil, kurang terlihat jelas mobil apa, warnanya putih dan juga hitam. Ini tabrak samping begitu. Bentar, ini ada dua video tadi. Ya, kemungkinan yang putih ini dari arah utara mau nyebrang belok ke arah barat. Kemudian yang mobil dari hitam ini melaju dari arah timur menuju ke arah barat gitu kah. Kalau dari posisi terakhirnya begitu. Jadi mobil putih menghadap ke selatan, mobil yang warna hitam menghadap ke barat. Jadi
0: ini berarti ada yang melintang juga ya kendaraannya, menghadap ke selatan ya.
1: Yang putih menghadap ke selatan, yang hitam menghadap ke barat, dan bagian samping kiri mobil putih itu mengalami kerusakan. Posisinya tepat di tengah-tengah jalan kah, sehingga pengendara yang dari arah Nganjuk ataupun juga yang dari arah Surabaya ini melintasnya di sisi selatan dan juga di sisi utaranya mobil yang kecelakaan. Karena posisinya benar-benar di tengah, belum ada petugas kepolisian ini, tapi warga setempat yang membantu mengatur begitu, mengamankan trafik lalu lintas. Kepolisian belum ada, ini coba kita teruskan ke

menunjuk tepat di depan patung Ngarsinah ya, berarti masuk wilayah Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ada dua kendaraan mobil yang terlibat dalam insiden sore hari ini, ada warna putih dan juga warna hitam. Posisi dari kendaraan mobil warna putih ini tadi terakhir terlihat menghadap ke selatan, sementara yang mobil hitam itu mengarah ke barat, seru cakra ya. Arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat karena kedua kendaraan berada di tengah-tengah jalan. Video yang kami terima belum terlihat adanya petugas kepolisian yang berada di lokasi. Hingga menit ke-59 atau sudah masuk ya di jam 4 sore ini, seru cakra, Anda tepat melintas di sana, bagaimana kondisinya? Apakah dari petugas kepolisian sudah berada di lokasi? Kemudian juga korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper, selamat sore, saya selalu.

0: Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat sore Sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya ya, Muhammad Erga. Dan bersama rekan gatekeeper kita ada Erika dan Alvan ya. Mari bergabung dan bagikan informasi perjalanan Anda ataupun kewaspadaan di sekitar Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Tembelang, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Ini ya, Sedulur Cakra, perjuangan luar biasa ditunjukkan seorang pria asal Kabupaten Nganjuk bernama M.E.K. Sandi atau Nano Agata. Setelah menempuh perjalanan panjang selama sekitar 8 bulan menuju Tanah Suci, Nano Agata akhirnya berhasil menunaikan ibadah umroh di Mekah. Perjalanan tersebut dimulai dari Surabaya pada Maret 2025. Awalnya, Nano berangkat bersama dua rekannya, namun di tengah perjalanan, satu persatu rekannya memutuskan pulang, hingga Eka melanjutkan perjalanan seorang diri. Dengan berjalan kaki, Eka melintasi 11 negara sebelum akhirnya tiba di Mekah. Eka mengaku sempat menghadapi berbagai tantangan selama perjalanan, mulai dari keterbatasan biaya, mencari tempat beristirahat, hingga kesulitan mendapatkan makanan halal di beberapa negara. Meski begitu, Eka tidak pernah berpikir untuk menyerah karena banyak bantuan dari masyarakat yang ditemunya di sepanjang perjalanan. Setelah menunaikan ibadah umroh, Eka menetap di Tanah Suci selama beberapa bulan, kemudian kembali ke Indonesia dan akhirnya tiba di kampung halamannya di Nganjuk untuk berkumpul bersama keluarga. Kisahnya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Sedulur Cakra, karena menunjukkan semangat, tekad, dan keteguhan dalam mewujudkan cita-cita menuju Baitullah. Kita update dulu informasi dari Alvan.
1: Iya kak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Bu Yuni. Ini di jalur Gondang Nganjuk menuju ke arah Kecamatan Lengkong. Sudah sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong, masih lancar. Sore hari ini cukup ramai, angin juga kencang, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian Pak Sapuan tadi mengirimkan foto lewat tol Nganjuk sampai ke Kertosono. Anginnya cukup kencang, harap lebih hati-hati kalau melaju di ruas tol. Perhatikan batas kecepatan dan juga keseimbangan kendaraan, karena angin cukup kencang nih lawan oleng kalau melaju dengan kecepatan tinggi. Untuk trafik lalu lintas di tol masih aman, tidak terlalu ramai, tidak sepi juga, masih normal. Cuaca juga cukup bersahabat, hanya angin yang lumayan kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya. Lalu dari Mbak Laila di kawasan Jombang Kota menuju ke arah Kediri, ini sudah lewat di Perak, Pasar Perak Jombang masih lancar, embong miring Perak juga tidak ada hambatan. Sudah masuk jam-jam pulang kerja, agak sedikit ramai tapi masih normal sejauh ini. Kemudian Pak Erwin di kawasan Pace Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Simpang 4 Pasar Merican, masih lancar. Banyak truk muatan tebu, lebih hati-hati saja Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Nganjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti tanah kemenangan. Nganjuk Ladang dibangun pada 937 Masehi. Pada masa jaya, kerajaan Medang yang berpusat di Mataram atau kini Yogyakarta. Nganjuk Ladang kemudian dikenal dengan nama Kabupaten Berbek dengan Raden Tumenggung sebagai bupatinya. Ketika Raden Tumenggung Sosrokusumo meninggal tahun 1760, tata kepemimpinan diemban KRT Sosrodirjo. Pada masa ini, tepatnya mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek yang wilayahnya luas pecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Kudean. Namun, melalui perjanjian Sepreh, wilayah ini kembali digabung dalam Kabupaten Berbek tahun 1830. Pada tanggal 16 Juni 1831, KRT Sosrokusumo II ditunjuk sebagai Bupati Berbek. Penunjukan dilakukan pemerintah Belanda oleh Van Lawick van Paps di Semarang. Gudean sendiri kemudian menjadi salah satu distrik dalam Kabupaten Berbek. Penamaan Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk terjadi ketika RMT Susro Hedi Kusumo mulai memimpin pada tahun 1901. Setelah pemerintah Hindia Belanda memberhentikan RM Adipati Susro Kusumo, perubahan ini tercatat dalam Regering Almanak 1852 sampai dengan 1942.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke Erika.
1: Jadi untuk sopir truk kontainer yang terlibat insiden lalu lintas berapa waktu lalu di wilayah Jogoroto, Jombang, tanggal 22 Juli 2026 sekitar jam 6:30 pagi telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah mengakibatkan 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sopir truk tersebut berinisial ABD, usia 24 tahun. Nah, penyidik dari Satlantas Polres Jombang ini menjerat tersangka dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda M. Nurul Iman menyampaikan bahwa penyidik ini menemukan dugaan unsur kesengajaan karena sopir tetap mengemudikan truk meski mengetahui rem kendaraannya ini bermasalah. Jadi sebelum kejadian, sopir ini sempat memperbaiki rem sendiri di wilayah Ngawi tanpa membawanya ke bengkel. Kemudian tepat di depan pabrik Pai Hai Jombang, truk tersebut mengalami gangguan kembali pada pengereman sehingga menabrak 3 sepeda motor yang berhenti di lajur kiri, kemudian mengenai 4 pejalan kaki. Akibat kejadian itu, 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan ada 6 orang mengalami luka-luka dan hingga saat ini masih dalam penanganan medis seperti itu. Jadi sopir dari kendaraan truk kontainer laki-laki berinisial ABD usia 24 tahun sudah resmi ditahan di Polres Jombang setelah ditetapkan sebagai tersangka. Beralih ke informasi lain, saya terima ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ternyata melintas juga di wilayah Ngelundo Sukomoro Nganjuk yang tadi sempat dilaporkan oleh pendengar Radio Cakra Krisna ada insiden lalu lintas ya di sana. Saat ini sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi. Kemudian untuk arus lalu lintas di sana ini tersendat karena masih ada proses evakuasi. Padat merayap, jadi harap hati-hati, waspada, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Cuaca di wilayah Ngelundo Sukomoro juga masih cukup cerah sekali meskipun sudah jam 4:30 sore. Kemudian tambahan informasi ini tadi dari Ibu Septi. Wah, tadi saya juga melintas di wilayah yang Ngelundo Sukomoro tapi belum ada kejadiannya gitu ya. Ya tadi kejadiannya jam berapa ya, Mbak? Saya terima informasi tadi jam 15:51 Ibu Septi atau jam 4 sore kurang 10 menit. Iya. Itu sudah ada kejadiannya di sana. Kemudian ada warga yang membantu mengatur arus lalu lintas. Jadi kemungkinan memang jam 3:30 sorean gitu ya untuk kejadiannya. Jadi kan melintas di sana jam berapa ini? Kok masih tadi belum menjumpai adanya insiden tersebut ya. Ini tadi sudah sampai rumah di wilayah Bagor Nganjuk. Sempat perjalanan dari wilayah Jombang tadi jalur arteri juga tidak ada hambatan. Ramai lancar, dominasi dengan kendaraan muatan. Cuaca juga masih cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka pelaksanaan Duhu Naik Karnival 2026 yang digelar pada Minggu 26 Juli mendatang. Sejumlah ruas jalan akan ditutup mulai jam 4 sore hingga tengah malam guna mendukung kelancaran dan keamanan jalannya karnaval. Rute karnaval akan dimulai dari Balai Kota Kediri, melintasi Jalan Basuki Rahmat, Jalan Duhu, kawasan Alun-Alun, hingga berakhir di Jembatan Brawijaya. Selama kegiatan berlangsung, sejumlah simpang dan ruas jalan utama akan ditutup secara bertahap, termasuk akses dari Simpang 4 Ronggo menuju selatan, akses dari Alun-Alun menuju Jalan Duhu, Jalan Yosudarso, Jalan Basuki Rahmat, serta beberapa ruas lain yang berada di sepanjang jalur karnaval. Dinas Perhubungan Kota Kediri juga menghimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan lebih awal dan memanfaatkan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Pengguna jalan juga diminta mematuhi arahan petugas yang berjaga di lapangan demi kelancaran acara. Dan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan kereta api, tidak perlu khawatir. Akses menuju stasiun Kediri tetap disiapkan melalui jalur tertentu sehingga aktivitas penumpang tetap dapat berjalan dengan lancar selama penyelenggaraan Duhu Naik Karnival 2026. Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010 61.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kita update informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Yitno. Update ya, sore hari ini setelah tadi pagi juga sudah merapat. Sore hari ini kembali merapat dengan menginformasikan kondisi di Jombang Kota. Sore hari ini anginnya semakin wes. Semakin kencang. Iya, betul. Semakin kencang ini anginnya di wilayah Jombang. Sudah kukirim tadi Pak Yitno dari Nganjuk. Nggak kuat saya soalnya di Nganjuk ya.
2: Iya benar.
1: Di Nganjuk anginnya mobat ya. Mabit Pak Yitno. Ini yang kalau berkendara dari arah utara ke selatan itu kayak menerjang angin, ya.
0: Apalagi kalau timur ke barat, barat ke timur. Wah,
1: nah itu leang-leang ya, leang-leang gitu. Ini yang mengendari kendaraan roda 2 yang kalang kabut ya. Karena kena terpaan angin. Apalagi kalau pakai sepeda ontel ya. Aduh nggak sampai-sampai. Berasa jalannya menaik. Injak, padahal iya, juga datar-datar aja sebenarnya ya. Bersepeda di musim kemarau berangin di Nganjuk seperti ini tantangan sendiri.
0: Betul.
1: Tidak perlu cari trek yang naik-naik ya. Di jalan yang datar saja berasa naik-naik bukit.
0: Cukup dari utara ke selatan.
1: Utara ke selatan, waduh ini jadi agak apa namanya?
0: Agak usaha perlu.
1: Oh iya, usahanya lebih gitu ya. Lebih usaha lagi karena kena angin jadinya lebih berat gitu.
0: Betul.
1: Kemudian saya terima informasi data terkait dengan laka lantas yang ada di wilayah hukum Polres Nganjuk ya. Dari Satlantas Polres Nganjuk tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2026 data laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Nganjuk. Jumlah kejadiannya selama kurang lebih 1 minggu ya berarti
0: iya,
1: 17
0: betul.
1: Sampai 23 Juli 1 minggu itu ada 23 kasus insiden lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Nganjuk. Nah, untuk banyak sekali, cukup banyak ya. Ini tadi informasi yang kami terima. Korban luka berat ada 5 orang, korban luka ringan 33 orang. Kendaraan yang terlibat sepeda motor itu ada 32 unit. Sementara untuk kendaraan truk itu ada 4 unit, mobil 1 unit dan sepeda ada 6 unit. Jadi tetap hati-hati saat berkendara, seru cakra, patuhi aturan lalu lintas dan pastinya utamakan keselamatan. Saling menghargai sesama pengguna jalan, jangan ugal-ugalan, jangan kebut-kebutan. Ya.
0: Kalau gak mau terlambat,
1: iya berangkatnya lebih awal. Jagani nanti kalau ada insiden di tengah jalan, karena akhirnya arus lalu lintas tersendat.
0: Kita tidak ada yang tahu juga ya.
1: Kita tidak ada yang tahu kejadian yang akan terjadi di jalan raya seperti itu. Kemudian nanti kalau ada kereta api yang melintas kan juga bisa santai, tidak menerobos-terobos biar cepat sampai, tidak nyelip-nyelip biar sampai. Jadi perjalanan itu tetap santai, dinikmati gitu ya. Mengutamakan keselamatan.
0: Apalagi sambil mendengarkan Radio Cakra Krishna.
1: Betul. Yang naik sepeda motor juga kan bisa mendengarkan Cakra Krishna pakai handset ya. Tapi bahaya
0: ya.
1: Sih ya. Jadi yang pengemudi kendaraan roda 4 itu yang bisa santai sambil mendengarkan Cakra Krishna. Kemudian saya terima informasi lain nih, tadi disampaikan dari Ibu Kolis ini tadi melintas di Jalan Doho, Kota Kediri. Masih bisa dilalui untuk Jalan Doho, namun memang cukup padat. Tidak ditambahkan video ataupun foto ya. Jadi mungkin nanti kalau melintas di sana lagi bisa dikirim foto videonya Ibu ya, atau ada seru jakra yang melintas di sana bisa disertakan foto videonya agar lebih tergambarkan ya kondisi di sana seperti apa. Cuaca Kediri Kota cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati dan selalu waspada ya seru cakra saat berkendara di jalan. Utamakan keselamatan dan saling menghargai para pengguna jalan lain. Dan ini juga ya Sedulur Cakra, musim kemarau ini yang semakin panjang itu mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di sejumlah daerah. Contohnya di Kabupaten Blitar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kecamatan Wates. Sebanyak 24 ribu liter air bersih didistribusikan menggunakan 2 truk tangki ke beberapa desa yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut disambut antusias warga karena dalam beberapa pekan terakhir debit sumber air terus menurun akibat tidak adanya hujan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar mengatakan, penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas permintaan dari pemerintah desa dan masyarakat. BPBD memastikan distribusi akan terus dilakukan selama masih ada wilayah yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Dan selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi dan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. BPBD juga menghimbau masyarakat agar menggunakan air bersih secara hemat dan bijaksana, mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau BPBD setempat agar dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, dan berdasarkan perakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Jawa Timur saat ini telah memasuki puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang didominasi panas dan minim hujan membuat potensi kekeringan di sejumlah daerah diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa pekan mendatang.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan tetap kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ini tadi Mas Hatim dapat orderan itu mengarah ke stasiun Kediri. Di cancel tapi ya.
0: Oh, di cancel ya.
1: Curiga ini curiga. Orangnya mau curiga ikut manten gratis. Oh. Lagian ya sudah enggak bisa Mas Hatim ini jadwalnya sudah temu manten loh ya. Sore-sore jam segini sudah temu manten. Akadnya sudah tadi pagi. Ini mungkin mau ini ke saudaranya ya. Tapi di cancel aja ini tadi sama Mas Hatim ya. Mas Hatim ini sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna juga sepertinya. Sampai mana ini Mas untuk kondisi arus lalu lintas, cuacanya bagaimana, mungkin bisa disampaikan ya. Kemudian ini tadi Bapak Yuli atau Mas Yuli ya ini ya. Ini jagannya itu bahasa Indonesianya apa ya Mbak Erika? Ini tadi sesaat mendengarkan himbauan lalu lintas yang disampaikan Kak Erika, ini tadi jagani. Jagani itu bisa artinya jaga-jaga. Bisa juga antisipasi, bisa juga siap-siap, waspadaan gitu loh ya.
0: Banyak artinya ya
1: banyak. Gitu ya. Jadi harus hati-hati berangkat lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan gitu ya.
0: Atau bisa maksudnya itu jagain itu persiapan.
1: Nah itu persiapan biar apa persiapannya lebih awal agar tidak telat gitu, tidak terburu-buru di jalan ya. Lalu sore hari ini saya terima informasi kabarnya kemarin itu ada insiden kecelakaan tunggal.
0: Dimana?
1: Dialami kendaraan truk tangki di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Bahkan dari kecelakaan tunggal tersebut, sopirnya atau pengemudinya itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, kira-kira untuk kronologinya seperti apa? Kemudian juga kemarin evakuasinya bagaimana? Karena
0: tunggal ya?
1: Iya, kecelakaan tunggal, kendaraan truk tangkinya itu sampai terguling gitu ya. Bahkan terbalik ini.
0: Sampai terbalik.
1: Posisinya sudah terbalik ya. Posisi akhir itu terbalik di pinggir jalan, menabrak pohon juga. Nah, untuk kronologi serta identitas korban ini seperti apa? Saya masih menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin, dan juga dari AKP Subianto. Beliau merupakan Kapolsek Kepanjen Polres Malang. Nanti apabila sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah ini ya Sedulur Cakra, kebakaran kembali melanda sebuah kandang ternak di Kabupaten Kediri. Kali ini kandang puyuh milik seorang warga di Desa Keling, Kecamatan Kepung, terbakar pada Jumat pagi. Dan akibat kejadian tersebut pemilik mengalami kerugian yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dan berdasarkan informasi yang diterima, api pertama kali diketahui muncul dari bagian dalam kandang. Kobaran api dengan cepat membesar karena bangunan kandang didominasi dengan material yang mudah terbakar. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha memadamkan api sembari menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan maupun lahan di sekitar kandang. Setelah berjibaku selama beberapa jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, bangunan kandang beserta perlengkapan di dalamnya mengalami kerusakan cukup parah. Kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dan sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Petugas juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di musim kemarau yang ditandai cuaca panas dan kondisi lingkungan yang kering. Masyarakat juga diminta rutin memeriksa instalasi listrik serta memastikan tidak ada sumber api yang dapat memicu kebakaran di area kandang maupun permukiman. Bagi Anda sedulur cakra yang baru bergabung, dapat Anda cek ulang ya informasi yang telah kita sampaikan di media sosial Radio Cakra Krisna, atau dapat Anda cek langsung ke website di cakrakrisna.com.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sedulur Cakra. Masih dengan saya Muhammad Erka dan saya tidak sendiri tentunya. Mas pasti masih ditemani rekan gatekeeper kita ada Erika Dwi dan Alvan Amar. Dan bagi Sedulur Cakra yang ingin bergabung maupun ingin berkabar dapat melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Guripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur,

sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal naria. Alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Menit ke-6 lepas dari jam 5 sore, kita update informasi ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yusuf di jalur Kecamatan Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di seputaran SPBU Klinter Kertosono masih lancar, roda 2 yang ramai, harap lebih hati-hati saja, jam-jam kurang kerja cukup padat jalur arteri wilayah Kabupaten Nganjuk di sore ini. Kemudian dari Mbak Yayu di kawasan Warujayeng juga angin cukup kencang, harap lebih hati-hati saja. Pak Hasan di kawasan Purwo Asri menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di simpang 4 Jong Biru cukup ramai keempat arah dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Lalu dari Pak Erwin melintas di ruas tol dari Waru Gunung Surabaya menuju ke arah Nganjuk, ini baru turun di Gatel Begadung lancar, sepanjang jalan tol tadi aman, hanya arah ke barat agak silau, jadi lebih hati-hati saja Erga.
0: Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Thomas Alva Edison dikenal sebagai penemu lampu pertama kali. Namun ternyata Edison bukan hanya satu-satunya orang yang berperan terkait penemuan lampu. Dalam sejarah tercatat bola lampu sudah digunakan sebelum Edison mematenkan bola lampu ciptaannya pada tahun 1879. Lampu yang menerangi rumah, gedung, hingga jalan adalah penemuan yang mengubah dunia. Pada tahun 1800, ilmuwan asal Italia, Alejandro Volta, mengembangkan metode dengan menghasilkan listrik. Tiang ini terbuat dari cakram seng dan tembaga, kemudian diselingi dengan lapisan karton yang direndam dalam air garam, dapat menghantarkan listrik ketika kawat tembaga dihubungkan kedua ujungnya. Sejumlah ahli percaya bahwa tumpukan kawat tembaga yang diciptakan Volta merupakan salah satu bentuk paling awal dari lampu pijar. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ini ya, Sedulur Cakra, Satres Narkoba Polres Nganjuk kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kali ini, petugas menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngronggot, dan menemukan satu paket sabu yang disembunyikan di bawah meja dapur. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap seorang warga Kecamatan Prambon yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Dan dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan satu paket sabu yang sengaja disembunyikan untuk mengelabui petugas. Selain narkotika jenis sabu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Nganjuk untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk menjelaskan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Nganjuk dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Polisi juga masih melakukan pendalaman guna mengungkap asal-usul sabu tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan peredaran yang lebih luas. Terduga pelaku kini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi akan menjerat yang bersangkutan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Polres Nganjuk juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika. Update informasi ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Hasan di wilayah Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini lewat flyover Peterongan masih lancar, di sore ini tidak ada hambatan, ramai, jam-jam berangkat kerja masih normal, tidak sampai ada penumpukan, hanya sedikit melambat saja beberapa titik persimpangan tadi. Kemudian dari Mas Koirul, tadi melintas di dalam kota Kediri cukup padat. Ini Jalan Ahmad Yani Kota menuju ke arah Mojokerto cukup ramai kondisinya, harap lebih hati-hati yang mau lewat di dalam kota Kediri untuk sore ini. Kemudian dari Pak Yusril di kawasan Malang menuju ke arah Pare, ini sudah masuk di jalur Pujon, juga sudah mulai ramai roda 2 dan juga truk muatan masih banyak yang melintas. Truk muatan sayur ini mayoritas lebih hati-hati karena banyak yang melaju dengan kecepatan tinggi. Pak Eri di Nganjuk Kota, Jalan Ahmad Yani, yang mau melintas hati-hati, banyak yang olahraga lari-lari di sepanjang Jalan Ahmad Yani, jadi agak pelan-pelan dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian satu lagi tadi juga disampaikan oleh Pak Budi Santoso, di Jatikalen anginnya cukup kencang, cuaca sehari ini cukup panas, ini sudah mulai redup, hanya perlu hati-hati yang mau melintas di jalur Jatikalen, beberapa titik jalur bergelombang dan juga anginnya lumayan kencang, Irga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagi ya Sedulur Cakra, kita beralih berita ke berita nasional. Ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memanggil Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk membahas penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pertemuan tersebut difokuskan pada rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan LPG 3 kg bagi masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi. Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem yang lebih akurat agar subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menurut Purbaya, BBM bersubsidi maupun LPG 3 kg seharusnya tidak lagi digunakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan distribusi Pertalite dan LPG 3 kg. Langkah ini diharapkan ya Sedulur Cakra mampu mencegah penyalahgunaan subsidi sekaligus membuat penyaluran energi bersubsidi menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan mengenai kriteria maupun waktu penerapan pembatasan tersebut. Pembahasan masih terus dilakukan bersama Pertamina dan kementerian terkait sebelum kebijakan resmi diumumkan kepada masyarakat. Pemerintah juga berharap melalui perbaikan tata kelola subsidi energi, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Cek informasi ke Erika.
1: Ini tadi dari Bapak Parnaji melaporkan lingkungan Ngates. Ngates itu mana ya?
2: Ngates.
1: Ngates Nganjuk. Sepertinya ini salah tulis ya. Karena kalau saya cari tahu wilayah Ngates di Nganjuk itu tidak ada. Adanya kan Ngetos ya.
2: Ngetos ya.
1: Adanya kan Ngetos. Mungkin
2: atau Wates?
1: Salah kali ya. Nganjuk ini masuknya. Karena masuknya PLN WLP Nganjuk. Masuk PLN WLP Nganjuk, jadi kemungkinan ini wilayah Ngetos ya. Wilayah Ngetos Nganjuk itu listriknya padam sejak jam 3 sore tadi sampai sekarang itu belum nyala. Seperti itu. Sudah diteruskan ke rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, namun hingga saat ini belum ada balasan ya, belum ada respon. Semoga saja bisa segera terespon ya, dan bisa tertangani itu. Karena sebentar lagi kan maghrib ya, biar nanti bisa segera nyala, warga bisa aktivitas seperti biasa lagi. Tadi kan juga ada pemadaman emergensi ya sebentar di wilayah Ngeronggot. Iya
2: betul.
1: Ini tadi kalau nggak salah wilayah Ngeronggot, namun hanya 1 jam saja ya, jam 2 sampai jam 3. Betul, di desa Juwet, Ngeronggot dan sekitarnya. Jadi mungkin Seru Cakra ada di wilayah tersebut ya, bisa ditambahkan juga. Sekarang sudah hampir jam 5:30 ini sudah nyala atau belum listriknya ya. Mungkin bisa disampaikan. Kemudian juga saya dapat pesan masuk, dikabarkan oleh Bapak Sutrisno ini tadi melintas di jalan raya Ngerengket Nganjuk ya, Ngerengket Sukomoro dari Rejoso menuju ke Nganjuk Kota. Sepanjang perjalanan ini tadi kabarnya juga tidak ada hambatan, semuanya masih cukup aman dan lancar saja. Memang lebih ramai ya, karena mungkin ya biasa mau maghrib harus lalu lintas agak sedikit padat, banyak kendaraan roda 2 yang melintas.
2: Apalagi besok sudah weekend ya.
1: Iya, besok sudah akhir pekan. Jadi ini cukup ramai sekali kendaraan pribadi yang melintas di jalur Ngerengket Sukomoro Nganjuk. Kemudian saya juga terima informasi di wilayah Simpang 4 Kandangan Kediri arah ke Batu Malang ya. Ini tadi kabarnya juga sudah mulai ramai sekali, dipadati dengan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan muatan. Harap hati-hati dan juga waspada, antrian kendaraan di Simpang 4 Kandangan Kediri juga lumayan panjang. Jelang maghrib ini cuaca pun sudah mulai redup. Dari Ibu Sulastri, ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Arus lalu lintas di sana juga disampaikan tidak ada hambatan, semuanya masih cukup lancar. Nyore ya kali ini bersama keluarga.
2: Maghrib ini.
1: Iya, ini on the way pulang sudah dari tadi.
2: Iya.
1: Sekarang sudah mau pulang, rumahnya juga Nganjuk Kota saja, melintas di Jalan Ahmad Yani. Cuacanya juga sudah mulai redup. Lalu saya terima informasi hari Jumat ini sekitar jam 10 pagi tadi ada kebakaran lahan di Dusun Beji, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Trenggalek. Betul. Kemudian ini tadi dari jam 11 siang petugas gabungan BPBD, kemudian juga dari Perhutani, Polhutmob itu menuju ke lokasi kebakaran ya. Kemudian langsung melaksanakan pemadaman dengan tanaman basah pagar jalan. Jadi kan lokasinya di pegunungan gitu ya, di hutan.
2: Lahan gunung gitu ya.
1: Lahan ya yang ada di pegunungan seperti itu harus dipadamkan manual seperti itu ya. Nah, dari hasil identifikasi diketahui lahan terbakar merupakan tanaman jenis jati kelas hutan TJKL. Nah, luas yang terbakar itu 3 hektar. Penyebab kebakaran diduga akibat rembetan dari lahan warga yang membakar daun jati. di tanah pemajekan gitu ya. Nah ini imbauan untuk masyarakat memasuki musim kemarau, tingkatkan kewaspadaan, hindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan, seperti membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Jika melihat titik api atau kejadian serupa, ini Seru Cakra juga bisa langsung lapor ke BPBD atau instansi terkait agar bisa tertangani seperti itu ya.
2: Betul.
1: Atau damkar ya, ini bisa nanti langsung dilakukan pemadaman agar tidak merembet ke bagian-bagian lainnya, Erga.
2: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Nah ini ya Sedulur Cakra, nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat sore. Berdasarkan data pasar spot atau rupiah itu berada di level 17.963 rupiah per dolar Amerika Serikat, atau melemah dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah dipengaruhi masih kuatnya sentimen eksternal, terutama sikap pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga masih mempengaruhi pergerakan mata uang di kawasan Asia, termasuk rupiah. Meski demikian, sejumlah analis menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku pasar diperkirakan masih akan mencermati perkembangan ekonomi global dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu, pergerakan rupiah diproyeksikan masih berpotensi mengalami fluktuasi seiring perubahan sentimen di pasar keuangan internasional. Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010 61.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Baik ya, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 6 petang, saatnya saya bergeser ke ruang gatekeeper. Dan tetap kami nantikan Anda di 0852 9001061.

Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Baik, selamat petang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Muhammad Erga dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda di jalur yang Anda lalui untuk di petang hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, di Nganjuk seharian ini anginnya cukup kencang, Sdru Cakra. Yang mau berkendara melintas di Nganjuk bisa lebih hati-hati. Tadi di kilometer 634 ruas tol Nganjuk ini ada kebakaran di pinggir jalan tol, kebakaran lahan. Kilometer 634 jalur yang mengarah ke Madiun, ini ada kebakaran di pinggir jalan tol. Sangat mepet dengan aspal di jalan tol, sehingga lebih hati-hati yang melintas di ruas tol kilometer 634 arah ke Madiun petang ini. Informasi dari Mas Azril, tadi apinya sudah sampai ke pinggir badan jalan tol, sangat mepet. Jadi yang mau melintas bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan. Kebakaran lahan dari informasi dan juga video yang kita terima tadi. Ya, untuk Anda di wilayah Kediri Raya dapat tambahkan ya situasi seputaran Jalan Doha untuk malam hari ini seperti apa. Yang tadi ada nikah masal ya, malamnya kabarnya dilanjutkan dengan agenda pesta rakyat, sehingga untuk trafik lalu lintas pasti sangat padat di Jalan Doho atau tepatnya di wilayah Jalan Stasiun di Kota Kediri. Yang melintas dapat tambahkan. Kemudian lewat telepon saat ini sudah tersambung dengan Mas Teguh Murbiantoro, perkirawan dari BMKG Doho Kediri. Selamat petang, Mas Teguh.
1: Iya, selamat petang, Mas Afan.
0: Iya, apa kabar ini, Mas Teguh?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Mas, ya. Untuk akhir pekan ini, perakhiran cuaca di Kediri Raya dan sekitarnya seperti apa, Mas?
1: Baik, terima kasih, Mas Afan. Berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kediri Raya. Untuk beberapa hari ke depan itu diperkirakan secara umum untuk wilayah Kota Kabupaten Kediri, Kota Kabupaten Blitar, Tulungagung hingga Nganjuk dan Trenggalek diperkirakan cerah hingga berawan saja, Mas. Kemudian untuk kondisi suhu udara juga diperkirakan berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan cukup tinggi nih, Mas, di 10 hingga 30 km per jam dengan kelembaban udara 50 hingga 96%. Demikian, Mas Alkan.
0: Iya, jadi untuk potensi hujan tidak ada, hanya angin tadi, Mas, yang patut diwaspadai.
1: Iya, betul. Karena ini bulan Juli, Agustus ini kita akan memasuki puncak musim kemarau yang tipikal atau karakteristiknya itu anginnya cukup kencang, kemudian suhu udara juga lumayan tinggi, begitu.
0: Oke, baik. Termasuk untuk wilayah sekitar Kediri Raya juga sama, Mas, ya?
1: Iya, sama, Mas. Cerah hingga berawan, dan ini kondisi angin yang cukup kencang ini juga merata di wilayah Kediri Raya, begitu.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Mas Teguh, mungkin ada himbauan, Mas, dari BMKG kelas 3 Doho Kediri seperti apa dengan kondisi cuaca seperti sekarang, Mas?
1: Iya, baik. Himbauan untuk para ini ya, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau untuk menyiapkan seperti masker, kemudian topi, kemudian payung kalau diperlukan untuk mengantisipasi debu ataupun angin, begitu, Mas. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin di luar ruangan itu ketika angin kencang berhembus, dimohon untuk tidak berteduh atau berhenti di bangunan ataupun pohon yang berpotensi untuk tumbang dan roboh, begitu, Mas, karena bisa membahayakan keselamatan diri, begitu.
0: Baik, terima kasih banyak, Mas Teguh, informasi dan waktunya petang ini, Mas.
1: Ya, sama-sama, Mas Alvan.
0: Baik, selamat petang, selamat melanjutkan tugas kembali, Mas Teguh Murbiantoro dari BMKG kelas 3 Doho Kediri untuk perakhiran cuaca di Kediri Raya akhir pekan ini, Sdru Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, Sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, bergabung Mas Azril, selamat petang Mas.
1: Selamat petang Mas Alfan.
0: Iya, mana kemana ini malam-malam rutenya Mas?
1: Ini tadi dari pulang Jombang kan, terus mandi, terus berangkat ke Nganjuk, ke tempat kakak ini.
0: Oh gitu.
1: Habis itu terus bablas ini ke Magetan, mau ke Mas Pati.
0: Wah, apa? Liburan ini?
1: Enggak, ada kepentingan.
0: Oh, ada kepentingan di sana. Ya, tadi melintas di ruas tol kirim video, ada kebakaran Mas ya, ruas tol Nganjuk tadi.
1: Iya, di sekitaran 634, 633 ya kalau nggak salah.
0: Lahan
1: Itu
0: Mas ya itu, lahan
1: mungkin...
0: kosong sepertinya.
1: Iya, dari atas ke bawah Mas itu.
0: Sampai itu
1: Masa
0: ya apa?
1: imbas yang tadi siang itu?
0: Apa itu?
1: Tadi siang yang kebakaran di mana? Kan ada tadi infonya, tapi lupa saya. Katanya ada tadi siang.
0: Beda itu, beda titik Mas.
1: Oh, berarti di tak kira ini itu apinya sudah masuk bau jalan loh Mas.
0: Tanamannya apa Mas? Rumput ya sepertinya dari video tadi.
1: Kayaknya rumput kering ya. Sekitaran mana ya itu Nganjuk juga kan itu. Masih Nganjuk kan itu maksudnya.
0: Iya, tadi sudah kita teruskan Mas, ini masih proses penanganan sekarang.
1: Anginnya kan kenceng Mas. Itu loh, mungkin menyebabkan itu. Soalnya apinya enggak dari bawah ke atas, enggak dari atas ke bawah kayaknya itu. Dan melebar gitu loh.
0: Ya dia kan pinggir jalan tol, lahan kan dipagar itu Mas. Harusnya kan enggak ada aktivitas warga di situ.
1: Nah, itu kan Mas Alvan tadi coba agak diselumus sedikit gitu. Kelihatan nanti di bawah jalan itu, masuk ke wilayah bawah jalan itu.
0: Iya, sudah mepet banget sama aspal itu.
1: Iya, sudah udah masuk sekitar gimana 10 sentian lebih lah. Sudah masuk di dalamnya pagar itu. Jadi masuk bau darurat itu Mas.
0: Iya. Yang paling pinggir
1: masuk situ,
0: itu Mas.
1: Takutnya
0: ya?
1: Kan itu takutnya nanti kalau enggak segera diatasi atau enggak segera dipadamkan nanti takutnya kan angin-angin itu loh Mas. Nanti ada yang ke tengah toh tebel banget loh kabutnya itu apa asapnya.
0: Meskipun cuman rumput tapi lumayan gede Mas ya apinya, asapnya itu.
1: Iya melebar kan Mas. Berentek kasarannya kan gitu, merambat ya.
0: Iya. Sudah lumayan luas tadi ya panjenengan melintas Mas.
1: Lumayan, tadi saya mau ambil HP video gak sempat, untung kakak tadi video.
0: Oh, damkarnya ikut Madiun gitu. Dia daerah situ Mas.
1: Oh, ikut Madiun udah?
0: Tapi sudah diteruskan ini, masih meluncur petugas tol sama yang damkarnya tadi.
1: Enggak, takutnya itu kalau tambah luas gitu loh Mas. Nah itu loh. Atau juga kayak minim penerangan gitu. Ada sih penerangan cuma gak terlalu padat gitu loh.
0: Iya. Lepas dari 634 arah Madiun aman Mas ya, tapi gak ada insiden apa-apa tadi.
1: Aman. Aman, ini istirahat dulu maghriban di
0: rest
1: area sebentar. Habis itu lanjut lagi.
0: Iya, rest area Saradan aman Mas ya.
1: Masih aman kayaknya ini. Aman, cuma cukup ramai. Mungkin sudah mulai masuk weekend ya.
0: Oh iya, sudah Jumat sekarang.
1: Sabtu Minggu.
0: Libur berarti jenengan besok?
1: Enggak, nanti sekitar jam 2 atau jam 3 kita balik Jombang habis itu terus.
0: Wah.
1: 15 Surabaya.
0: Oke, baik. Terima kasih, semangat Mas Azril.
1: Nggih, terima kasih.
0: Baik, selamat
1: sehat selalu Mas Alvan.
0: Petang.
1: Salam buat
0: sehat
1: yang lain.
0: Selalu juga.
1: Selamat
0: hati-hati di jalan Mas Azril. Dari Jombang ke Magetan tadi menginformasikan di ruas tol kilometer 634 yang arah ke Madiun ada kebakaran lahan di pinggir jalan tol persis. Jadi sangat mepet, bahkan api juga sudah masuk di lajur darurat di jalan tol yang arah ke Madiun kilometer 634. Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, ke gatekeeper kembali. Erika, silakan.
1: Dari AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ngerongkot, Polres Nganjuk, tadi sempat menyampaikan setelah saya konfirmasi terkait dengan tawuran yang ada di salah satu pagelaran jaranan ya, di Desa Keloran, Ngerongkot, Nganjuk. Info untuk saat ini sudah terkendali. Ya, tadi dia di lokasi juga aman, bubaran di jalan sempat resek gitu loh ya. Jadi tidak di lokasi gitu loh.
0: Pas
1: jadi
0: mau
1: di
0: pulang
1: jalan,
0: berarti.
1: Betul. Pas bubaran gitu loh mau pulang. Tuh, katanya di jalan itu tadi sempat resek, akhirnya terjadi hal yang ramai di media sosial seperti tawuran itu tadi ya. Jadi bukan di lokasi. Kalau di lokasinya aman kondusif, informasi dari AKP Toto Haryanto, Kapolsek Ngerongkot, Polres Nganjuk. Kemudian terkait dengan kebakaran yang ada di jalur tol Nganjuk Madiun ya. Ini tadi setelah kami konfirmasi ke Damkar Nganjuk, ternyata masuk wilayah Damkar Kabupaten Madiun. Jadi ini tadi juga dibantu teruskan ke rekan-rekan Damkar Kabupaten Madiun. Kemudian saya terima update dari rekan PJR, baik dari Ibtu Yudi Hartono maupun dari Ibtu Zainal Abidin. Ini tadi juga sudah diteruskan ke petugasnya seperti itu. Semoga saja bisa segera padam ya, untuk apinya tersebut tidak merembet sampai masuk ke area tol. Karena tadi kan sudah di dekat pembatas jalan tol ya. Sudah di dekat pembatas jalan tol, dikhawatirkan apinya kan bisa merembet ke jalan tolnya, masuk ke apa namanya area jalan tol itu kan bisa mengganggu perjalanan pengguna jalan tol yang melintas.
0: Dan bahaya asapnya,
1: asapnya juga bisa mengganggu jarak pandang, apalagi ini kan malam gitu ya, pasti jarak pandang juga terbatas seperti itu. Semoga saja untuk kebakaran tersebut bisa segera tertangani ya. Jadi ini tadi kami terima informasi tersebut, juga langsung kami teruskan ke beberapa instansi terkait ya, agar bisa segera tertangani. Kemudian saya juga masih terus komunikasi ini dengan Ibda Arifin Priyananto, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di seputaran Jalan Doho Kota Kediri karena ada beberapa acara sampai hari Minggu lusa gitu ya. Besok kan masih hari Sabtu. Sabtu kan ada acara, apa itu namanya?
0: Ada konser infonya.
1: Konser. Kemudian hari Minggunya kan ada Doho Naik Karnival. Nah, ini beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan pengaturan arus lalu lintas hingga hari Minggu seperti apa di Kediri Kota. Mohon waktu Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, tetap hati-hati sedulur cakra yang melintas di ruas tol ataupun juga di jalur arteri ya. Anginnya cukup kencang, dari BMKG Doho tadi juga menyampaikan angin cukup kencang di Kediri Raya. Bukan hanya di Nganjuk ternyata, Kediri Raya juga sama. Ini angin cukup kencang hari ini dan beberapa hari ke depan akan tetap sama. Cukup kencang, jadi hati-hati yang melintas menggunakan sepeda motor ataupun juga untuk kendaraan roda 4 dan selebihnya. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Turjawali, Satlantas Polres Kediri Kota. Selamat malam, Pak Arifin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Bapak Arifin? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Alvan, dan tentunya tetap sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Arifin, Kediri Kota ada dua agenda besar setidaknya hari ini dan hari Minggu nanti. Kalau untuk yang malam ini berlangsung pasar rakyat, bagaimana dan kondisi di seputaran Jalan Doho dan juga Jalan Stasiun?
1: Siap, Mas Alvan, mohon izin, saya Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota. Kami saat ini 10.2 terakhir posisi di simpang 4 lonceng, persiapan kegiatan penutupan total Jalan Doho. Dikarenakan memang nantinya ada kegiatan pesta rakyat atau rangkaian kegiatan yang dimulai dari pagi hari tadi, Mas Alvan. Dimulai dari kegiatan nikah masal sebanyak 53 pasangan yang diiring dari mulai Balai Kota ke Jalan Stasiun pakai mobil VW. Nah, untuk pestanya dilaksanakan malam ini, Mas Alvan. Adapun untuk giat penutupan sendiri nanti akan kami lihat situasi dan kondisinya, Mas Alvan. Jika memang memerlukan untuk penutupan total akan segera kami tutup. Namun demikian, jika memang belum memerlukan penutupan total, tetap kami utamakan para pengendara yang akan melewati Jalan Doho. Demikian, Mas Alvan.
0: Berarti petugas standby di sekitar lokasi dan ya malam ini?
1: Betul sekali, Mas Alvan. Kami dari Satlantas Polres Kediri Kota menempatkan beberapa personil di titik-titik yang dimungkinkan nanti terjadi kepadatan, salah satunya kami di simpang 4 lonceng ke selatan, simpang 4 Aris Motor, dan di simpang 4 Soto Pojok. Jadi untuk nanti pada saat penutupan total untuk para pengendara masih bisa melewati jalan-jalan alternatif, Mas Alvan.
0: Ya, lalu yang untuk hari Minggu, Doho Night Carnival, dan ini yang kita tunggu-tunggu semua nanti seperti apa untuk penutupan jalur, kemudian kantong parkir, dan pengamanannya?
1: Siap, Mas Alvan, untuk kegiatan Kediri Doho Night Carnival yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dimungkinkan nanti sampai dengan malam hari atau sampai pukul 24.00, Mas Alvan. Untuk start sendiri dimulai dari Pemkot atau Balai Kota menuju ke arah selatan Jalan Doho seperti biasa, Mas Alvan. Nanti simpang 4 pos Sumur Bur tekok ke arah barat lewat Klenteng, dan nantinya untuk finish di sisi timur Taman Berantas. Nah, ini untuk ya betul, Mas Alvan. Jadi melingkar, Mas Alvan, melingkar seperti itu. Nah, nanti untuk manajemen rekayasanya atau penutupannya dimulai dari simpang Manabati Asa, Jalan Basuki Rahmat yang menuju Pemkot itu kami tutup total, Mas Alvan. Namun demikian untuk para pengendara, baik itu R2, R4 masih bisa melewati akses ke timur. Melewati simpang 4 Pemuda ke selatan kalau memang tujuannya ke arah kota, atau bisa melewati sisi timur Jalan Imam Bonjol yang tembusnya ke Kodim Selatan, Mas Alvan, nantinya tembusnya ke Ronggo apabila memang tujuannya ke Tulungagung maupun ke Trenggalek, Mas Alvan. Penutupan juga dilaksanakan di simpang 4 Alun-Alun, Mas Alvan. Jadi untuk kendaraan muatan tergandeng dan tronton itu kami alihkan yang dari selatan itu kami alihkan untuk melewati Baptis ke timur atau melewati daerah Kabupaten Kediri, Mas Alvan, untuk sedikit mengurangi kepadatan di sekitar wilayah Kota Kediri, Mas Alvan.
0: Ya, ini rute beda sama tahun sebelumnya, kenapa dan ya?
1: Ini berdasarkan hasil rapat koordinasi, Mas Alvan. Dimungkinkan karena mungkin salah satunya dengan beberapa pertimbangan yang lebih ke memberikan peluang seluruh warga Kota Kediri untuk bisa melihat dengan lebih panjangnya jalur karnavalnya, Mas Alvan. Soalnya kemarin rute terlalu pendek, akhirnya penumpang sangat berjubel sekali. Akhirnya jadi kurang maksimal untuk warga masyarakat bisa menonton, Mas Alvan.
0: Untuk kantong parkir dan nanti seperti apa?
1: Siap, Mas Alvan, untuk area parkir silakan bagi para penonton yang mau menonton, memang disediakan area parkir di sekitar titik-titik yang memang menyediakan area parkir, Mas Alvan. Namun demikian, kalau mendekati titik yang dilewati karnaval, diusahakan untuk berjalan kaki. Untuk berjalan kaki. Jadi akses yang dilewati karnaval itu nantinya untuk para pejalan kaki. Adapun area parkir silakan di area seluruh Kota Kediri yang dekat dengan menuju akses untuk karnaval tersebut, Mas Alvan.
0: Iya, biasanya warga sekitar juga sudah menyediakan antindannya.
1: Betul sekali, Mas Alvan. Pengalaman dari berbagai kegiatan tersebut, kalau kita memberikan akses kendaraan dekat dengan area karnaval, akhirnya penuh dengan kendaraan, bukan akhirnya yang masyarakat yang nonton jadi kesulitan akhirnya.
0: Itu oke, baik. Okay, yang Mas terakhir mungkin dan ada himbauan kepada warga masyarakat, terutama yang mau melintas, mau nonton di hari Minggu nanti.
1: Siap, Mas Alvan, mohon izin. Kami dari Satlantas Polres Kediri Kota mewakili pemerintah Kota Kediri, tentunya memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat Kota Kediri dengan adanya kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kota Kediri. Kami harus melaksanakan rekayasa lalu lintas, penutupan jalan yang akhirnya memang sedikit banyak memang mengganggu warga Kota Kediri dan pengendara yang melewati Kota Kediri. Namun demikian, untuk para pengendara yang melewati wilayah Kota Kediri, silakan bisa melewati jalan-jalan alternatif. Dan nantinya akan ada petugas yang mengarahkan untuk lewat jalan-jalan yang sekiranya memang tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas. Sudah beberapa hari kemarin akun medsos di Sub Kota Kediri dan Pemkot sudah men-share manrek atau manajemen rekayasa penutupan ini. Mudah-mudahan dengan telah di-share-nya manreknya itu, untuk para pengendara sudah mengetahui jam penutupan jalan dan nantinya bisa memanfaatkan jalan alternatif yang sekiranya tidak mengganggu para pengendara melewati Kota Kediri. Demikian, Mas Alvan.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bapak Arifin, informasi dan waktunya malam ini.
1: Sami-sami, Mas Alvan. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanit Turjawali, Satlantas Polres Kediri Kota. Tentang Jalan Doha malam ini yang ada acara nikah massal, nanti kalau memang sangat crowded akan ditutup total. Kemudian di hari Minggu malam, Minggu ini ya, di tanggal 26 nanti ada Doha Night Carnival. Rutenya dari Balai Kota ke arah Jalan Doha, nanti belok ke kanan menuju ke arah Taman Berantas untuk finishnya. Hari Minggu malam ya, Seduru Cakra, Doha Night Carnival ini yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 41 lepas dari jam 6 malam Sedulur Cakra. Kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi ya untuk kondisi malam hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung lewat telepon di 0852 9001061. Ya, ke Erga dulu.
1: Ya, ini Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri menuju Jombang melintas di Pasar Kujang, arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca di malam kali ini juga bersahabat. Kemudian Pak Indro menginformasikan perjalanan dari Pace menuju Kertosono melintas di SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung Mas Wanto. Selamat malam, Mas.
4: Iya, selamat malam juga, Mas.
0: Ya, Mas Wanto, di mana sekarang posisi, Mas?
4: Ya, posisi saya ada di Dusun Yanti, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk.
0: Ya, tadi dengan WA kabarnya kehilangan sepeda motor, Mas,
4: ya,
0: tadi.
4: Ya, kehilangan sepeda motor Supra, Mas. Ya, waktu kejadian itu tadi pas waktu sholat Jumat.
0: Di
4: Janti, ya.
0: Di Masjid Desa
4: di
0: Janti,
4: Masjid Janti,
0: Mas, ya?
4: Al-Ikhlas, ya, Masjid Janti Al-Ikhlas.
0: Tadi pas ditinggal sholat gitu, Mas, hilangnya atau gimana? Gimana?
4: Ya, pas waktu kronologinya itu ya pas waktu sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat itu belum selesai. Nah, itu ada anak-anak yang sholatnya itu di belakang sendiri, anak kecil. Jadi sholat Jumat itu belum selesai, anak-anak itu sudah ada yang lari keluar ke parkiran. Nah, melihat ada laki-laki, dua laki-laki itu tidak sholat Jumat, lalu mengambil itu loh, kunci, mengambil kunci, tapi kuncinya itu nggak kunci biasa, melihat kayak kunci T seperti itu. Nah, pada waktu itu langsung diteriaki oleh anak-anak. Nah, ketika sudah selesai sholat, itu ada ya anak remaja. Tahu ada anak-anak teriak-teriak, lalu ya minta tolong ada pencuri begitu kronologinya.
0: Lokasi parkir sama masjidnya jauh, Mas?
4: Ya, kurang lebih 100 meteran, agak jauh. 100 meter.
0: Motor jenengan Honda Supra X warna?
4: Ya, Honda Supra X warna hitam.
0: Ini Supra X yang injeksi itu, Mas, ya?
4: Bukan, yang karburator.
0: Oh, yang karburator.
4: Yang iya, karburator.
0: Nopolnya, Mas? Apa nomor platnya, Mas?
4: Nopolnya lupa saya.
0: Ada ciri-ciri khusus mungkin?
4: Ya, seperti yang ada di video itu.
0: Yang dikendari, oh, dua orang tadi ya, yang satu naik Vario itu.
4: Yang satu naik Vario merah itu, ya seperti memakai pakaian, ya kayak ninja itu loh, Mas. Pakai masker, terus pakai jaket tertutup itu.
0: Mungkin nggak kelihatan sama sekali dok, itu wajahnya.
4: Iya. Ya mungkin ada masyarakat yang tahu siang tadi yang sangat mencurigakan. Ya, di sekitar Janti mohon bantuannya, bisa menghubungi Radio Cakra.
0: Iya, Mas, ini untuk di masjid itu sudah berapa kali, Mas, terjadi aksi pencurian atau baru pertama ini tadi?
4: Ya, yang rame ya ini tadi, baru ini.
0: Baru ini ya?
4: Iya, sebelumnya ya nggak
0: pernah.
4: Iya, nggak pernah.
0: Sudah lapor ke kepolisian tadi, Mas?
4: Ya, sudah lapor di Pamong untuk memeriksa CCTV di lokasi-lokasi desa
0: yang juga dilewati tadi ya.
4: Ya, pas ngecek itu Pamong itu ngecek CCTV yang ada di jalan. Jadi ya itu tadi ada CCTV yang menangkap dua orang itu tadi. Tapi ya itu belum jelas karena memakai topeng atau pakai masker itu.
0: Ini kunci motor jenengan bawa tapi tadi mas?
4: Iya, kunci itu saya bawa, saya taruh di saku.
0: Berarti dibuka paksa gitu ya, pakai kunci T tadi?
4: Iya, iya. Jadi anak kecil itu melihat kuncinya kok seperti itu, terus kok nggak melakukan sholat Jumat, langsung diteriaki anak-anak kecil itu. Nah, ketika anak kecil teriak-teriak, ada anak remaja yang sudah selesai sholat Jumat lalu juga meneriaki itu.
0: Karena pas waktu sholat ya, jadi nggak bisa diitukan pas yang kecil-kecil teriak tadi.
4: Iya, anak kecil mau ngejar ya nggak bisa.
0: Oke, baik mas, semoga segera balik atau diganti dengan rezeki yang lain nanti mas.
4: Iya, amin. Iya, iya.
0: Siap. Ya. Terima kasih banyak Mas Wanto sudah bergabung dan bercerita. Ya. Semoga ada kabar baik nanti.
4: Iya, terima kasih Mas.
0: Baik, selamat malam Mas Wanto tadi yang menyampaikan kehilangan sepeda motor Sederu Cakra saat sedang sholat Jumat di Dusun Janti, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk siang tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya bisa dijadikan kewaspadaan juga ya Sederu Cakra. Sholat Jumat tapi ada aksi pencurian sepeda motor tadi di wilayah Dusun Janti, Kedung Rejo, Tanjung Anom, Nganjuk siang tadi. Motornya Mas Wanto tadi yang dibawa pencuri, padahal kunci sudah dibawa, tapi si malingnya bawa kunci T begitu, jadi terus kayaknya dirusak dan dibawa kabur motornya. Terekam CCTV sebenarnya, tapi untuk wajahnya tertutup jadi nggak terlihat untuk pencurinya tadi. Tetap hati-hati Sederu Cakra dimanapun, kalau bawa kendaraan bermotor ini bisa dikunci ganda biar aman.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama. Sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu ya untuk update dari wilayah Anda seluruh cakra untuk malam hari ini seperti apa sampai jam 9 nanti. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper shift malam kali ini ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 7 malam Seduru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Muhammad Erga. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariyah Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Ya, ke Erika.
1: Ini tadi Mas Hatim sempat menyampaikan ya Alvan terkait dengan sepertinya berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran Pos Pare mengarah ke timur. Dan sirenenya ini berbunyi. Jadi apakah ada kebakaran di wilayah Pare atau mungkin ada kebakaran di sekitar wilayah Kediri, Kabupaten Kediri ya. Ini tadi masih saya tanyakan ke Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri, Bapak Faisal Hudasari. Apakah ada peristiwa kebakaran untuk malam hari ini? Karena Mas Hatim ini tadi menjumpai mobil pemadam kebakaran Pos Pare itu mengarah ke timur dan sirenenya ini berbunyi. Sumpama Suru Cakra malam hari ini mengetahui informasi tersebut ya, ternyata kebakarannya di sekitar tempat tinggal Anda atau mungkin juga mendapatkan informasi dari warga yang berada di sekitar sana, bisa ditambahkan seperti itu. Sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Damkar Pos Pare Kabupaten Kediri. Lalu Bapak Arifin Priyananto ya, atau Ibda Arifin, ini tadi menyampaikan beberapa foto kegiatan atau PAM di Jalan Doho ya ini ya. Kalau saya kan lihat
0: kelihatannya,
1: ini kondisinya ramai namun masih lancar kok Alvan ya. Jadi alhamdulillah tetap aman, lancar, terkendali. Di sana sudah ada petugas kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan ya. Semuanya ada di lokasi untuk melakukan pengamanan ya terkait dengan pesta rakyat setelah adanya nikah massal tadi pagi di Jalan Stasiun. Nah ini kalau informasi yang kami terima tadi, Jalan Doho itu cukup padat di jam 18.00 hingga jam 10 malam. Bahkan pengguna jalan diimbau untuk cari alternatif lain ya, untuk menghindari kepadatan. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin tidak ada kepentingan ya, kalau memang sengaja mau lihat pesta rakyatnya gak apa-apa melintas di sana ya. Tapi kalau tidak untuk melihat pesta rakyatnya, lebih baik cari
0: jalur lain.
1: Betul, karena cukup padat sekali di Jalan Doho Kota Kediri. Meskipun masih roda berputar ya, masih jalan tapi cukup padat, harap diperhatikan, hati-hati Seru Cakra. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Suprianto, cuacanya dingin di Blora Jawa Tengah. Berangin atau tidak? Oh, berangin. Cuacanya dingin dikarenakan angin, Mbak.
0: Angin
1: ya.
0: Juga di sana.
1: Angin juga ternyata di sana ya. 24 Juli, jangan lupa Alvan, opening Piala AFF.
0: Tapi Timnas nggak main hari ini kayaknya.
1: Iya, Timnas Indonesia hari
0: Minggu,
1: main tanggal 27.
0: Oh, berarti 7 Senin berarti.
1: Iya, tanggal 27 berarti hari Senin. Lawan Kamboja kan Alvan ya. Iya,
0: main di kandang. Jadi, menang itu pasti.
1: Semoga
0: Kamboja nggak terlalu baik soalnya timnya.
1: Semoga kita tidak boleh meremehkan.
0: Oh gitu ya. Iya.
1: Kita tidak boleh meremehkan seperti itu ya. Jadi semoga tetap berdoa yang terbaik saja gitu ya. Lalu saya ini tadi dapat update Alvan terkait dengan kebakaran lahan di pinggir jalan tol Nganjuk Madiun ya, kilometer 633 kalau enggak 634. Ini tadi update dari Damkar Kabupaten Madiun, sudah padam.
0: Oh, sudah selesai.
1: Iya, sudah selesai di menit ke-54 ya. Informasi dari Jasa Marga ini tadi sudah padam, disampaikan juga oleh Damkar Madiun sudah padam untuk apinya. Jadi tidak usah khawatir untuk Seru Cakra yang akan melintas di tol Nganjuk Madiun kilometer 634 masuk wilayah Madiun, karena sudah aman terkendali ya. Lalu terkait dengan angin kencang yang ada di wilayah Nganjuk, ini tadi saya juga terima data dari Bapak Stiaris ya, beliau juga berkenan on air. Saya baca sekilas itu katanya hari ini kecepatan angin di Kabupaten Nganjuk itu mencapai 50 km per jam. Gitu.
0: Wah, cukup kencang ya.
1: Lumayan kencang. Nah, kira-kira penyebabnya karena apa gitu ya, Alvan ya? Anginnya kencang sekali. Apakah ini rekor ya paling kencang setelah kemarin-kemarin gitu Alvan ya. Ini nanti beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung terkait dengan kondisi angin yang ada di wilayah Nganjuk ya, yang julukannya Nganjuk Kota Angin.
0: Kota Angin memang.
1: Iya.
0: Oke, lanjut Erga.
2: Iya, ini Nganjuk bebas kabel ngelewer, Pan.
0: Ada penertiban?
2: Iya, betul. Kan kemarin targetkan kolaborasi berkelanjutan dengan ISP. Bupati Nganjuk ini memimpin langsung kegiatan rutin perapian jaringan fiber optik yang melibatkan puluhan personel dari lintas organisasi perangkat daerah atau OPD serta teknisi dari 18 internet service provider pada Kamis 23 Juli kemarin. Dimulai dari titik kumpul di depan kantor Kesbangpol, sinergi penataan estetika kota hari ini difokuskan pada perapian kabel secara estafet di sepanjang Jalan Supriyadi hingga Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dalam arahnya, Kang Marhen mengapresiasi kolaborasi luar biasa antara pemerintah daerah dan para penyedia layanan internet sebagai wujud kerja nyata yang bukan sekedar slogan. Kang Marhen menekankan bahwa program pemerintah selalu berpihak pada rakyat kecil. Salah satunya dengan merangkul perusahaan-perusahaan besar untuk ikut berkontribusi menata keindahan Nganjuk dengan pendekatan yang humanis. Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon bergabung Pak Setiaris. Selamat malam Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat malam, Pak.
5: Selamat malam, Mas Alvan.
0: Iya, Pak Setiaris, apa kabar ini, Pak?
5: Alhamdulillah, baik ini.
0: Alhamdulillah, baik. Masih di kantor atau
5: aja.
0: Sudah? Oh, sudah pulang?
5: Di rumah aja, takut masuk angin.
0: Iya, anginnya ini apa? Silir-silir, Pak.
5: Alirnya kencang, umur sudah tua biasanya gampang masuk angin.
0: Nah, yang muda aja juga gitu, Pak.
5: Oh, gitu. Sama. Ya.
0: Ya, gimana Pak pemantauan dari BMKG ini untuk kondisi angin di Nganjuk kok kayaknya agak lebih kencang rasanya beberapa hari terakhir ini?
5: Iya, betul Mas Alvan. Jadi hampir tiap hari saya lihatin ini sampai berapa maksimalnya sampai berapa. Ini tadi siang saya amati sekitar jam 1 kok jam 1 maaf. Sekitar jam 4. Jadi itu angin itu maksimalnya di 52 km/jam. Jadi kalau jam 1 itu 40-an, kemudian jam 2 kok naik lagi, jam 3 naik lagi. Terakhir tadi saya lihat di jam 4 sore itu mencapai 50. Kemudian jam 5 dia mulai turun ke 40. Untuk kondisi saat ini terakhir terpantau masih di angka 40 km/jam. Jadi memang ya, jadi beberapa hari ini kecepatan angin terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk ini memang sedikit agak meningkat Mas, bukan sedikit lagi nih, jadi ya meningkatnya lumayan tajam. Ini disebabkan karena memang saat ini selain menguatnya monsun Australia, jadi untuk saat ini tuh tekanan di selatan Australia bagian selatan itu sekitar 1036 milibar. Kemudian di Asia itu tekanannya hanya 998 milibar. Jadi perbedaan gradien tekanan yang sangat besar inilah yang menyebabkan kecepatan angin yang melintas di wilayah Indonesia, di Jawa, hampir seluruh di Jawa, kemudian termasuk di Jawa Timur itu kecepatannya meningkat. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang angin itu kan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yeah. Semakin besar perbedaan gradien tekanan ini menyebabkan angin yang bergerak juga akan semakin cepat. Kemudian saat ini juga ada tambahan lagi, yaitu adanya siklon tropis di timurnya Filipina, dan ini bergerak ke arah barat barat laut. Jadi hingga sampai nanti di hari Minggu atau hari Senin itu dia nanti akan sampai ke mendarat di daerah Taiwan. Nah, ini juga akan sedikit banyak berpengaruh terhadap tarikan angin dari selatan menuju ke utara, begitu Mas Alban. Kemudian untuk di Nganjuk sendiri, seperti kita ketahui bahwa memang di Nganjuk ini dari posisi geografisnya sendiri juga ikut berperan dalam memperkuat kecepatan angin tersebut. Seperti kita ketahui bahwa memang di Kabupaten Nganjuk ini diapit oleh dua pegunungan, yaitu Pegunungan Wilis di bagian selatan, kemudian ada Gunung Arjuna Welirang di bagian timur. Nah, adanya dua gunung ini membentuk efek channel atau efek koridor, sehingga aliran angin yang saat melewati celah antar dua pegunungan ini kecepatannya akan cenderung lebih tinggi dibanding wilayah yang tidak diapit itu tersebut. Nah, seperti yang tadi saya kirim gambarnya itu kan kecepatan di selatan itu masih sekitar 40, kemudian melewati Nganjuk itu sudah 50 km per jam. Jadi angin yang dari selatan itu akan mampet lewat di Nganjuk karena terhalang dua pegunungan itu tadi. Akhirnya angin yang melintas juga kecepatannya akan meningkat. Jadi kurang lebihnya seperti itu kalau untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, Mas.
0: Jadi sampai kapan, Pak, untuk angin yang lebih kencang daripada biasanya ini, Pak?
5: Kalaupun siklon tropis ini nanti akan hilang, akan tetap angin akan tetap kencang hingga nanti memasuki puncak musim kemarau. Jadi memang saat musim kemarau ini kan didominasi angin timuran. Kemudian saat puncak musim kemarau di benua Australia adalah puncaknya musim dingin. Nah, saat musim dingin itu merupakan puncak dari tekanan. Nah, tinggi-tingginya tekanan udara itu saat nanti di Australia puncak musim dingin. Nah, itu berpengaruh juga kondisi anginnya nanti juga hingga nanti di puncak musim kemarau. Begitu Mas Alvan.
0: Iya, tapi di Nganjuk lebih kencang karena ada lewat dihampit pegunungan tadi, Pak, anginnya.
5: Iya, betul. Jadi itu juga ikut berpengaruh terhadap kondisi kecepatan angin. Nah, untuk beberapa hari ini karena siklon tropis diprediksi akan mencapai daratan itu sekitar hari Minggu kalau enggak hari Senin, berarti masih kencangnya seperti ini itu masih sampai hari Minggu hingga Senin. Nah, akan tetapi setelah itu angin tetap akan lebih kencang karena memang kita saat ini juga memasuki puncak musim kemarau, begitu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak ada tambahan atau himbauan mungkin untuk masyarakat?
5: Ya, himbauan untuk masyarakat untuk selalu tetap waspada terhadap potensi angin kencang saat ini. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho atau bangunan yang berisiko roboh, kemudian memastikan atap rumah atau benda di sekitar kita ini pada posisinya atau tidak rawan akan terbawa angin. Kemudian jika berkendara ini juga selalu hati-hati, terutama saat memotong pergerakan arah angin ini biasanya sepeda bisa minggir-minggir sendiri atau iya, menengah.
0: Tentang keseimbangan, Pak, ya.
5: Iya, betul. Jadi harap berhati-hati. Kemudian tetap selalu memantau informasi dari BMKG. Terakhir, karena ini musim kemarau, kemudian anginnya kencang, kemudian belajar dari beberapa hari ini juga banyak kasus kejadian kebakaran di mana-mana. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati, terutama jika berhubungan dengan api. Begitu Mas Alvan.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Setiaris informasi dan waktunya, Pak.
5: Sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika dari BMKG Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Masih kami tunggu seluruh Cakra untuk informasi kondisi lalu lintas di seputar Anda, untuk kondisi di malam hari ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Sering dianggap penyakit yang biasa, kolesterol ternyata harus diantisipasi dan diobati. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi oleh tubuh dan juga berasal dari makanan hewani. Kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Dalam kadar yang sesuai, ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh manusia tetap bisa berfungsi secara normal. Selain itu, kolesterol juga dibutuhkan untuk proses pencernaan, produksi hormon, dan membentuk vitamin D. Namun, jika kadar kolesterol terlalu tinggi, maka hal tersebut berbahaya bagi tubuh karena akan menyebabkan berbagai penyakit dan komplikasi. Untuk membantu mengatasinya, tidak perlu ribet. Bisa menggunakan paket nutrisi herbal Nariah CA, Gester, dan DM. Nutrisi herbal Nariah dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkualitas dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
2: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Ternyata ada kebakaran lahan tebu ini. Dari wilayah Pare ya, tadi informasi disampaikan oleh Bapak Faisal Udasari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri. Saya masih tanyakan detail lokasinya di mana ya Alvan? Karena ini tadi kami dapat informasi dikirimkan oleh Bapak Faisal. Ini tadi untuk kebakarannya terlihat cukup besar gitu loh Alvan ya. Cukup luas juga lahan yang terdampak. Jadi semoga saja bisa segera tertangani ya, karena ngeri sekali, anginnya kencang. Kalau tidak segera tertangani kan bisa merembet ke bagian-bagian lain ya. Nah ini juga tebunya apakah sudah dipanen atau belum gitu loh Alvan. Nah ini kan bisa menyebabkan kerugian yang cukup banyak dialami oleh pemilik lahan ya. Jadi untuk lokasi detailnya mana ini masih saya tanyakan ke Bapak Faisal Udasari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri. Lalu ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Suyut ya, mengirimkan pesan suara. Beliau itu tadi dari wilayah Jombang menuju ke Kediri, melintas di Denanyar, kemudian Perak Jombang, karena lokasinya tadi kayaknya di Tembelang ya, di Tembelang Jombang mengarah ke Kediri. Arus lalu lintas sepanjang perjalanan masih lancar. Namun ini tadi saya hubungi ya, karena berkenan on air belum bisa, mungkin 10 menit lagi ya, untuk menyampaikan pengalaman perjalanannya dari Jombang menuju ke Kediri. Tapi tadi kan sampai Perak ya, Perak itu masih lancar saja. Masuk wilayah Kediri bagaimana, nanti biar disampaikan langsung oleh Bapak Suyut ya. Lalu saya juga terima informasi dari Pak Munaji, sepertinya menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Setiaris tadi ya, anginnya kencang di wilayah Brebek, daun pisang bagaikan daun cemara hancur.
0: Iya,
1: gitu
0: sobek
1: ya.
0: Semua kah?
1: Sobek semua, rumah atap seng ramai seperti dibukuli orang marah. Karena kan pasti berisik sekali
0: iya,
1: ya.
0: Pasti.
1: Iya, yang atapnya seng itu ramai seperti dibukuli orang marah, seakan mau terbang. Seakan mau terbang katanya nah, ya.
0: Sering-sering dicekin nih, takutnya pakunya kendor nanti.
1: Pakunya kendor. Nah, ini kan bahaya gitu loh Alvan ya. Harus sering-sering dicek ini yang punya apa namanya atap seng ini, agar nantinya ini tidak membahayakan kalau sampai terbang gitu kan, bisa mengenai kepala orang gitu. Itu bisa menyebabkan luka juga, bisa berakibat fatal gitu. Jadi harus sering-sering dicek. Kalau lalu lintas lancar, yang naik motor seperti mau ajak bertengkar sama angin, karena apa,
0: kita belok kanan tapi
1: gitu
0: ongkoknya
1: katanya,
0: ngiri
1: ya.
0: Dia
1: iya, betul sekali. Ini tadi Pak Munaji luar biasa ya. Ini loh, apa namanya bahasanya itu Alvan ya, ramai seperti dibukuli orang gitu ya. Daun pisang bagaikan daun cemara yang hancur.
0: Sobek semua. Pak Muhammad bingung ini beli itu di mana?
1: Daun pisang ya, daun karena pisang. Kan sobek semuanya Alvan ya.
0: Mahal biasanya
1: mahal,
0: kalau kayak gini.
1: Mahal, betul. Gantinya apa ini Pak Mu? Sedang pantau apa tidak ini? Kalau
0: bisa,
1: tidak,
0: daun jati juga itu dia berguguran kalau kemarau.
1: Berguguran. Jadi kan kering semuanya gitu ya Alvan ya.
0: Kertas minyak paling.
1: Pakai. Ya mungkin ada daun pisangnya, tapi hanya di lapisan dalamnya saja, luarnya ini pakai kertas minyak gitu ya Alvan. Ya, ini tadi saya juga terima informasi Alvan dari Bapak Siswanto, itu melaporkan adanya lampu penerangan jalan di sepanjang jalan Hocokraminoto Nganjuk sejak kemarin itu padam. Tolong disampaikan pada instansi yang bersangkutan, terima kasih. Tadi saya mintai foto video, kemudian langsung dikirimkan foto videonya juga. Nanti coba ya, habis ini saya bantu teruskan ke dinas terkait ya, agar segera dicek dan dilakukan penanganan Nganan Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bergabung ada Kang Zen, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Alvan.
0: Iya, di mana sekarang Kang Zen posisi, Kang?
3: Posisiku di Jalan Ahmad Yani yang selatan itu, sekitaran Samsat. Habis muter-muter dari Brebek.
0: Wah, cari apa ini? Makan malam?
3: Cari angin. Sudah makan malam, sudah.
0: Cuma cari anginnya nggak angin usah dicari, Kang. Sudah nyamperin sendiri kalau sekarang.
3: Emang ya, kenceng banget, Mas. Ya. Itu kan yang dari Tugu Adipura ke arah Berbek itu kan sawah-sawah tuh Mas. Bener itu, daun pisangnya itu kayak kayak daun cemara, bener itu.
0: Iya, anginnya silir-silir memang.
3: Bukan silir-silir, Mas. Wes.
0: Enggak karuan.
3: Enggak karuan itu.
0: Masih ramai Kang Anju Kang, anginnya kayak gini Kang.
3: Walah, ispodo wae Mas. Tadi yo yo rame banget lah. Aku aja ini sampai ya AC ku tinggal 1 bar aja loh, saking dinginnya.
0: Iya, itu yang ngopi di Jalan Mat Yani enggak itu ya, enggak kedinginan ya angin kayak gini.
3: Iya, cuma ya kan ya ikut dingin gitu loh.
0: Tapi kalau anak-anak muda mah kuat Kang. Mau angin juga tetap kuat, gas dia.
3: Kuat gas itu.
0: Ini setelah ini mau kemana? Ada agenda lagi?
3: Ya cari makanan kecil aja. Tadi kan udah makan berat, tapi cari makanan-makanan.
0: Apa nanti rencananya?
3: Iya, belum tahu Mas. Belum tahu.
0: Lihat yang belum itu ya, tahu. Yang menarik nanti apa kira-kira?
3: Ya iya, makanya belum tahu. Belum tahu.
0: Gak ada hambatan kan ya sepanjang jalur?
3: Gak ada. Di ini di alun-alun Berbek ada night market festival Mas.
0: Jadi wah, kan pasar malam.
3: Aku gak masuk. Aku gak bisa masuk ke alun-alunnya itu. Rame banget Mas. Itu aja Erika naik Biang Lala seneng pasti dia.
0: Wah, gak kuat Kang, gak muter nanti Biang Lalanya. Kan ada.
3: Tak kira Erika itu libur hari ini, kemarin katanya libur hari Jumat gitu.
0: Kamis dia Kang. Kalau tuker baru Jumat paling.
3: Enggak, sampean mosok lupa toh hari ini kadang ada event di Kediri.
0: Oh iya. Ikut itu. Enggak itu. Enggak memenuhi syarat Kang.
3: Oh, enggak memenuhi syarat.
0: Kan minimal datangnya kan 2 orang, enggak boleh sendiri.
3: Oh iya ta.
0: Iya kan nikah masal kan, bukan dijodohkan masal.
3: Oh gitu.
0: Jadi harus punya pasangan salah satu syaratnya. Oke, terima kasih Kang Zian, hati-hati di jalan ini.
3: Oke.
0: Baik, selamat malam Kang Zian tadi di kawasan Nganjuk ya, Seru Cakra juga menginformasikan angin cukup kencang untuk di malam ini.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, sementara angin di wilayah Kabupaten Nganjuk ini tembus 50 km per jam ya, seluruh cakra. Cukup kencang. Tidak seperti biasanya yang 30-an, 40-an mungkin. Ini sampai 50 karena memang ada fenomena monsoon Australia sehingga menyebabkan angin di Nganjuk ini akan lebih kencang. Tidak hanya di Nganjuk tapi juga di tempat lain di Pulau Jawa, di lokasi lain juga akan lebih kencang beberapa hari terakhir dan beberapa hari ke depan nanti. Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Suyut. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas.
0: Apa kabar, Pak Suyut? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ini, perjalanan mana kemana malam ini?
1: Saya dari Ploso. Mm-hmm. Ini juga Papar. Diri.
0: Ploso ke Papar lewat?
1: Perjalanan lewat Tembelang dan Anyar.
0: Oh, nggak lewat Jatikalen, Pak?
1: Enggak.
0: Malah muter ya?
1: Jadi dari, muter nanti. Jadi dari Tembelang kan ke kanan Anyar itu ya. Mm-hmm. Terus ke mana itu? Mana itu? Yang rombeng-rombeng itu mana, Mas?
0: Mana Perak?
1: Sebelumnya Perak. Apa yang jualan alat-alat bekas-bekas itu?
0: Oh, apa ini? Iya, pasar apa teman? Tunggorono, iya. Lu bisa cari knalpot di situ soalnya.
1: Dari Denanyar, Tunggorono. Ini sudah sampai ke Menteng. Perjalanan aman.
0: Anginnya gimana, Jumbang? Sama kencengnya kayak ini, sini?
1: Anginnya sangat gebes sekali. Jumbang sama gebes sekali.
0: Iya. Iya, ini beberapa hari ke depan akan seperti ini, Pak. Doingin, Pak, kalau naik motor itu, Pak.
1: Anginnya rata semua ini ya. Banter-banter ini.
0: Keaturan, Pak.
1: Ya, kemarin saya di Surabaya juga uangnya gitu.
0: Oh, Surabaya juga sama?
1: Sama, di tol itu, Pak. Manggep.
0: Oke, ini nanti tujuan akhir mana tadi, Pak?
1: Ke Papar.
0: Oh, Papar. Nah. Oke, masih aman ya kalau nggak sampai kota. Yang ada acara di kota soalnya.
1: Oh, ada acara apa, Mas?
0: Ada acara nikah masal. Apa, siang tadi, malamnya ada kayak pesta rakyat gitu, Pak.
1: Oh, gitu ya. Nggak sampai sana ke sana ya.
0: Oke, aman berarti. Aman. Siap, terima kasih Bapak Suyut sudah bergabung, Pak.
1: Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak Suyut tadi. Pelosok Jombang ke Papar Kediri sampai Mengkreng masih aman. Jalur arteri dari Perak, Tunggorono sampai ke Pelosok tidak ada hambatan, seluruh cakra. Hanya lagi-lagi angin yang dikeluhkan cukup kencang beberapa hari terakhir ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, di Nganjuk anginnya cukup kencang karena Nganjuk berada di dataran rendah yang diampit oleh Gunung Wilis di bagian selatan serta Gunung Arjuna di bagian timur. Sehingga angin yang melintas di antara kedua gunung itu langsung menghantam di Kabupaten Nganjuk sehingga angin di Nganjuk ini mayoritas lebih kencang di wilayah lain. Jadi angin lewat sela-selanya gunung, Gunung Wilis dan juga Gunung Arjuna. Jadi angin yang lewat di tengah dua gunung tersebut menjadikan angin di Nganjuk lebih kencang, seluruh cakra. Karena itu memperkuat julukan sebagai kota angin karena anginnya lebih kencang dibanding mayoritas wilayah lain di Jawa Timur. Gatekeeper dulu, Erga.
3: Iya, ini Alvan, ada sebuah peristiwa unik sekaligus memprihatinkan terjadi di Rumah Pelayanan Sosial atau RPS Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Seorang remaja terlantar yang baru semalam diserahkan pihak kepolisian diduga kabur sambil membawa sepeda motor milik penjaga shelterpan. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jombang, Tri Suhartono, mengatakan itu motor tersebut diketahui hilang saat waktu subuh. Dan setelah penjaga mendapati kendaraannya sudah tidak berada di tempat, Diduga motor itu dibawa oleh remaja yang baru diantar ke shelter pada Selasa malam. Remaja yang mengaku bernama Rizky dan berasal dari Bangka itu sebelumnya diamankan polisi setelah nekat bersepeda di kawasan Tol Jombang Mojokerto atau Tol Jomo. Karena kondisinya terlantar, polisi kemudian menitipkannya ke rumah pelayanan sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun sebelum proses asesmen dilakukan, remaja yang diperkirakan berusia 14 hingga 15 tahun itu diduga mengambil kunci motor yang diletakkan di atas lemari, lalu membawa kabur sepeda motor milik penjaga shelter. Kasus tersebut kini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang mau bergabung masih kami tunggu ya, sampai jam 9 nanti. Update kondisi di tempat Anda, jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Yang melintas di Kota Kediri sudah atau akan hati-hati. Jalan Doho tadi ada pesta rakyat, ini penutupan agenda nikah massal hari ini di Jalan Stasiun. Tadi informasinya kalau memang crowded akan ditutup total Jalan Doho. Jadi sebisa mungkin kalau nggak ada kepentingan bisa hindari dulu Jalan Doho Kota Kediri untuk malam hari ini, karena cukup padat informasi yang kita terima. Tadi sudah tersambung dengan Kanit Turjawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, mengatakan kalau memang ramai, Jalan Doho akan ditutup total sementara.
5: Mungkinkah

0: Ya, menit ke 52 lepas dari jam 7 malam, Sudiro Cakra. Saya cek ke dulu gatekeeper ke Erga.
1: Iya, Alvan, ini ada informasi kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Kedung Dowo, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Insiden ini melibatkan mobil Grand Max dan Suzuki R3 yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan unit Gakum Satlantas Polres Jombang, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max melaju dari arah Lamongan menuju Jombang, dan sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan diduga mengalami pecah ban sehingga kehilangan kendali dan oleng ke kanan, lalu menabrak mobil Suzuki R3 yang sedang terparkir di tepi jalan. Akibat benturan keras tersebut, mobil Grand Max terguling. Sopir berinisial SG, 23 tahun, warga Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, mengalami luka parah di bagian kepala dan terjepit di dalam kendaraan hingga meninggal dunia di tempat. Sementara kernet berinisial AT mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke RSUD Ploso untuk mendapatkan perawatan. Saat kejadian, pemilik mobil Suzuki R3 diketahui sedang membeli makanan di pinggir jalan sehingga tidak berada di dalam kendaraan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kecelakaan, Alvan.
0: Ya, terima kasih. Lanjut ke Erika.
2: Update dari Pak Joko yang tadi sempat on air ya, Alvan ya. Tadi kan berangkat dari wilayah Nganjuk akan menuju ke wilayah Surabaya. Nah, ini tadi jalur tol sudah masuk wilayah Jombang. Kabarnya di sekitar tol Jombang cukup ramai, namun masih lancar saja. Anginnya juga kencang ini, Alvan.
0: Oh, sama ya.
2: Iya, menghambat. Jadi kan ini ya,
0: harus lebih hati-hati.
2: Harus lebih hati-hati. Kecepatan 60 70 kadang sudah kenceng. Ini karena angin jadi enggak terlalu kenceng.
0: Bisa dikurangi kan lagi
2: menerabas,
0: kecepatannya.
2: Menerabas angin gitu ya. Ini ya. Ini terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Joko yang tadi sempat saya lihat juga. Ini terlihat cukup ramai yang dari arah Surabaya ke wilayah Nganjuk pun juga tidak kalah ramai karena kan hari ini Jumat ya. Hari Jumat, jadi yang dari Surabaya itu banyak yang ke arah Nganjuk dan sekitarnya.
0: Pada
2: ya.
0: Pulang kampung.
2: Betul. Kalau bahasanya ada ke arah kulon semuanya, ngulon semuanya gitu loh.
0: Mulih ngulon
2: kabeh. Gitu kalau kata apa namanya? Sopir bus. Karena saya pernah itu malam Minggu, Alvan, kalau enggak Jumat seperti ini. Saya ke Surabaya naik bis, terus diginiin sama sopirnya. "Mbak, ini semua pada ke arah kulon." Pasangan ngetan dewe.
0: Ya kan beda itu ya, beda niat ya.
2: Beda niat, betul.
0: Kita liburan, mereka pulang.
2: Nah itu kan pertukaran gitu kan ya. Jadi cukup ramai juga yang dari arah Surabaya menuju ke wilayah Nganjuk. Harap hati-hati seluruh Jakarta. Kalau memang mengantuk, ini bisa istirahat dulu saja sebentar. Jangan sampai dipaksakan, membahayakan ya. Kemudian ini tadi dari Pak Riono juga update untuk suhu di wilayah Pujon 17 derajat gitu.
0: Oh, sudah sangat dingin.
2: Sudah
0: disana.
2: Dingin, sudah 11-12 dengan yang di sini kalau pas 17 gitu, Alvan ya. 11-12 tapi di sana enggak perlu AC. Sudah dingin 17 derajat. Anginnya juga kencang ya. Angin kencang itu malah membuat situasinya semakin dingin ya. Jadi apa namanya? Butuh selimut yang tebal ini Pak Riono untuk istirahat malam di hari ini ya. Atau mungkin sepanjang musim kemarau. Bahkan ngalahin musim hujan ya Alvan ya. Ngalahin musim
0: dia.
2: Hujan dingin ya, benar. Dinginnya ngalahin musim hujan kan. Pagi-pagi pun Alvan ini kan dingin.
0: Iya, pol.
2: Pol ya.
0: Jam 6, jam 5 itu.
2: Kita berangkat kerja jam 5, setengah 6 itu kerasa banget. Itu pun di sini, belum lagi di Pujon ya. Itu kan situasinya 11-12 dengan musim hujan.
0: Kita telat bukan karena macet, karena dingin itu.
2: Karena dingin, benar. Bingung. bingung gak sendiri. Jadi nggak bisa kenceng, bingung dengan ini gimana ya biar nggak dingin ya. Tangannya udah dikasih apa namanya sarung tangan juga, pada tetap saja kedinginan ya. Ayo sudah pakai jaket, sarung tangan, pakai kaos kaki meskipun enggak siang tapi tetap pakai sarung tangan, enggak apa-apa biar enggak kedinginan.
0: Agak anget dikit lah,
2: biar agak anget dikit seperti itu ya. Ada yang sama enggak Seru Cakra? Kalau pagi-pagi berangkat kerja pakai sarung tangan.
0: Pakai apa biar enggak dingin?
2: Iya, pakai apa? Kita harus menggenggam apa ini biar hangat. Ya, karena pagi-pagi berangkat itu dingin sekali ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Ibu Sulastri di rumah saja wilayah Sumengko Sukomoro. Anginnya di sana juga lumayan kencang, apalagi dekat persawahan ya. Luar biasa dinginnya, pintu-pintu ini kalau nggak ditutup, sekalian ditutup, kalau nggak diganjil dengan ganjilan yang berat itu, waduh, kebanting-banting.
0: Iya, nutup-nutup juga.
2: Nutup-nutup sendiri. Rumah Erika yang nggak dekat sawah saja banting-banting loh ini, apalagi yang dekat sawah, tidak membayangkan. Pasti
0: harus
2: kan
0: dikasih batu yang besar itu.
2: Batu yang besar, kalau nggak gitu ya sekalian aja tutup biar debu-debunya nggak
0: masuk. Ya?
2: Masuk, bener. Ini sehari bisa nyapu 3-4 kali kalau musim kemarau. Karena ini lantainya
0: iya, debunya
2: debu
0: itu
2: terus ya kan, sampai akhirnya di kaki kan enggak nyaman gitu ya. Jadi ini harap diperhatikan ya Seru Cakra. Satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Diah, ini tadi juga mengabarkan angin kencang di wilayah Bagor Nganjuk. Sementara arus lalu lintas ini tadi juga cukup ramai namun lancar saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika. Sebelumnya ada Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah menjelang jam 8 malam. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat malam Senu Cakra, lepas dari jam 8 malam ya, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Bersama dengan saya Rika, dibantu gatekeeper Alfa Namar serta Muhammad Erga. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di sekitar Anda untuk malam hari ini. Kirim foto videonya di 0852 9000 1061.

0: Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Nganjuk pada Jumat 24 Juli 2026 mencapai sekitar 50 km per jam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia yang membawa massa udara kering ke Indonesia, serta adanya tarikan siklon tropis Noul di sebelah timur Filipina. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP menjelaskan kombinasi kedua fenomena tersebut meningkatkan gradien tekanan udara sehingga aliran angin di wilayah Jawa Timur menjadi lebih kuat. Selain faktor atmosfer, menurut Setiaris, kondisi geografis Kabupaten Nganjuk juga berperan dalam memperkuat kecepatan angin. Nganjuk berada di dataran rendah yang diapit Gunung Wilis di bagian selatan serta kompleks Gunung Arjuna Welirang di bagian timur. Kondisi tersebut menimbulkan efek channeling atau efek koridor, yaitu percepatan aliran angin saat melewati celah antar gunung sehingga kecepatan angin di Nganjuk cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Trenggalek kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selengkapnya bersama Zain Anissa, Krishna FM Trenggalek.
3: Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Mulyani mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personel yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam proses validasi pelanggaran lalu lintas melalui etile. Menurutnya, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat budaya tertib berlalu lintas melalui pemanfaatan teknologi. Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Trenggalek maupun Jawa Timur. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR mengusulkan perbaikan jembatan Manguharjo kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: Saat ini, proses penyusunan Detail Engineering Design atau DED telah memasuki tahap lelang sebagai salah satu syarat pengajuan proyek ke pemerintah pusat. Pemerintah kota mengajukan dua opsi penanganan, yakni membangun ulang jembatan secara total atau melakukan pelebaran, dengan keputusan akhir berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksana tugas Kepala DPUPR Kota Madiun, Dwi Setio Nugroho, mengatakan jembatan Manguharjo yang dibangun pada tahun 1972 kini dinilai sudah tidak mampu mengimbangi peningkatan volume lalu lintas. Melalui usulan tersebut, lebar jembatan direncanakan bertambah dari sekitar 10 meter menjadi 17 meter, sementara panjangnya tetap sekitar 110 meter. Jika seluruh tahapan administrasi, evaluasi, dan persetujuan berjalan sesuai rencana, usulan tersebut ditargetkan memperoleh persetujuan paling cepat pada September 2026, sehingga pembangunan dapat dimulai pada tahun 2027. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial memperkuat jaringan pengamanan sosial dengan menggandeng Kementerian Agama dan sejumlah lembaga amil zakat. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
5: Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat konsolidasi dan koordinasi sinergi program kesejahteraan sosial serta pemberdayaan masyarakat yang digelar di Aula Dinas Sosial Bojonegoro. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan sosial, sekaligus menghadirkan respon yang lebih cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardianto, mengatakan, penanganan persoalan sosial yang bersifat mendesak tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Karena itu, kemitraan dengan LAZ dinilai menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak musibah, masyarakat rentan, hingga layanan pasca rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai program, seperti jaminan kepesertaan Universal Health Coverage, UHC, penyaluran bantuan sosial, pemberian bantuan modal usaha, hingga pengembangan panti pelayanan sosial terpadu. Forum tersebut menghasilkan 3 rencana tindak lanjut, yakni pembentukan grup komunikasi dan layanan pengaduan cepat, penyelarasan data penerima manfaat dan intervensi bersama, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM, Bojonegoro.
0: Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Pacitan membuka program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan sebagai upaya memberikan kesempatan kedua untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
6: Program ini merupakan hasil kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Pacitan dan menyasar warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah. Melalui program tersebut, peserta akan mengikuti pembelajaran paket A, paket B, dan paket C sesuai jenjang pendidikan masing-masing, sehingga tetap dapat memperoleh ijazah yang diakui secara resmi. Kepala Rutan Kelas 2B Pacitan, Agus Haryono, mengatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Menurutnya, program pendidikan kesetaraan diharapkan menjadi bekal penting bagi warga binaan untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas peluang kerja setelah bebas, serta memperkuat proses pembinaan agar mereka dapat kembali dan berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Hati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan remisi khusus anak di lapangan rutan Kamis 23 Juli 2026. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
7: Sebanyak 5 anak binaan menerima remisi sebagai bentuk penghargaan negara atas pemenuhan syarat administratif dan substantif selama menjalani masa pembinaan. Dari jumlah tersebut, 4 anak menerima remisi anak nasional atau RAN 2 sehingga langsung bebas. Sedangkan 1 anak lainnya memperoleh RAN 1 dan masih melanjutkan sisa masa pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas 2B Nganjuk, Satrio Widakdo, mengatakan pemberian remisi bukan sekedar hak bagi anak binaan, tetapi juga bentuk apresiasi atas kesungguhan mereka dalam mengikuti proses pembinaan. Menurutnya, remisi diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh anak binaan untuk terus berperilaku baik, mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, serta menegaskan komitmen Rutan Nganjuk dalam memberikan pembinaan yang humanis dengan tetap menjamin pemenuhan hak-hak anak. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Kedu Utara memperkuat sinergi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan kawasan ekowisata. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
8: Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi yang bertujuan menyelaraskan pengembangan destinasi wisata berbasis hutan agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Administrator KPH Kedu Utara menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wisata alam di kawasan hutan. Sementara itu, Disparbud Wonosobo menyatakan siap memperkuat kolaborasi dalam promosi, pengembangan destinasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan wisata. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan kawasan ekowisata di Wonosobo dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta tetap menjaga fungsi konservasi hutan. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: Demikian Jaring Radio, saya Rika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra. Untuk malam hari ini, tadi kami sempat terima informasi adanya kebakaran di wilayah Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Yang terbakar adalah lahan tebu Seru Cakra. Ada beberapa video yang kami terima dan sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krishna. Bisa Anda cek ulang ya. Untuk kebakaran cukup besar, namun untuk penyebab kebakaran tersebut karena apa, ini belum kami ketahui, masih menunggu data lengkap yang akan disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang saat ini menangani di lokasi kejadian. Jadi hingga saat ini proses pemadaman ini masih terus berlangsung dan juga akan dilakukan pembasahan ya, agar tidak terjadi kebakaran selanjutnya. Seperti itu, dipastikan betul-betul aman. Nanti kalau sudah ada update-nya dari rekan-rekan damkar juga akan kami sampaikan kembali. Seru Cakra, apabila di wilayah Anda juga ada peristiwa kebakaran, Anda bisa langsung saja lapor ke damkar terdekat atau bisa langsung lapor gatekeeper Radio Cakra Krishna agar kami bantu teruskan ke pos damkar terdekat dari wilayah tersebut.

0: Baik, seru Jakra di menit ke-27 lepas dari jam 8 malam. Saya ke gatekeeper Alfang.
1: Ya Kak, dan seru Jakra jangan lupa ya, besok ini meskipun cuaca sangat dingin, ini akan tetap kita langsungkan program sosial Sabtu Bersyukur ya. Besok pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna, seluruh Cakra jangan lupa boleh merapat terbuka untuk umum dalam program Sabtu Bersyukur dimulai di jam 6:30 pagi besok. Yang mau sarapan bareng, menikmati udara dinginnya pagi Nganjuk ini silakan merapat besok pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna. Untuk program sosial akan kembali kita gelar besok Sabtu Bersyukur. Kolaborasi Krishna FM Group, Herbal Nariyah, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Lalu geser ke informasi lain, tadi trafik perjalanan malam ini disampaikan oleh Mbak Dea di jalur Jombang ke arah Kediri. Okay. Ini lewat Kunjang masih lancar arah Kembogo dengan dominasi kendaraan pribadi, tidak ada hambatan, masih aman juga. Kemudian dari Pak Hasan, tadi Sukomoro Nganjuk anginnya cukup kencang mengarah ke Nganjuk Kota, ini belum ada hambatan, hanya perlu kurangi kecepatan saja karena area persawahan anginnya enggak karuan dari arah selatan. Mbak Imelda di Prambon menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai Mojoroto masih aman. Tadi yang ramai beberapa titik persimpangan dari arah Merican lepas ke itu masih aman kembali. Mbak Septi di Madiun ke arah Nganjuk lewat ruas tol sampai di Gatol Begadung masih aman. Tadi mencari titik kebakaran yang kita informasikan sudah tidak ada kah? Jadi kemungkinan sudah padam, petugas juga sudah tidak terlihat tadi.
0: Oke, baik, terima kasih Alfana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru Cakra, jadi besok hari Sabtu jangan lewatkan program sosial Sabtu Bersyukur. Mumpung mungkin besok ada waktu bisa langsung mampir ya, kita sarapan bersama di Sabtu Bersyukur yang kami selenggarakan di halaman studio Radio Cakra Krishna jam 6:30 pagi sampai selesai.
3: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group, Herbal Nariyah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
4: Saya hari ini juga masih bersama dengan Seru Cakra juga ini, dengan Bu Fani. Bu Fani, ini rumahnya mana? Tukorejo besok masuknya itu Kertosono.
5: Iya.
4: Ini tadi mampir ke sini sudah sering atau?
5: Ya, dari Sabtu musimin.
4: Oke, Bu Fani sudah tahu juga kalau program ini disponsori penuh oleh Herbal Nariyah?
5: Pun.
4: Oke, sudah pernah konsumsi Herbal Nariyah?
5: Belum.
4: Belum. Nah, mungkin saya sambil beritahu ya Bu ya, kalau Herbal Nariyah itu nutrisi juga untuk tubuh. Jadi Herbal Nariyah itu tidak hanya dikonsumsi oleh orang sakit, tapi juga dikonsumsi oleh orang sehat juga untuk menjaga stamina tubuhnya. Untuk hari-hari kesibukannya apa?
5: Jualan nasi goreng.
4: Oh, jualan. Ini mungkin pendapat jenengan tentang adanya Sabtu Bersyukur ini seperti apa Bu, silakan.
5: Saya dukung Mbak, sampunang khaya lama. Kalau pagi hari kan ada yang bisa dimakan.
4: Menurut jenengan sangat membantu.

Seru Jakra BBD Kabupaten Blitar terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kecamatan Wates yang mengalami krisis air selama musim kemarau. Pada Rabu 22 Juli 2026, BBBD mendistribusikan 12.000 liter air bersih atau 2 liter ke Dusun Sidorejo, Desa Sukorejo untuk memenuhi kebutuhan 208 kepala keluarga atau 539 jiwa. Kemudian esoknya hari Kamis 23 Juli 2026 ada sebanyak 12.000 liter juga yang sudah disalurkan kali ini di Desa Tugurejo meliputi Dusun Bejirejo yang dihuni 94 kepala keluarga atau 289 jiwa serta Dusun Wonosari dengan 175 kepala keluarga atau 569 jiwa. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Blitar Bapak Wahyudi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk respon cepat pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia pun menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau serta segera laporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD bersama petugas gabungan lainnya memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih ini dapat dilakukan secara tepat dan juga tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

0: Malam hari ini melintas di mana, Seru Cakra? Hari Jumat malam ya, jadi cenderung ramai di beberapa ruas jalur, baik jalur utama maupun juga di jalur tol ya, karena Jumat malam biasanya digunakan oleh warga untuk pulang ke kampung halaman ya, menikmati akhir pekannya di kampung halaman meskipun hanya 2 hari, tapi lumayan ya, nanti Senin subuhnya balik ke perantauan. Besok hari Sabtu, Seru Cakra, juga ada talk show hukum Meja Hijau ya, jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Jadi jangan lupa pantau terus Radio Cakra Krisna besok ya, dari pagi sampai malam, karena akan ada banyak informasi yang kami sampaikan. Saya ke panel telepon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Tamin?
1: Alhamdulillah sehat, penjalan juga sehat toh Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kondisi kandangan anginnya kencang apa enggak ini Pak?
1: Angin sama sekali Mbak, tadi siang jam 3 itu baru ada angin. Tapi enggak angin,
0: sepoi-sepoi aja. Kalau malam seperti ini?
1: Ya, tidak ada angin sama sekali, tapi kok dingin.
0: Tapi dingin. Dinginnya dari mana terusan ini? Enggak ada angin tapi hawanya dingin gitu ya, Pak ya.
1: Bang, di kanan rumah saya itu Gunung Kelut, Gunung Anjasmoro. Jelas, Mbak.
0: Itu jadi suasananya dingin sekali gitu ya. Suhunya dingin sekali. Oke.
1: Timurnya kan, timurnya nanti itu sudah gunung alas kok, Pak. Makanya udara
0: ini apa namanya, arus lalu lintas bagaimana?
1: Arus lalu lintas aman, lancar, terkendali.
0: Aman, lancar, terkendali. Oke, jadi tidak ada hambatan ya Pak ya untuk malam hari ini.
1: Sama sekali. Tapi kulit gitu Mbak.
0: Enggak, siap. Terima kasih Mbak informasinya enggak.
1: Sama Mbak
0: Erika. Oke, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Pak Tamin di Kandangan Kediri.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kandangan Kediri arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar ya, Seru Cakra, meskipun tidak terlalu berangin namun suhunya cukup rendah. Ini tadi disampaikan oleh Pak Tamin ya, dingin suasananya di sana meskipun tidak terlalu berangin, apalagi di Nganjuk yang anginnya kencang ya, jadi dingin. Jombang Kota juga malam hari ini kabarnya angin kencang, jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk Anda yang sedang berkendara maupun juga mengemudi, atau mungkin juga ada yang aktivitas di luar rumah ya, karena suhunya cukup dingin untuk malam hari ini.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Ya, seru juga untuk tema pembahasan yang kami angkat di Talkshow Hukum Meja Hijau besok jam 10 pagi sampai jam 11 siang adalah pencatatan perkawinan beda agama dalam perspektif kepastian hukum ya, bersama narasumber dosen hukum dari Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Eko Iswahyudi SHMH. Jadi jangan sampai terlewatkan, Anda bisa pantau dari 106,1 Radio Cakra Krishna maupun juga aplikasi streaming Cakra Krishna. Jadi dimanapun, kapanpun Anda tetap bisa pantau siaran kami.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, besok Sabtu bersyukur bisa kembali Anda ikuti jam 5:30 pagi sampai selesai. Terselenggaranya Sabtu bersyukur yang rutin kami gelar tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Krisna Radio Cakra Krisna, kemudian juga ada PT Bagus Pratama Jaya dan UD Bagus Pratama, dan pastinya didukung penuh oleh Herbal Naria. Sebagian penjualan dari Herbal Naria kami salurkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk berbagai kegiatan sosial yang kami selenggarakan di setiap bulan. Tidak hanya Sabtu bersyukur, sarapan bersama ya, tapi juga ada pembagian sembako di setiap tanggal 25, kemudian juga ada bedah rumah Seru Cakra, dan masih banyak lagi. Anda bisa dapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria terdekat dari wilayah Anda, atau bisa pesan antar ya. Untuk nomor telepon layanan pesan antar ini bisa Anda dapatkan dengan WhatsApp Gatekeeper terlebih dahulu, minta nomor dari pesan antar tersebut, nanti akan kami arahkan seperti itu ya. Silakan di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Mas Haris ini menanyakan untuk jadwal talkshow Hukum Meja Hijau ini diadakan setiap hari apa dan jam berapa katanya. Setiap hari Sabtu, Mas, jam 10 pagi sampai jam 11 siang enggak ya? Mm-mm. Kita ada 3 narasumber yang bergantian nanti, ada Pak Betul. Eko, ada Pak Gunawan, dan juga ada Bu Nur Hasanah. Mm-mm. Ketiganya adalah akademisi di Universitas Kadiri dan juga di Universitas Kahuripan Kediri. Setiap hari Sabtu, Mas Haris ini juga menanyakan, kemudian kalau mau bertanya atau diskusi bagaimana? Bisa bergabung lewat telepon gak ya?
0: Bisa telepon, bisa WhatsApp. Alhamdulillah ini kan juga karena kita ada 3 narsum setiap hari Sabtu, tidak pernah absen. Kalau dulu kan kita 2 minggu sekali ya, Alvan.
1: Iya. Kalau sekarang setiap hari Sabtu pagi
0: setiap
1: gak ya?
0: Setiap hari Sabtu pagi ada talk show hukum. Jadi apa namanya, gak bingung ya. Kemarin kan bingung, ini setiap hari Sabtu pasti kita ditodong pertanyaan ada talkshow hukum gak
1: mana, gitu
0: ya. Benar, biar tidak ketinggalan gitu ya.
1: Kalau sekarang setiap hari Sabtu, Mas Haris, jadi kalau bergabung juga bisa nanti langsung telepon ke nomor Gatekeeper saja. Temanya juga macam-macam ya, kita share, kadang H-3, H-2 sudah kita bagikan untuk flyer acaranya. Jadi bisa stay tune di 106,1. Untuk informasi lengkapnya juga bisa ikuti media sosial, pasti kita update di Facebook dan juga akun Instagramnya Radio Cakra Krisna. Lalu informasi lain, tadi masuk Pak Faisal, traffic malam hari ini Purwasari menuju ke arah Pare, ini sampai di Tugu Garuda masih lancar, angin kencang sama. Kemudian dari Pak Lukman di jalur Rejoso Nganjuk, jembatan Ngangkatan yang ke arah Kecamatan Gondang gelap sekali, kondisi jalur minim penerangan, angin juga dilaporkan lumayan kencang di sana, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, jadi alhamdulillah untuk saat ini talk show Hukum Meja Hijau bisa menemani Anda setiap Sabtu pagi ya. Kalau dulu kan 2 minggu sekali, dan untuk kali ini sudah setiap hari Sabtu pagi. Jadi kalau akhir pekan Anda mungkin sudah rehat dari berbagai aktivitas, jangan lupa ya, stay tune di 106,1 Radio Cakra Krisna. Jam 10 pagi kami hadirkan talk show Hukum Meja Hijau untuk Seru Cakra.
3: Talk show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna.
4: Secara internal ini diproses hakimnya ya. Nah, kemudian ya, kita bicara prosesnya hakim ini tentu akan diberikan sanksi ya, mulai dari sanksi teguran tulis ya, beberapa tahapan yang ada. Jadi seperti itu prosedurnya, bagaimana pemberian sanksi itu ada laporan pelanggarannya dulu, kemudian ada investigasi secara awal, kemudian juga ada sidang etiknya ya, dan di situ ada keputusannya keputusannya dari sidang etik itu bagaimana. Apakah dia kayak contohnya kemarin tuh ada hakim ya yang berselingkuh, kemudian diputus jadi tanpa palu dulu, jadi artinya dia tidak kerja dulu ya, tidak memvonis ya selama berapa lama, atau mungkin jabatannya diturunkan atau naiknya ditunda, jadi seperti itu ada. Ada beberapa tergantung jenis pelanggarannya, jadi seperti itu. Itu untuk pelanggaran yang telah dilakukan, pelanggaran terkait etik itu tadi. Nah, untuk putusan, ya kan? Untuk putusan itu prosedurnya kalau dihukum, kalau misalnya itu keberatan ya, atas vonis yang sudah dijatuhkan, itu ada kan levelnya kemudian banding di pengadilan tinggi. Jadi awal itu pengadilan negeri, tingkat kabupaten, setelah itu naik di provinsi, banding ya, pengadilan tinggi. Nah, dari situ nanti akan naik lagi ke pusat sana, Jakarta, Mahkamah Agung, kasasi. Jadi prosedurnya seperti itu.
5: Kalau yang problemnya di MA gimana, Bu?
4: Mahkamah, peninjauan kembali. Ada. Nah, kalau sudah itu terus sudah selesai. Sudah selesai, peninjauan kembali itu artinya bagaimana, apakah itu tetap dilanjutkan atau bagaimana ya, sudah peninjauan final, istilahnya sudah final. Nah, makanya kadang banyak orang yang berselisih itu tidak mau menyelesaikan secara litigasi. Kenapa? Prosesnya seperti itu loh, Mas.
5: Iya.
4: Tapi kalau kita langsung pakai jasa arbitrase, apapun itu permasalahannya, ya, karena undang-undangnya juga sudah ada undang-undang arbitrase itu, ya. Kalau arbitrase sendiri sebetulnya spesifikasinya adalah dagang, undang-undang nomor 30 tahun 1990 itu hanya dagang, Mas. Tapi kecenderungannya sekarang ya ke pidana pun, ya, kan bisa.
5: Apa spesialnya?
4: Yang mana?
5: Bedanya?
4: Kalau dagang kan sengketa para pihak aja sifatnya. Kalau ke pidana kan umum, misalnya pencurian, penganiayaan gitu, ya itu pidana. Nah, mungkin kalau yang levelnya ringan-ringan bisa dilakukan seperti itu, restoratif justice itu masih dikenal. Jadi itu dimusyawarakan, disepakati antara para pihak, kemudian dikuatkan oleh aparat hukumnya, Mas. Atau juga oleh perangkat setempat. Ini bisa dimungkinkan, Mas. Boleh-boleh saja. Makanya Ibu bilang tadi, banyak ya kok kecenderungannya pada saat ini orang lebih suka menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi itu. Prosedurnya ya, jadi langsung diputus ya, final and binding. Sudah terakhir langsung diselesaikan.
3: Talk show hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.

Sriwijaya Kera besok hari Sabtu 25 Juli 2026 juga ada lomba mancing ya. Lokasinya di Kalipatusan, spot mancing Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, wilayah Prambon Nganjuk. Harga tiket masuknya Rp30.000. Ini nanti sudah free rokok dan juga parkir. Jadi tidak usah bayar parkir dan juga Anda bisa mendapatkan rokok gratis juga dengan harga tiket masuk yang hanya Rp30.000 saja. Ada 2,5 kintal ikan lele ya, Seru Cakra, ada master dan juga konsumsi. Ada berbagai hadiah serta door prize menarik dalam lomba mancing tersebut. Untuk juara satu nanti akan mendapatkan Rp700.000 dan juga jersey. Juara dua Rp200.000 dan juga jersey. Nah, juaranya ini diambil sampai juara ke-10, Seru Cakra. Jadi ada banyak door prize menarik yang bisa Anda dapatkan dalam lomba mancing tersebut. Mantap mancing menang bareng ya, lowo sepaton. Bisa Anda dapatkan ya, Seru Cakra, dengan mengikuti kegiatan tersebut. Lokasi di Kalipatusan, spot mancing Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, wilayah Prambon Nganjuk. Untuk catatannya yang perlu Anda perhatikan ya, yakni hanya diperbolehkan menggunakan satu stik satu mata kail. Ikan tangkapan dianggap sah apabila mata kail masuk ke dalam mulut ikan. Kemudian peserta dapat melakukan penimbangan apabila sudah disahkan oleh panitia dan disaksikan bersama-sama. Jadi gitu, Seru Cakra, besok nih hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Jamnya jangan lupa dicatat, jam 8 malam. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, Seru Cakra, saya Rika dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Alvan Amar, Muhammad Erga, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Kreatif Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT3, RW3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung, kayak sebah gitu, kayak mual, terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh, habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Biasa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melihat

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren.

teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Willis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: kasih. Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Beto dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Sedulur Cakra. Apa kabar untuk hari ini, akhir pekan ya, hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ditemani Iis Atin dan juga Erika Dwi. Kami datang lebih awal karena di hari Sabtu ini akan segera berlangsung juga program Sabtu Bersyukur, program sosial sarapan bareng yang dipersembahkan oleh Krishna FM Group, didukung oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Program Sabtu Bersyukur yang rutin kita gelar setiap hari Sabtu pagi di halaman studio Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Sunarti, alamat saya Brumanis RT1 RW4, Desa Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Yang saya rasakan kakinya sakit sekali. Pada saat mau buat jalan, kaki itu rasanya nyeri dan sakit sekali. Bagian telapak kaki itu cekut-cekut gitu mbak, dan bagian leher belakang itu terasa berat dan kadang kepala sering pusing. Saya mengonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Pertama saya mengonsumsi 3 tetes masing-masing botol selama 3 hari berturut-turut, itu belum ada perubahan. Kemudian saya jumlah tetesan menjadi 5 tetes masing-masing botol, baru sudah mulai merasakan ada perubahan. Saya ada perubahan setelah habis paket pertama. Jadi yang kakinya buat jalan terasa nyeri dan sakit, itu sekarang sudah tidak nyeri dan sakit. Sudah enakan mbak buat jalan. Untuk kepala yang sering pusing juga sudah sembuh. Badan terasa enak. Leher yang tadinya berat sekali ini sudah sembuh. Rasanya enteng mbak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, yang mau merapat di program sosial Sabtu Bersyukur ya, sarapan gratis untuk masyarakat umum. Ini Anda bisa langsung datang saja ke halaman studio Radio Cakra Krisna yang ada di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Saya cek ke gatekeeper dulu, ke II silakan.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Budian, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke arah Nganjuk. Pengen banget untuk bisa mampir ikut sarapan gratis, tapi karena hari ini banyak pekerjaan di hari Sabtu, salah satunya yakni ngantar putrinya balik ke pondok begitu, dan ini masih terburu-buru juga, dan alhamdulillah tadi juga sudah membawa bekal. Kapan-kapan mau mampir ke Radio Cakra Krisna untuk mengikuti program Sabtu Bersyukur. Lalu informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Ilma, perjalanan dari Warujaya Nganjuk menuju ke Kertosono. Ini juga pernah mampir di program Sabtu Bersyukur. Kalau kata beliau itu bukan karena makanannya gratis sehingga harus mampir ke sini. Akan tetapi kebersamaan, silaturahmi, dan juga senangnya dilayani, lalu teman makannya banyak. Kalau di rumah gak ada teman makan katanya. Ini kerjanya di Kertosono, Van, di sekitaran jalur utamanya Kertosono juga. Beliau mengucapkan terima kasih atas diadakannya program Sabtu Bersyukur, karena setiap hari Sabtu merasakan makan bersama dengan keluarga, layaknya makan bersama dengan keluarga begitu. Lalu ada Bu Aminah, ini juga menyampaikan lalu lintas di sekitaran jalur Baron Nganjuk yang perlu diwaspadi, depannya Pasar Baron ya, jadi mohon untuk hati-hati karena arus lalu lintasnya juga lumayan ramai. Lalu kemarin juga ada insiden lalu lintas di hari Jumat 24 Juli 2026 sekitar jam 4 sore, kendaraan roda 4 Honda WRV dengan nopol AG1192 dengan kendaraan roda 4 Honda Mobilio. Ini di jalur utama Nganjuk Surabaya, tepatnya di simpang 3 masuk Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Kalau saya lihat dari kronologis kejadian, awalnya itu Honda WRV dikemudikan oleh seorang berinisial SPT. Sebelumnya berjalan dari arah timur ke barat atau Surabaya ke Nganjuk, diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang. Saat sampai di lokasi, kurang menjaga jarak aman. Bersamaan itu searah di depannya ada kendaraan roda 4 Honda Mobilio yang dikemudikan oleh saudara inisial RAP yang sebelumnya berjalan dari timur ke barat, satu arah tapi ada di depannya. Berjalan pelan, kemudian berhenti, hendak belok ke kanan atau utara. Sudah menyalakan lampu sen juga sebetulnya, lalu terjadi benturan antara kedua kendaraan karena kendaraan Honda WRV tersebut tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerusakan di kedua mobil itu sama-sama rusak berat juga. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Heru. Sekarang perjalanan menuju ke arah Prambon Nganjuk lewat jalur Warujaya Nganjuk untuk arus lalu lintas juga disampaikan masih aman saja. Tadi beberapa yang banyak mendominasi itu para pedagang sayur, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sabtu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya.
1: Kita sudah bersama dengan Pak Joko ya?
2: Iya, Pak.
1: Iya, Pak Joko sudah sering mengikuti acara Sabtu Bersyukur ini?
2: Ya, hampir setiap Sabtu saya kesini, Mbak.
1: Oh, jadi rutin mengikuti setiap Sabtu ya?
2: Iya, Mbak, iya.
1: Kalau sarapannya di sini menurut Pak Joko gimana?
2: Enak sekali, Mbak. Menunya bermacam-macam. Ada ayam, ada mie, terus ada capcay. Bermacam-macam, ada kulupan, segala ini, Mbak. Tinggal pilih di sini, Mbak.
1: Pak Joko sudah pernah konsumsi herbal Nariah atau belum?
2: Alhamdulillah pernah, Mbak. Pernah Nariah, CA sama Gister, Mbak.
1: Oh, keluhannya apa, Pak, kalau saya boleh tahu?
2: Ya, usia sudah 50-an biasanya, Mbak. Itu ya, asam urat, kolesterol, itu. Alhamdulillah cocok, Mbak, sama Nariah.
1: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, sudah pernah konsumsi Nariah sigaret atau belum?
2: Pernah, Mbak, yang apa itu? Wilis, Mbak.
1: Oh, yang Wilis. Iya, ada dua ya, Pak, ya. Ada Wilis dan juga Widodaren, ya. Oke, berarti yang Wilis, ya? Ya.
2: Saya tetap yang Wilis juga.
1: Gimana, Pak, rasanya?
2: Kayaknya terjangkau, ya rasanya. Untuk perokok, ya cocok lah, Pak. Enak ini rasanya.
1: Siapa, Joko? Di program Sabtu ini harapan jenengan ke depannya seperti apa?
2: Ya, semoga acaranya tetap terus berlangsung, Pak. Ya, orang-orang yang lewat, yang belum sarapan, bisa mampir. Acara sosial Krishna itu ya bagus ini, Pak. Untuk masyarakat setempat, bisa yang belum sarapan, bisa mampir ke sini, Pak. Gitu.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Antrian di Sabtu Bersyukur pagi hari ini ya, menit ke-54 lepas dari jam 5 pagi terpantau cukup panjang, Alvan. Jadi sudah banyak yang mengantri ya untuk di Sabtu Bersyukur. Mereka bersemangat untuk sarapan bersama.
0: Meskipun dingin sekali pagi ini.
1: Meskipun dingin sekali, betul. Macam-macam, ada yang dimakan di sini, ada juga saya lihat bawa tempat nasi, tempat bekal. Jadi kalau bawa tempat bekal seperti itu dibawa pulang ya? Ya
0: bisa dibawa pulang.
1: Bisa dibawa pulang. Jadi yang ngantri itu ada yang bawa tempat bekal, ada yang bawa tempat makan dan semacamnya untuk dimakan di rumah bersama keluarga. Namun ada juga yang tidak bawa apa-apa, itu artinya makannya di sini gitu ya, Alvan ya. Jadi Studio Cakra Sabtu Bersyukur sarapan pagi di halaman Studio Radio Cakra Krishna, selain bisa dimakan di tempat, Anda juga bisa membawa pulang sarapan tersebut. Namun bawa tempat sendiri ya, karena kita tidak menyediakan untuk tempat dibawa pulang. Namun untuk Anda yang makan di sini tidak usah khawatir, tempat makan, kemudian tempat cuci tangan dan perlengkapan makan lainnya sudah kami siapkan. Jadi kalau memang kadang kan mungkin saat ini Seru Cakra mendengarkannya di perjalanan, akan jalan-jalan atau mungkin juga ada kepentingan seperti itu, Alvan, kan tidak selalu bawa alat makan ya. Meskipun ada juga yang kemana-mana selalu bawa sendok dan juga apa itu, sumpit atau sedotan ya, Alvan, kan ada dan orang yang benar-benar prepare untuk bawa alat makan. Dan kalau memang tidak bawa apa-apa, itu juga silahkan Anda bisa mampir sebelum melanjutkan perjalanan.
0: Sudah disediakan
1: dulu
0: semuanya.
1: Betul, jam segini kan kadang juga masih belum banyak tempat sarapan yang buka gitu ya. Nah, kami hadir lebih pagi jam 5:30 pagi agar Anda bisa sarapannya pun juga lebih pagi, nanti memulai aktivitasnya juga tidak terburu-buru ya. Kalau dulu jam 6 pagi mungkin agak membuat Seru Cakra terburu-buru ya, Alvan ya. Berangkat ke sekolah, berangkat ke tempat kerja, berangkat ke tempat tujuan, ini agak terburu-buru. Tapi saat ini kami sudah mulai lebih pagi, jam 5:30 pagi sudah bisa mampir Seru Cakra untuk sarapan. Jadi nanti jam 6, jam 6:15 itu bisa melanjutkan perjalanannya. Seperti itu. Silakan mampir, siapapun boleh mampir, siapapun boleh bergabung ya. Bukan warga Nganjuk juga boleh, Seru Cakra, ada warga Kediri, warga Jombang yang kebetulan melintas di wilayah Nganjuk ya, lalu berada di sekitar wilayah Ngeronggot, silakan Anda bisa mampir. Dari Simpang 3 Pulewaru Jayeng itu nanti Anda bisa ke arah timur. Kemudian Simpang 3 Trayeng ya, Alvan ya. Itu nanti bisa ke arah barat. Kalau dari Simpang 4 Kertosono Anda bisa ke arah selatan. Seperti itu, atau cari di Google Maps Radio Cakra Krishna atau Radio Krishna Nganjuk, nanti muncul ya. Tinggal kita ikuti arahan di Google Maps tersebut. Tidak usah khawatir nanti menyasar atau apa, karena gedung orange terlihat sekali ya. Ada di depan Balai Desa Kalianyar, wilayah Ronggot Nganjuk, Seru Cakra. Yang melintas di depan Studio Radio Cakra Krishna diimbau waspada dan hati-hati, karena antrian di depan juga lumayan panjang. Aktivitas masyarakat ini untuk menyeberang ya, dari tempat parkir menuju ke studio itu juga cukup ramai, meskipun sudah ada petugas pasukan Sabtu Bersyukur ya, yang membantu mengatur arus lalu lintas, namun perlu Anda waspadai juga. Jadi pelankan laju kendaraan Anda ketika melintas di depan Studio Radio Cakra Krishna, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk yang mau merapat di program sosial Sabtu Bersyukur, silakan ya langsung datang di halaman Studio Radio Cakra Krishna di depan Balai Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Saat ini tengah berlangsung program sosial Sabtu Bersyukur, sarapan bareng masyarakat umum yang dipersembahkan oleh Krishna FM Group dan didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 6 pagi Seluruh Cakra tengah berlangsung saat ini program sosial Sabtu Bersyukur di halaman studio Radio Cakra Krishna yang didukung penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan juga UD Bagus Pratama. Ini program sosial rutin yang kita gelar setiap hari Sabtu pagi. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, gatekeeper dulu ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna Isatin juga telah menyampaikan ya, suasana di depan studio cukup ramai. Jadi untuk Radio Cakra yang melintas di depan studio Radio Cakra Krisna, harap pelankan laju kendaraannya. Cuaca juga sudah mulai cerah ya Alvan, untuk wilayah Kalianyar, Ngeronggo dan sekitarnya. Ada dari Mas Hari, ini tadi menyampaikan pesan melalui WhatsApp ya. Di wilayah Ngawi ternyata Alvan, untuk Mas Hari ini dingin cuaca di wilayah Ngawi, bahkan suhunya sampai 19 derajat Celcius.
0: Wah, lumayan gitu.
1: Lumayan, kalau siang anginnya juga lumayan kencang. Mas Hari tidak ada agenda ke wilayah Nganjuk ini Mas. Ke arah Nganjuk atau ke arah Surabaya, jalur arteri, nanti kalau pas hari Sabtu jangan lupa mampir di Sabtu Bersyukur Mas Hari ya. Ini nanti untuk lokasi tepatnya mungkin bisa cari Google Maps atau mungkin dari Simpang 4 Kertosono nanti bisa ke arah selatan seperti itu ya. Biar sarapan pagi bersama kita semuanya. Karena saya lihat ini juga pendengar setia gitu loh Van ya. Pendengar setia sudah sering update ya wilayah Ngawi, kondisi di siang hari, kondisi pagi hari seperti apa. Hari Sabtu berkegiatan atau tidak Mas Hari? Ini juga bisa ditambahkan informasinya ya. Tetap produktif atau mungkin juga sudah mulai santai di rumah saja sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Karena mendengarkan siaran kami kan tidak hanya dalam perjalanan ya.
0: Di rumah
1: tapi
0: juga bisa.
1: Di rumah itu juga bisa mendengarkan. Nah ini jadi meskipun di rumah saja, pastikan Anda tetap update informasi dari wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya dengan selalu mendengarkan siaran kami. Jadi kalau mungkin tidak punya radio di rumah ya Seru Cakra, Anda bisa download aplikasi Cakra Krisna. Ini juga untuk kapasitasnya tidak terlalu besar ya Van ya.
0: Iya, ukurannya
1: tidak berat ukurannya, jadi nanti tidak memenuhi

0: karena sudah terlalu siang. Kadang kan Mas Adri perjalanan itu sudah beranjak siang karavan ya, jam 9, jam 10 itu terlalu siang. Jadi sebelum memulai aktivitas deh kayaknya Mas Adri ya, jam 6 pagi kan berarti dari wilayah Jombang ya. Jam 5 kali ya.
1: Jam 5 berangkatnya.
0: Sama kita, sama kayak kita berangkat ini ya ke sini ya. Jam 5 pagi Mas Adri hitung-hitung sambil cari udara segar. Nah. Karena kalau pagi kan udaranya masih cukup segar, fresh gitu ya. Beda dengan udara di siang hari atau mungkin di malam hari. Udaranya tuh kalau habis subuh tuh beda gitu Alvan ya. Berbeda. Jadi mungkin sambil cari udara segar, perjalanan ke arah sini Mas Azril mampir, silakan ikut Sabtu Bersyukur. Pokoknya maksimal kita tunggu sampai jam 6 pagi gitu Mas Azril ya. Karena kalau sudah jam 6:30 pagi kita nggak janji masih ada apa enggak ya. Porsinya memang sudah banyak ya, 350 porsi sarapan pagi yang sudah kami sediakan setiap hari Sabtu. Namun kadang sebelum jam 6:30 pagi sudah ludes semuanya. Jadi pastikan datang di sini itu jam 6 pagi maksimal atau jam sebelum jam 6 pagi Anda sudah sampai di studio Radio Cakra Krisna. Udah ganti shift Mas Alvan ini. Sudah di jalan Alvan.
1: Sudah berangkat malah.
0: Sudah berangkat malah, tumben ini ya. Semalam kan perjalanan ke arah Madiun ya.
1: Ke Magetan.
0: Oh, ke Magetan. Ini apa namanya, sempat berkabar juga sekarang sudah ganti shift, sudah di perjalanan lagi ini.
1: Wah,
0: Mas Azril.
1: Langsung gitu ya.
0: Iya, langsung. Ini mengarah kemana Mas Azril? Arus lalu lintasnya rame sekali loh. Terlihat dari video yang disampaikan oleh Mas Azril, ini banyak kendaraan muatan, kemudian kendaraan roda dua juga yang melintas di sana ya. Harap hati-hati kalau padat seperti itu, jaga jarak aman, seru cakra ya. Lalu dari Pak Riono, ini tadi juga sudah pantau Cakra Krisna, suhu di sana 13 derajat Alvan.
1: Di Pujon.
0: Iya, di Pujon 13 derajat. Kalau di Ngawi tadi kan berapa, 19 ya. Ya, kalau jauh di wilayah dingin. Pujon lebih dingin 13 derajat. Lebih dingin daripada di sini ya. Tanpa AC sudah 13 derajat. Tetap menjadi es. Terima kasih Pak Riono. Monggo kalau ke wilayah Nganjuk hari Sabtu mampir Sabtu Bersyukur ya. Lalu saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Yitno, Jombang Kota cuacanya cerah, suhunya 19 derajat. Sama seperti di wilayah Ngawi ya. Kalau Ngawi tadi kan 20 derajat, 19. Ngawi 19, ternyata Jombang juga 19. Sama berarti untuk suhunya ya. Ini tadi Mas Hari juga menanyakan Alvan, hari Sabtu masih kerja, mohon infonya untuk BBM jenis Pertalite Solar apakah masih aman hingga pagi hari ini. Mungkin Seru Cakra menjumpai adanya Pertalite maupun juga solar yang kosong di beberapa SPBU, juga bisa disampaikan ya Alvan ya, agar nanti bisa buat jaga-jaga Seru Cakra yang akan singgah di SPBU tersebut. Jadi bisa dikabarkan nanti kalau memang menjumpai SPBU dengan stok BBM Pertalite maupun juga solar kosong. Namun sejauh ini Mas Hari, ini tadi belum kami terima terkait dengan kabar BBM Pertalite maupun juga solar yang kosong di SPBU. Jadi sepertinya masih aman ya, ready. Yang sering kosong itu wilayah Mojokerto yang tempatnya Pak Tris Bianto itu ya, Trowulan ya, Brangkal, sorry.
1: Itu dilaporkan iya, kosong beberapa kali.
0: Kerap kosong di wilayah Brangkal Mojokerto. Namun beberapa hari ini juga dilaporkan aman ya oleh Pak Tris Bianto, tidak ada kabar kekosongan Pertalite maupun juga solar di pagi hari. Sepertinya masih aman saja ini Mas Hari. Kalau jangan nanti mengisi Pertalite atau solar juga nanti jangan lupa berkabar ya. Kemudian Mas Azril, sekitaran Sambung Jombang itu tadi videonya Mbak Rika.
1: Oh, di Jombang ya. Masih ya?
0: Iya, di Jombang, Sambung Jombang aman ini, harus lalu lintasnya ramai, lancar, cuacanya cerah. Surabaya yang dituju untuk hari ini, jadi semalam kan ke arah timur,

0: sekarang ke arah
1: ke barat ya.
0: Kemarin ke barat, sekarang ke timur gitu. Sorry. Ke Bali gini ya. Jadi ke Bali gini ya. Jadi pagi ini ke arah Surabaya. Pagi-pagi sudah perjalanan ke arah Surabaya. Biasa di jalur Jombang ini masih cukup padat karena kan masih ada banyak yang berangkat sekolah mungkin ya. Berangkat sekolah, berangkat ke tempat kerja itu masih cukup ramai, Alvan.
1: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk program sosial Sabtu Bersyukur yang berlangsung pagi hari ini lewat telepon sudah tersambung ada jurnalis Radio Cakra Krishna, Iis Atin, silakan.
4: Selamat pagi sedulur Cakra dan juga selamat pagi Alvan. Hari ini saya sedang berada di halaman studio Radio Cakra Krishna dalam program Sabtu Bersyukur di tanggal 25 Juli 2026 ini. Program ini adalah program yang digelar rutin setiap hari Sabtu, satu minggu sekali begitu. Nah, dalam program ini ada sarapan gratis, lalu juga kami itu tidak hanya memiliki satu program, masih banyak. Ada bedah rumah, lalu juga ada berbagi sembako, dan lain sebagainya. Tepat hari ini di tanggal 25 nanti, kami juga akan membagikan sembako. Tentunya untuk semua program ini disponsori penuh oleh Herbal Naria, PT Bagus Pratama Jaya, dan PD Bagus Pratama. Dan di program Sabtu Bersyukur ini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Sabtu Bersyukur. Kebetulan ini beliaunya juga sedang makan. Bersama Pak siapa?
5: Pak Sugianto.
4: Pak Sugianto. Pak Sugianto, apa Pak alasan jenengan untuk mengikuti program makan Sabtu Bersyukur ini?
5: Ya, saya senang banget bertemu teman-teman, berkumpul. Semangat, sehat selalu. Setiap Sabtu saya senang sekali.
4: Oke, jadi bukan karena makan gratis ya Pak? Ya,
5: bukan, saya berkumpul senang banget setiap Sabtu sama teman-teman di Asna FM. Iya.
4: Sudah pernah konsumsi Herbal Naria Pak?
5: Belum.
4: Nah ini sambil saya perkenalkan untuk produk dan juga support penuh dari Sabtu Bersyukur ya Pak. Ada Herbal Naria, nanti ada 3, CA, Gester, dan juga DM. Nah Herbal Naria itu bisa menunjang kesehatan, lalu juga untuk setiap keluhan insya Allah bisa Pak.
5: Insya Allah.
4: Baik, tapi Bapak nggak ada keluhan ya?
5: Nggak ada.
4: Oh, Oke, berarti sehat ya Pak ya.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Oke, terima kasih untuk wawancara.
5: Ya, sama-sama.
4: Apa harapannya di program-program selanjutnya?
5: Ada kesempatan pasti datang lah, nggak ada kesempatan nggak bisa datang.
4: Oke, baik, terima kasih. Ini tadi saya bersama dengan Pak Sugianto, jadi beliau juga menceritakan kalau mengikuti program ini itu bukan karena makan gratisnya, tapi karena berkumpul bersama dengan teman-teman, ketemu dengan orang baru. Semuanya di sini sama ya, kita itu makan bersama, baik dari A, B, sampai Z, itu kita sama-sama makan bersama. Bahkan juga ditemani oleh kru Radio Cakra Krishna dan juga Krishna FM Group. Hari ini yang bertugas ada saya, Iis, dan juga Mbak Muta di halaman studio ya. Mungkin sekian dulu, Alvan.
1: Baik, terima kasih laporannya jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Iis Atin tadi yang berada di program sosial Sabtu Bersyukur berlangsung pagi ini di halaman studio Radio Cakra Krishna.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Satu Bersyukur salah satu program sosial unggulan kami. Kolaborasi Radio Cakra Krishna, Krishna FM Group Herbal Nariah, dan PT Bagus Pratama Jaya. Sesuai namanya, digelar setiap hari Sabtu pagi. Sarapan gratis untuk masyarakat umum. Yuk, simak keseruannya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bapak Budi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Budi ini sudah membantu di Sabtu Bersyukur ini sudah sejak apa? Sejak dari awal apa?
1: Ya, insya Allah mulai awal. Ya, karena ini, Mbak. Saya berangkat secara pribadi. Saya dulu itu, ya, biasanya orang sekarang kan wong sorong. Nah, ini ada kegiatan yang luar biasa menurut saya. Walaupun saya nggak bisa membagi karena tingkat ekonomi, saya cuma ingin berbagi dengan tenaga. Jadi saya ingin kontribusi sesuai dengan kemampuan saya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang saya rasakan, saya secara pribadi saya ikut senang. Jadi pada intinya yang diberi dan yang memberi itu sama-sama senang. Saya juga melihat auranya owner itu selalu cerah. Kalau Sabtu Bersyukur saya melihat melirik gitu, jadi cerah.
0: Ini Bapak juga memasuki Herbal Nariah?
1: Welcome back. Saya rutin, Pak. Saya punya pengalaman secara pribadi. Jadi saya dulu itu kurang enak badan. Jadi kadang-kadang kalau jalan, kalau anu itu kurang enak. Kebetulan saya kan driver juga. Ya, pada waktu saya turun dari kendaraan itu kok mau jalan itu kok kurang enak. Terus ada Herbal Nariah ini saya coba, alhamdulillah saya cocok.

0: Ya, menit ke-27 lepas dari jam 6 pagi Sudut Cakra. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung berbagi informasi di akhir pekan ini seperti apa. Di tempat Anda, jalur yang Anda lalui juga dapat Anda kabarkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon 0852-9001061. Ke Iis dulu.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Bu Nuriati, perjalanan menuju ke arah Ronggot Nganjuk sudah nyampe di sekitaran jalur Prambon, arus lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga hari ini bersahabat tapi anginnya agak kencang. Lalu tadi dari Pak Nurrohman, menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah nyampe di jalur Doho Kota Kediri, arus lalu lintas juga masih aman, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung Mas Azril, selamat pagi Mas.
4: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Iya, Mas Azril mana kemana rute pagi ini Mas?
4: Dari Jombang menuju Surabaya.
0: Jombang ke arah Surabaya, ya. Pagi sekali sudah sampai mana ini sekarang, Mas?
4: Masih sekitaran Mojoagung.
0: Wah, Mojoagung Jombang. Gimana ini kondisi jalur? Padat atau normal hari Sabtu pagi, Mas?
4: Untuk Jombang sampai saat ini lokasi sampai Mojoagung ini masih aman. Dominasinya kendaraan roda dua dan muatan barang nih.
0: Wah, meskipun jam segini sudah banyak truk muatan ternyata.
4: Iya, banyak banget ini sudah muatan ini.
0: Baru setengah tujuh waduh Mas ya.
4: Iya, mungkin ngejar weekend itu Mas ya.
0: Oh alah, menghindari kalau malam padat soalnya.
4: Iya.
0: Untuk BBM gimana Mas, wilayah Jombang Mas, sempat melintas tadi?
4: Untuk BBMnya tadi wilayah Sambong, terus Mojo Ngapit, Peterongan masih aman deh Mas kayak.
0: Oke, nggak ada yang langka-langka atau antrian panjang Mas ya?
4: Nggak ada untuk sampai saat ini ya, masih aman terkendali.
0: Nanti rencana lewat jalur mana Mas Azril?
4: Lihat dulu nanti, nggak tahu mau partai kerja apa mau naik gitu.
0: Oh, kondisional lihat macet apa enggak gitu ya?
4: Iya. Yeah. Terus juga lagi kurang tidur ya gimana ini nanti.
0: Pulang jam berapa tadi Mas?
4: Tadi sampai Nganjuk itu kan istirahat di tempat kakak itu dari Madiun sampai Nganjuk tadi jam 3:30.
0: Wah, setelah itu langsung bablas ke Jombang.
4: Ya, setelah itu ngopi dulu di sana 3:30 sampai 4:30, terus siap-siap mandi. Jam 5 berangkat ke Jombang, langsung ke gudang tadi, terus berangkat ini.
0: Wah, itu istirahat dulu nanti Mas kalau ada waktu sempat Mas.
4: Pasti Mas, pasti. Biasanya kan kalau misalkan sampai ekspedisi masih pagi belum buka, itu kesempatan buat ngeleyeh gitu.
0: Iya.
4: Mengistirahatkan mata walaupun sejenak.
0: Sambil nunggu gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Soalnya kalau nggak diperuput pagi bahaya Mas.
0: Apa antriannya siapa ke iya, ekspedisinya nanti?
4: Kan, Sabtu kan kebanyakan biasanya itu ada yang jam 12, ada yang jam 3 kayak gitu. Nah, ini yang saya bawa ngecer 3 tempat takutnya enggak kebagian bongkar nanti, makanya berangkat pagi-pagi.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Lancar aktivitasnya untuk hari ini Mas Azril.
4: Siap, nggih. Terima kasih teman-teman. Selamat bertugas juga buat yang lain.
0: Sehat
4: selalu, semangat terus.
0: Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril Jombang ke Surabaya tadi. Baru sampai di Mojoagung masih lancar sejauh ini untuk dominasi kendaraan pribadi dan juga beberapa truk muatan saja. Tapi sudah mulai ramai, hati-hati jam-jam berangkat kerja dan sekolah ini. Agak ramai jalur Jombang dan sekitarnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, yang di jalan hati-hati, Jero Cakra, angin di Nganjuk kemarin tembus 50 km per jam, cukup kencang, dan juga yang mau berkendara ini selalu perhatikan batas kecepatan yang melintas di ruas tol, area persawahan khususnya, ini hembusan angin bisa lebih kencang. Jadi hati-hati, perhatikan kecepatan dan juga selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Untuk hari ini, angin akan masih cukup kencang dan tidak ada potensi hujan. Suhu udara maksimal bisa mencapai 34 derajat di siang menjelang sore hari nanti. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Bahkan semalam itu ternyata ada pohon tumbang, Alvan, di wilayah Sengkut Brebeg Nganjuk.
0: Gara-gara angin tadi ya?
1: Iya, karena cuaca ekstrim, angin kencang, itu menyebabkan pohon tabebuya diameternya sekitar 40 cm tumbang yang ada di Jalan Mejen Supeno, Desa Sengkut, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk. Sekitar jam 9 malam, Alvan. Jadi ini tadi terkait dengan informasi tersebut, saya masih komunikasi dengan Bapak Sutomo, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk ya. Terkait dengan kronologi kemudian juga proses evakuasinya kemarin seperti apa.
0: Info awal ada kendaraan atau rumah kah?
1: Untuk kendaraan tidak ada ya, Alvan ya. Ini tidak menimpa kendaraan yang melintas. Namun untuk arus lalu lintas di sana ini sempat terhambat karena adanya pohon tumbang tersebut. Namun alhamdulillahnya memang tidak mengenai pengendara yang melintas di jalur tersebut. Belum ada informasi detail apakah mengenai mungkin toko, warung, atau rumah warga yang berada di sekitar lokasi ya. Nanti kalau sudah ada informasi dari BPBD Nganjuk terkait pohon tumbang di jalur Loceret Brebeg tersebut akan kami sampaikan kembali ya. Beberapa foto yang kami terima ini tadi juga kan di sana jalan raya gitu ya, kemudian penerangannya juga kurang. Jadi apakah hal itu menjadi penghambat ya petugas BPBD dalam melakukan proses pembersihan maupun juga evakuasi. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya dari BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan pohon tumbang yang terjadi di wilayah Sengkut Brebeg Nganjuk semalam akan kami update kembali, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansah ditahan penyidik Kejagung dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penahanan itu dilakukan setelah Febri diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Febri kemarin terlihat digiring petugas keluar dari tempat pemeriksaan di Gedung Kejagung Jakarta Selatan ke arah mobil tahanan kemarin malam sekitar jam 11. Menurut Febri, dirinya belum cukup dilakukan penahanan karena alat bukti masih dalam pemeriksaan. Sebelumnya Kejagung memeriksa Febri pada sidang atau pada pemeriksaan kemarin siang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna juga mengatakan Febri hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di jam 1 siang dan malamnya langsung dilakukan penahanan setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 kemarin. Iya, Iis.
1: Ya, dini hari tadi itu ada insiden kebakaran di Dinalan Kota Kediri. Info yang kami terima, kebakarannya sekitar jam 1 dini hari. Operator 112 langsung mengeskalasi laporan kepada Damkar Kota Kediri. Petugas juga menuju ke lokasi sekitar jam 1 lebih hingga berhasil memadamkan api. Yang terbakar ini adalah sebuah rumah, rumahnya warga Tinalan Kota Kediri. Dalam kejadian itu memang tidak ada korban jiwa maupun korban luka, namun kerugian material diperkirakan mencapai 250 juta rupiah. Sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan senilai 350 juta rupiah. Lalu di jam 1 dini hari, penyebabnya apa dalam insiden kebakaran itu? Ternyata setelah diselidiki, penyebabnya adalah adanya sisa api dari tungku yang digunakan untuk masak. Warga Tinalan ini masak menggunakan tungku kayu saat sore hari. Lalu diduga masih ada sisa bara api dan saat jam 1 dini hari ini merembet ke area dapur hingga rumah. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erika.
2: Semalam itu juga kabarnya ada kebakaran di wilayah Mojowarno, Jombang. Dari rekaman video yang kami terima, Alvan, apinya cukup besar, terlihat di satu titik lokasi. Ini tadi juga dari video tersebut, dari petugas damkar ya, sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman serta pembasahan di wilayah tersebut. Ini jalur utama, Alvan. Jadi wilayah Jombang dari Surabaya tujuan Blitar ini arus lalu lintasnya harus terhambat karena pabrik tersebut ya ini berada di pinggir jalur utama seperti itu. Jadi pabrik pakan ternak, informasi awal yang kami terima ini semalam terbakar. Untuk yang terbakar, bangunan yang terbakar ini bangunan produksi, ukurannya sekitar 30 x 70 meter persegi. Jadi di gudang tersebut atau di bangunan tersebut menyimpan banyak material yang mudah terbakar. Ada bongol jagung kering ya, ini sebagai bahan baku pakan ternak, itu banyak disimpan di situ. Sehingga dalam hitungan menit ini api dengan cepat ya membesar di sekitar lokasi. Saya sudah menghubungi Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, Bapak Haryanto. Ternyata hingga pagi hari ini proses pemadaman ini belum selesai. Jadi kebakaran belum selesai gitu yang disampaikan oleh Bapak Haryanto. ini tadi sempat saya tanyakan, apakah di pabrik pakan ternak atau pabrik sekam tersebut, ternyata betul. Iya, jadi kebakaran di pabrik pakan ternak yang terjadi sedari semalam hingga pagi ini tuh belum selesai masih untuk pemadaman upaya pemadaman. Iya, masih dilakukan proses pemadaman hingga pagi hari ini. Okay. Nah, penyebab kebakaran juga masih belum kami ketahui. Kira-kira yang jadi hambatan selain banyaknya bahan baku pakan ternak yang mudah terbakar apa saja? Karena cukup lama sekali, Alvan, dari semalam sampai pagi ini. Jadi kan sedari dini hari tadi masih proses pemadaman gitu ya. Ini kira-kira menjadi penghambatnya apa saja? Apakah yang terbakar ini cukup di bangunan produksi saja atau hingga merembet ke bagian lain, ini belum kami terima. Namun ini tadi diimbauan atau diharapkan pengguna jalan dari Surabaya tujuan Blitar, Tulungagung, Kediri lewat wilayah Ngoro ya, melintas di jalur Ngoro untuk cari jalur alternatif saja, karena dilakukan penutupan jalan juga oleh rekan-rekan damkar yang sedang melakukan pemadaman di sana, seperti itu ya, karena memang kebakarannya cukup besar sehingga mengharuskan jalur sana harus ditutup sementara saat proses pemadaman berlangsung. Apakah ada cukup banyak mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi? Pastinya lebih dari satu ya, Alvan. Iya, hingga
0: lihat dari semalamnya
2: hingga saat ini masih belum selesai, kemudian sampai menutup jalur ini pasti banyak mobil damkar yang berada di lokasi. Semoga saja apinya bisa segera padam. Ini teman-teman semuanya, teman-teman damkar sedari semalam sampai pagi ini kan masih berada di lokasi ya. Semoga saja tetap aman semuanya gitu ya, Alvan ya. Tetap aman dan apinya bisa segera bisa dipadamkan, Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kita ke berita olahraga dulu, di mana Timnas Indonesia telah merilis daftar 26 pemain untuk Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Dalam unggahan Instagramnya PSSI pada hari Jumat kemarin, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengkombinasikan pemain langganan di skuad Timnas Indonesia sebelumnya dan nama-nama yang sempat mengorbit. Perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini akan dimulai di hari Senin nanti, tanggal 27 Juli. Ini akan melawan Kamboja. Kemenangan ini harus diraih oleh Timnas Indonesia sebagai modal untuk pertandingan berikutnya. Jadi untuk Piala AFF ini dibagi menjadi dua grup, dan satu grupnya ini diisi 5 negara. Nanti dua terbaik akan langsung melaju ke babak semifinal. Untuk Indonesia akan bermain di hari Senin tanggal 27 Juli 2026 jam 8 malam. Lawan pertama nanti akan menghadapi Timnas Kamboja.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati salah satu kuliner khas Ngawi yang memiliki cita rasa unik. Perpaduan antara rasa pedas, manis dan juga sedikit asam membuat kuliner tepo tahu menggugah selera. Dari masa ke masa, tepo tahu Ngawi selain dijual di warung, biasanya juga menjadi kudapan di acara pernikahan hingga acara resmi pemerintahan. Nama tepo berasal dari bahasa Jawa yang berarti kerucut. Tepo ini merujuk pada bentuk lontong. Lontong yang digunakan memiliki tekstur lebih halus. Tepo tahu terdiri dari lontong, tahu, telur, bawang goreng, kecambah, kacang tanah, gula merah, kecap manis, dan lain-lain. Bumbu dan bahan yang diperlukan dimasukkan satu persatu ke dalam cobek, lantas diulek hingga halus. Selanjutnya, lontong dan tahu diiris, lalu ditaburi kecambah dan potongan telur dadar di atasnya. Bumbu yang sudah selesai diulek, disiramkan perlahan di atas irisan lontong dan tahu. Kemudian ditambah kuah. Kuah tepo tahu dibuat dari beberapa bahan, yaitu bawang putih, gula merah, garam, lengkuas, dan daun salam. Kemudian ditaburi bawang goreng. Tepo tahu rasanya pedas, manis, dan sedikit asam juga. Sejak pertama kali muncul pada era 80-an hingga era kini, tepo tahu Ngawi menjadi salah satu daya pikat warga Ngawi yang merantau keluar kota untuk pulang. Ayo kulineran ke Ngawi, menikmati kelezatan tepo tahu.

0: Zona Chakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno Cleopatra menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.